0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.

0: Alungse carape ayu nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasik Malaya.
5: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: 107 FM, Stara Radio Ciamis. Radio suka cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107 Stara Radio suka cita Ciamis Tasikmalaya. Ya, disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, R01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih Ciamis. Selamat pagi semuanya ya. Apa kabarnya di pagi kali ini? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, kembali nih di programnya Pesona Dangdut, ada DJ Kaijan sahabat Sarah. Ya, akan menemani sahabat Sarah tentunya bersama Habus Terong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau gabung seperti biasa ya, di telepon juga WhatsAppnya di 0812 4560 3335, juga di Facebooknya Stara Ciamis.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Oke tong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Teh.
0: Dari

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Sepi tapi ini ngene iki.
1: Jazz iki.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, okay. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol Abad Herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Sada Radio Sukacita Ciamis, Tasik Kemala. Ya, masih bersama DJ Kaicin, sahabat Sarah. Yang akan menemani sahabat Sarah di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Ya, yang mau gabung boleh di telepon juga WhatsAppnya di 081245603335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis ya. Ayo boleh di telepon interaktifnya atau di WhatsAppnya ya. Baik, ayo. Nah, siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Busrong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Selamat pagi. Iya, apa kabar, Ma?
1: Pagi. Alhamdulillah sehat, A.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Ya, hari Selasa yang ceria.
0: Iya nih, Selasa ceria dong. Harus ceria.
1: Ceria dong. Cerianya wajah Aka Ijen.
0: Moyan.
1: Moyan, mohon. Pada nyuci hela.
0: Oh, mohon ke.
1: Belum nyuci.
0: Tekan tenang dengan jemurnya.
1: Mohon, sakui nyuci terus moyan hela.
0: Mohon, leres lah saya.
1: Mohon.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagu PH yang anu jingkrak-jingkrak nih.
0: Jingkrak mangga.
1: Yang iya. Mau mere.
0: Mau mere.
1: Nyohon.
0: Mau mere sabaraha.
1: Padur sabaraha.
0: Mere senam juga na mah mah mah.
1: Nyohon ta eta. Mau mere senamnya. Versi reggae nya remix.
0: Versi asli we.
1: Nyohon. Bukan nama versi we. Senamnya.
0: Mohon.
1: Sambil beres-beres kan sambil senam.
0: Bade versi orkestra bade.
1: Iya, atau eta mama lagi kerak-kerak.
0: Oke, siap yuk. Salamnya buat siapa aja? Pokoknya
1: musiknya ano enak kene lah.
0: Oke.
1: Bikin berkeringat.
0: Mohon, siap.
1: Mohon. Sano kasunturung kan namanya?
0: Sahanya.
1: Apun tenangnya. Kapayunan. Dekatnya Aji, dekatnya Aji Jahe.
0: Iya nih, iya. Ngacung-ngacung, Mbak Ijai, metagi mamaku yang cantik kok.
1: Mbak Ijai pertama ya menyapa.
0: Amin, iya.
1: Itu di sana lah.
0: Iya.
1: Kanggo kejet payunnya lancar damai, mudah-mudahan sehat.
0: Amin amin.
1: Kanggo Teteh Mawar, Uli Jeng Enggi. Kanggo Teh Ayu Ambian, Teh Ajijah, Uli Jeng Enggi-nya selamat beraktivitas. Mami Indah, kanggo Mama Ipas, Kak. Buat iya. Apanya lu keluarganya Uli Jeng Enggi. Kanggo Bayah, Pak. Abah Ijai namanya.
0: Mohon.
1: Mang Adeng. Kang Oka Bang Jun Bunda Hartini.
0: Iya.
1: Yeah. Ajo Adin. Kang Oka Teh Yun Gurina Kudijeng Engi.
0: Baso-baso.
1: Baso-baso dojo ngawulut-bulut baso Teh Yun mah.
0: Mohon ya.
1: Mohon sareng Abah Yudoki Nujeng Engi. Mama Idam. Kang Oka Mahelsa.
0: Iya.
1: Kanggo ka Mama Lisna kalian Garutnya Teh Bungsu, Areno, Teh Dita, selamat pagi. Bang Budi, Teh Adal. Kanggo ka adinya Kang Arya di Laga.
0: Iya.
1: Sareng si Ujang nanya Rejeng Enggi. Kanggo Kang Adul. Kanggo ka Taunang BBC.
0: Mohon.
1: Saya Jalil. Amanda Kang Jan Silabu. Mama Eti, Teh Yunia. Ikumin-kuminnya sadayananya.
0: Ikumin-kumin aja semuanya, oke siap. Atuh.
1: Ke kandang gelap.
0: Ke kandang.
1: Jadi iya. Mengabale dok ke Mama Eti. Jadi okay. Balas Mama Eti si balik dok ke Odadi. Jadi jangan ingin ke kandangnya, ada jalan
0: iya. Spesialnya buat siapa?
1: Kalau manja damawanya.
0: Oke,
1: selalu bersama
0: amin,
1: grup
0: amin.
1: Juga.
0: Amin.
1: Nona.
0: Sami-sami, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Eis. Iya. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Dangdut bersama Habuster Obat Terbaru Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Good morning Teh Ros.
2: Morning Teh Bali.
0: Teh Rosnya ya.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah baik. Teh Ros, kumaha mulihna?
2: Alhamdulillah, lagi sehat. Cuaca udah cerah ceria.
0: Cerah dong, secara hati siapa ya?
2: Yang penyiar.
0: Moyan, moyan, atuh poyan ke?
2: Moyan, Ewi on end.
0: Oh, untuk sahabat Kang Dapi ke moto cina, moe tonggong.
2: Pengen request lagunya?
0: Ya mangga.
2: Pengen itu Jawa Barat teristimewa.
0: Jawa Barat teristimewa.
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Dari Kang Didin. Kang Didin.
0: Kang Jarut. Didin. Sunda Sanes.
2: Sanes. DJ Dangdut.
0: Iya, sambil dicari yuk buat siapa aja.
2: Salamnya

0: saya panggil buat kita juga, buat yang Taylor, buat Anton Brower, buat Jeholiga, terus buat Kang Adam, Kang Baye.
1: Aya Bah Ijai haturan ceromlah ka bogohku cenah.
0: Ceram. Haturan deui nya Bang Ijai jeung Eni. Selamat pagi. Sunda. Terus buat itu tuh Bang Adeng Galuh juga, buat Bang Budi, terus buat Amanja, terus buat Kang Asep Dampak,
1: mohon
0: terus buat kita lagi ya, buat Kang Kisah Raja juga,
1: mohon
0: terus buat semuanya saja dikumin,
1: semuanya dikumin aja
0: tapi ahuy semuanya buat semua saja setara-setara ya, selamat pagi.
1: Okay, siap.
0: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Oh iya, buat Ejen tetap semangat, jangan sampai lupa sarapan paginya.
1: Iya, siap Teh Ros.
0: Makasih ya Kak Ejen.
1: Sama-sama
0: ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Teh Ros alias Teh Mawar Kawadu ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Ada Abah Waisel Sampangan yang nyerbali hadir pesona dangdut bersama Abu Strong Batarwal Roman Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ. Iya, semangat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Ada Abah Ijai. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Iya, pesona dangdut bersama Habu Strong Bat Herbal Ramuan Arab. Selamat pagi Cep Kaijen. Iya, lagunya Nela Karisma Ditinggal Rabi. Oke. Ada Kang Anai Ciurih Girang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara penyiar saya Anai dari Ciurih, mau kirim-kirim salam buat Iing Untung, buat penyiar semoga sehat bahagia selalu, buat Mang Embe, ada Mujib, ada Jerry, buat konveksi AGS Daniel, Cecep, Sabom, Dennis, Omen, Aceng. Para pendengar setara lagunya pengen jena, tapi atama Sunda atunya terima gaji sami-sami. RMX. Ada Mas Dapi hadir, sehat amin alhamdulillah. Ini lagi moto ye, leh moto moy tonggong eta. Kang Dapi, ada Kang Nidinya lagi jualan bandros, cenah eleuh saha? Aya tadi sing Mang Bandros di Payun. iya. Ada Kang Enjang Wijaya. Pagi Kaijen Enjang di Sukamulya, Cinambo, Bandung Timur. Oke, lewat streaming mancok cenah pengen lagunya dari Laluna Musik. Aku kelas yang retak, spesialnya buat Enjang aja yang lagi mancok lewat streaming Radio Setara. Mudah-mudahan saya selalu untuk Kak Izin dan selamat bertugas. Oke. Baik sahabat Setara semuanya, kita nikmati tembang-tembang pesona dangdut ya. Tapi ya, nah, buat sahabat Sara yang membutuhkan obat herbal Habu Strong ya, yang berhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh serta baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC dan lain sebagainya. Nah sahabat, bisa didapatkan Habu Strong obat herbal Ramuan Arab ini di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat Sara yang biasa diputarkan di iklan, ataupun bisa datang langsung ke studio Sara Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis tentunya ya. Dan juga boleh melalui COD atau paketnya, ongkirnya disesuaikan dengan jarak seperti itu ya. Ya, untuk pemesanan dan konsultasi boleh menghubungi call centernya di 0812-456-0335 ataupun di 0822-1612-8370. Iya, sahabat setara semuanya, kita nikmati lagu berikutnya. Kita senam dulu yuk sahabat. Ada Gemu Pak Mire. Ya yuk senam-senam, ayo kapayun-kapayun, rentangkan tangannya, bari moyan, yuk siap semuanya, senam siap. 1, 2, 3.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. agen apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271 Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

hari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, masih di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong buat Herbal Ramuan Arabia. Yang mau gabung walaunya di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat menerima
0: Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Habu Strong obat terbar ramuan Arab.
0: Arab.
1: Didukung oleh Mang Ijen.
0: Oke, selamat pagi Mang Manja.
1: Selamat pagi juga Mang Ijen.
0: Apa kabar Mang Aja?
1: Selamat pagi dan Mang Aja, Mang Jaja.
0: Oh, Mang Jaja.
1: Bagusnya. Bagus lah ya, benar.
0: Atau sok di gentosnya jadi Mang Jaja.
1: Alhamdulillah baik, gimana Mang Ejen?
0: Alhamdulillah baik juga tuh Mang Jaja.
1: Oh alhamdulillah tuh kalau begitu mah.
0: Kemana hungkul Mang Jaja meni awis tepang?
1: Ada, ini membawa boncengan.
0: Ngabonceng?
1: Ngabonceng.
0: Ngabonceng saha, pasti Teh Nur.
1: Hah?
0: Teh Nur sanes.
1: Iya, siapa lagi atuh?
0: Nya ih. Nggak mau di kait wayanya.
1: Kenapa tuh cerami ya?
0: Kesok atau kumaha?
1: Halo?
0: Halo?
1: Ini kak parem gerak. Itu kemana?
0: Aduh, laguna naon atau sok laguna?
1: Laguna cerak? Naon ya?
0: Tuh sawar Kang Doling J2 JJJJ ejen.
1: Kumaha?
0: J2 JJJJ cenah. Halo. Aduh, ke mana ya?
1: Halo. Eh, sinyal lah ngoplok ya, Pak. Kenal deh.
0: Kepencet cenah ka pareuman sa Teh Nur.
1: Pareuman?
0: Kepencet cenah.
1: Ah, tuh pencet. Lagunya apa ya?
0: Sok atuh no jingkrak-jingkrak. Halo. Eh, ke mana ieu teh? Ayah teh Mang Jaja, halo.
2: Nah, untuk meninggalkan pesan suara.
1: Halo.
0: Nah, jadi operator. Eh, kumaha ieu teh Mang Jaja tehnya? Iya tuh, selamat pagi cina Perdana Menteri Manon Jaya bersama Selir Kabur cina. Tarik jabri Kang Jaja dari Satria Grace Ampera Barat AAIN. Oke, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut
3: bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab.
0: Arab, good morning.
3: Good morning juga.
0: Iya, how are you?
3: Duka tuhnya.
0: apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, kak.

0: atuh aing dina ginanjar ka wilujengannya.
1: Alhamdulillah sehat lahir sehat batin.
0: Alhamdulillah.
1: Naon hayang laguna ah?
0: Mangga naon?
1: Tajamnya karang we ah.
0: Tajamnya karang. Oke, koplo DJ.
1: Oh yang nunggu ya koplo.
0: Koplo, oh jigana bade joget ieu mah.
1: Naon? Kirim-kirim. Kalau mama Eis, kalau Amanja ikut celap. Terus kalau Tejopa Minda. Terus kalau sadenya, oh Kang Upan, kalau Pak Jendan, kalau Bunda Panjalu, Kang Odo, terus kanggo Bang Budi Tadau, kanggo Adin, Joholigan, Aheri, open nama sedayana, wala dikumkan.
0: Dikumbahan sedayana.
1: Oh,
0: aya Kang Doling cina, naon doka atuhnya cina.
1: Ada leng, ngop dot.
0: Aya
1: ding belujung wayak ge wae doling.
0: Aya Kang Duda Tunggara saha ieu teh nya? Oh dari Kang saha ieu teh? Satria Grace cenah.
1: Oh, Kang Duda Tunggara teh Tunggara wae atuh kedah ceria.
0: Tah geuning aya Mang Dede Imron Sadercis muncul aa ijen cenah.
1: Saur saha?
0: Saur Kang Satria Grace.
1: Oh, aya atuh manco. Oh kanggo Satya Grace wilujeng wae kieu wae.
0: Aya Teh Yuyun mending DJ ADD cenah.
1: Ah yang sate koplo ah Teh Yuyun.
0: Oh, wanda bare joget ADD mah nya
1: mah
0: ngimpi. Oh, nya pulang ini lagi pulang kerjanya.
1: Oh.
0: Bade di PPND
1: cenah. Pulang setengah 7.
0: Oh, bade koplo wae mah di PPND cenah.
1: Awan kawat dari

0: naon maksudna cacan ngaraosan. Aduh, cenah mah hoyong.
1: Tuh gandeng cina si merduna atau ade im cina.
0: ada lagi. Oh, si merduna di bumi na.
1: Tarik jabri Mang Dede Emen cina. Sawer Kang Satria Gres.
0: Oh, ditarik jabrik dari atau Satya Gres. Mohon mete ya kabar-kabarnya Satya Gresnya.
1: Mohon wawis tepangnya.
0: Oh, natu nelpon-nelpon ke DIM teh. Oh,
1: oke itu. Iya, siapa siaunya buat siapa tuh?
0: Nah, siapa siapa nama kau Akai Jen ya?
1: Oke
0: itu siap. Nama kau Dede Imran Wea Olangan.
1: Mohon leras kitunya.
0: Oh,
1: Akai Jen.
0: Yuk. Oh, yang iya nanti. Mau ini ukan nomor apa nama mama Ais? Yang nyari sering mama Ais ya.
1: Aduh, cina tu. Ukan atau ayam wa nanti.
0: Nanti gaduh wa ana.
1: Oh, kumaha tu pada disebatan.
0: Oh, no abi wa tu 082 3 6 6 8 8 8 8.
1: Mama Ais kita nganggo WA.
0: Eta ngapa no iya, WA no iya.
1: Atau ka kumahanya ka Mama Ais mah sumping WA tuh ka dieu sidang kasih.
0: Kami aya nelpon deui cariwaskeunna ka Mama Ais.
1: Iya, ke acara berikutnya kali ya.
0: Halo, no. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mang Dede. Cina, Sar Kang Satria. Oke. Halo Mang Jaja.
2: Halo.
1: Kunaon atuh Mang Jaja teh?
2: Duh, kati gubrak eta. Nur Ajija saya jelang.
3: Apa-apa-apa.
2: Kalau batu teh berat-berat nggak bonceng, kira.
1: Kalau kang ajelangnya. Kalau
2: motor nak kempes deh. Jalan, emang ajelang.
1: Jika na yang KJB kita mah.
2: Jika na yang KJB. Doa lah guna, non tak guna.
1: Nyasok langsung enggal, durasi.
3: Laguna percuma we.
1: Percuma
3: dari Bunda Rita.
1: Oke, okay. Ohayo gojay mas.
3: Salam nak.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Mau disebatkan, mau diabut.
1: Mohon lah, capeknya. Capek.
2: Capek masih sedihan, capek.
3: Iya, nanti bade bahasa Jepang di mall.
1: So, katu kumaha. Ajarkan Mang Jaja.
2: Oke lah, tata, itu guru. Pantun lah.
1: Sap mangga. Hayo kejame mas. Oke pagi Minang Sang.
3: Kayak bi Amerika. So
1: Kirkedes.
3: Kayak magan bete nih. Maske ya hari ini. Setelah lagi.
1: Gimana tuh?
3: Mas. Anata wa iga ka balik. Anata wa iga ga desa. Kemana kabarnya?
1: Green kudes.
2: Nah, anata teh bahasa non, bahasa Cina.
1: Malah ngartinya Mang Jaja mah.
3: Bahasa Arab.
2: Bahasa non, bahasa Belanda.
1: I want surarara bye.
3: Sayonara.
1: Sayonara, yo terima gaji.
3: Di kantun.
2: Kalau jangan kirim abi. Sok toy kajeleng malah.
1: Sok ngajeleng ayo.
2: Heeh, sama ngajeleng. Ketemu di jam ngajeleng. Abi sama-sama lah. Samjanya buat Aiden duluan yang lagi tugas. Terus buat yang di rumah juga ya di sini. Terus buat buat Bunda Panjalu, buat Aldo juga, terus buat Teh Yuyun, buat Ajo Holigan, terus buat Albert Gael, buat Kemahai Pasca, Ujang Cilambu, Abar Cilok, Pak Asep Pawindan, Alif, Mah Yuli, Mah Elsa, Reda Halia, terus Mang Ubat juga ya, buat reuni-uni KAI, Mah Ica, Mah Ica Duanana, Pak Haji Endang juga, Teh Job-Job juga, Teh Marilis juga, si Ibi.
1: Ayah, Noel malah kak.
2: Sok.
1: Taya Kang Satria Gresta Gening Ijen Mang Jaja muncul deh Mang Jaja damang sareng anu ngagantung cina.
2: Oh iya alhamdulillah Satria Gresta ya, di mana di Ampera ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu juga.
1: Ampera Barat cina.
2: Ampera Barat. Terus.
1: Taya Kang Reno Bastian Arigato di Garo cina.
2: Atama Arigato. Ya, Teh Reno selamat pagi.
1: Ayo Teh Ros hadir Amja cina.
2: Teh Ros?
1: Teh Ros Mawar.
2: Oh, Teh Ros Mawar, Teh Mawar gitu.
1: Nuhun.
2: Oh iya Teh Mawar selalu ya, selamat pagi buat Sang Arya juga, buat Teh Nilam juga ya. Siapa lagi?
1: Udah.
2: Mama Lis juga ya, Thailand juga. Pokoknya dikumin aja lah buat semua sahabat Tara. Selamat pagi.
1: Semuanya. Oke, siap.
2: Dan selalu spesialnya buat Aiden yang lagi tugas.
1: Oke, siap. Ternohon Mang Jaja. Iya.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, dede cina ke kantun ka Kang Ujang mah sering ngabaso di Teh Yuyun. Eleuk, dede sia kumaha yeuh. Heur Kang Ujang Mulyana ke Ujang Cilambu ya. Mohon hayang Mang Jaja ayeuna mah cina sawerna Teh Yuyun. Alimen mah Bung Iwan alimen hayang Mang Jaja wae cina sawerna. Pantos yang konengnya Mang Jaja teh janten aya nama Mang Jaja cenanya kade pilih hilap Teh Yuyun nya. Mohon aduh Teh Yuyun baso atuh baso mana. Tadi sih buatan acan baso na. Oke, selamat pagi menjelang siang saja ada Mas Sartoyo ya. Cipari Cilacap hadir pesona dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi juga DJ Kajer request lagunya Keramat dari Pak Haji Roma Irama. Ya versi yang koplo atau DJ. Salamnya buat Mas Ijal Cina dan kru Sara Radio Ciamis. Untuk Kak Ijen metugas sampai tuntas. Oke. Oh tegaduh. Kadi atuhnya ke mana atau pada mauna ada info loker atau di Teh Yuyun mangga atau nih cina tegadu pada mal ayah nama cina ada info loker nih Teh Nur di Teh Yuyun cina milih badeng iringan ya info loker sahabat ayah di Teh Yuyun gurinak mangga dan kapan we nya Teh Yuyun nih persyaratannya apa saja Teh Yuyun kemudian Arab. Salam ke semua sahabat Setara, ya lagunya dukung aja. Oke, ada Araihan Rahmadian Manco dari seputaran mana Araihan? Ini Bandung. Baik. Tuh, mangga cina ini ada loker ya. Panggilan buat sahabat Sara ada info loker nih dari bos baso kita. Sok cina sahanu bade damal nyandak persyaratan sing komplit pokok namanya. Sok mangga. Oke langsung diinterview ku ownernya nanya. Cantumkan alamat nanya. Mangga ye loker di bos baso ye. Yuk yang dekat merapat yang jauh juga mendekat ya. Oke sahabat Sarah kita nikmati lagu berikutnya ada Tajamnya Karang spesial buat yang request.

0: Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanapi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanapi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanapi.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habus Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habus Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2, RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
0: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
0: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habu Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
0: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
1: Para pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Iya, masih di 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya ya. Masih di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong Bat Herbal Ramuan Arab. Iya. Ya, moga boleh di teleponnya ada siapa ini? Oke, boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335 juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Yuk, boleh teleponnya, yuk. Ayo. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut.
0: Mohon.
1: Terus?
0: Bersama Habu Strong.
1: Bersama Habu Strong.
0: Obat herbal.
1: Obat herbal.
0: Ramuan Arab.
1: Iya.
0: Selamat pagi Kang Ujang.
1: Selamat pagi Abang Jen-Jen.
0: Iya, apa kabar Kang Ujang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Kang Ujang iya. Cilambu bukan?
1: Iya.
0: Oh. Iya, ini rekan Amanjanya.
1: Mohon.
0: Iya, apa kabar Kang Ujang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Ingin lagunya boleh?
0: Mangga, yang mana?
1: Ingin lagunya debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan bade koplo DJ.
1: Ah terserah Bung Jen ya teman.
0: Oke okay, siap.
1: Koplo mangga berenu ya mangga.
0: Mohon siap. Oke okay, salamnya.
1: Terima kasih saja yang memutarkannya.
0: Oke okay, siap. Salamnya buat siapa aja mangga.
1: Kirim salam ya. Buat yang di Masjid dulu buat Amanja gitu ya.
0: Iya.
1: Terus buat itu tuh Pak Asep, Alif ya, Mama Yuli juga ya, buat Mami Indah, Teh Job juga ya.
0: Mohon.
1: Buat siapa lagi?
0: Teh
1: Jendang gitu ya.
0: Teh Embian hadir Kang Ujang.
1: Teh Embian ya.
0: Mohon.
1: Terus buat siapa lagi? Yuyun Gurinak ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Ipaskah juga ya. Buat Bapak Jendang.
0: Oh.
1: Terus buat siapa lagi atuh?
0: Siapa?
1: Yang tadi Dede Imronnya.
0: Iya, Kang Dede.
1: Buat Dede Imron juga ya.
0: Mohon.
1: Buat siapa ya? Jarang on air karena ya. Dengarin mah suka. Buat juga ya.
0: Mohon ayah Teh Yuyun Gurinak hatur nuhun senggonanya Kang Ujang.
1: Pokoknya ya. Masuk lo basona sing arageng. Mohon segede-gede bola poli.
0: Olah segede bola pingpongnya.
1: Sepada masuk ke museum rekor ya. Teh Yuyun membuat bakso sebesar bola poli. Nanti diukur oleh museum rekor Indonesia Muri.
0: Mohon hak Teh Yuyun.
1: Bakso Teh Yuyun sampai sebesar bola poli. Ya untuk semuanya aja.
0: Semuanya aja di komen.
1: Ya sahabat setara.
0: Oke siap.
1: Spesial kemudian yang lagi tugas selamat tugas aja.
0: Oke siap.
1: Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ujang Cilambu. Hau Kang Ujang cina ulu. Ini siapa yang telepon? Jangan di WhatsApp dong teleponnya ya. Telepon biasa saja ya yang telepon. Ayo boleh satu penelpon lagi nih. Ini terakhiran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Good morning Kang Arya.
2: Good morning kembali buat Kak Ijen.
0: Iya, apa kabar Kang Arya?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi baik.
0: Alhamdulillah pangestonya.
2: Alhamdulillah ini pemirsa pagi lagi artinya.
0: Iya, alhamdulillah, amin.
2: Syukur dari pamit kesin kuing.
0: Iya, lagunya apa Kang?
2: Lagunya pemirsa kita ikhlas waktu.
0: Ah, ya mangga.
2: Oh iya. Upami ikhlas waktu. Nah, yang lagu nanti nah jantan bahasa ya, bahasa Indonesia nya sih tinggal ya.
0: Kumaha?
2: Jantan bahasa Inggris aja sih ya.
0: Oh, nah.
2: Jalan bahasa Inggris aja sih gue nyari aja sih gue yang kawin ya ayen bukan Kita dusta tapi dari PLT-nya Lesti ya.
0: Bukan apa?
2: Cerita dusta ya.
0: Bukan cerita dusta.
2: Lesti.
0: Oke, sambil dicari.
2: Dari Lesti ini ya.
0: Oke, okay, iya sambil dicari salamnya buat ya, siapa
2: ya,
0: aja.
2: Selamat pagi ya, selamat masuk pada tadi terdengar tuh ada manja ya.
0: Iya.
3: Anunya lah papa sebutkan.
2: Ah tuh.
3: Soalnya lah Am Cepat.
2: Am Cepi gitu.
0: Oh,
2: selamat pagi Kang... ACP lagi sampai itu sama secara FM ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, ada barusan tuh Kang Ujang Cilambunya.
0: Mohon Kang Ujang.
2: Ya, selamat pagi Kang Ujang. Siap-siap Kang Ujang di sekolah Kang Ujang sebentar lagi satu jam lagi ya. Rowo-wo di sana nanti lah. Juga buat siapa lagi hati ya?
0: Iya Kang Satria Grace, aduh yang telepon cowok semua ya, cina gak ada ceweknya. Halo Mamang Arya, cina. Gawar Kang Satria Gres.
2: Oh, Satria gitu ya. Babakan Ampera bukan itu ya?
0: Ampera Barat, iya.
2: Oh, gitu ya. Ke adiknya kakak almarhum gitu. Ya, selamat pagi Kang Satria Gres, semoga selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Adi Imron, Teh Mawar sudah masuk.
0: Mohon ya, ya Bos Baso ya. Nyerecet jena ih jena.
2: Saha?
0: Teh Yuyun.
2: Oh, hapunten. Yuyun. Lemari lagi atau sing-sing cekatan, sing pinter lah aslinya. Kalau ya pinter dan malah bahasa wai, atau ada itu masih pinter, oleh lagi atuh.
0: Oh, ini ya Cena, saya teh ai hadir Kang Cena. Beluh eta si Ujang, kunaon tuh sekolah Ujang.
3: Mana tuh dah, sebabkanan mas yang bakalan sakadik.
0: Ulu atuh yo sepeda.
3: Iya, 2500 naon toream toy.
0: Ya yo swe komo ambil mah.
2: Ini kayak jadi lumayannya.
0: Mohon daripada lumayan.
3: Ya batal mah 20.000, 15.000, 2.500.
0: Ya kan bae atuh iyo bae kan wios atuh handrotan batur
3: deh. Yang jajanan mararahal.
0: Ah Ujang mah sekolahan. Sekolah nage kantun nyebrang iya atuhnya.
2: Mohon, caket lah sih kayak ijen ini mah tinggal nyebrang jalan apa caket tapi ngalih.
0: Ya mohon, iya yang jajan.
3: Udah lagang nama raraha, papa tiyo.
2: Wai.
3: Ayah batagor, ayah sama ya naon-naon.
0: Iya, gedein jajan wai sekolah teh diajar sana si jajan wai.
3: Lapar, bebe macam 11 si pasionana dah.
0: Puasa we puasa.
3: Puasa meren awak kosong ke puasa mentung sana parang-parang.
0: Ah, iya. Bahasa meser kuaci.
2: Pagi ya.
0: Iya, meser kuaci we atuh cenah tuh sahur. Sahur Abang Dwaling oge meser kuaci we atuh cenah.
3: Kuaci, ya jaman daun kesenangan kuaci kuat-kuat kewai, naun kuat kawat hamster kuat-kuat kuaci, naun.

0: Baso na kay disimbutan ta yun ma.
1: Disimbutan.
0: Mo.
1: Ang kimutan niya.
2: Iya. Sama to aparon ya, baso selimutan lebat na ya konog puyo ayan baso dai aya. Ayan granat kay.
1: Granat.
2: Ay, granat, pangit lang yung mga granat merekan lago, pisan.
0: Emang ujang kosok jajan baso teh yuyun?
2: Pasan, mengoyang-mengoyang, udah.
1: Sayang.
0: Aduh, spesialnya buat siapa tuh, Kang?
1: Spesialnya buat yang semua sahabat-sahabat setara aja yang bertugas ya. Selamat bertugas, tetap berbahagia, sehat selalu, semangat terus ya.
0: Amin, amin, iya.
1: Terus rezekinya pula dimudahkan dalam mentangnya pun juga ya.
0: Amin, ya Allah, mohon ya Rabbal Alamin.
1: Iya, mohon maaf buat semua sahabat setara FM yang saya tersapa. Di spesialkan saja semuanya ya.
0: Oke,
1: semoga
0: siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, sayonara, amin, Ujang.
2: Ada bunda itu.
1: Bunda naon?
2: Bunda. Bunda itu Bunda Ajijah.
0: Bunda Nur ya.
2: Iya, Bunda Nur Ajijah.
0: Iya.
1: Atur lah, Aita kayaknya turun
0: ya. Ya, sama-sama. Ayo, sayonara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cina, ini siapa yang mau loker nih dari Teh Yuyun, Cina? Persyaratannya SKCK nah kan ge kade cina. Cek psikolog oge nya Teh Yuyun naon deui tadi teh good looking. Good looking cina naon deui nya persyaratanna tah. Tinggi badannya di batas usia teh cina Teh Yuyun atuh. Oke, selamat pagi saja ya. Ada Mas Jun. Selamat pagi Mas Jun. Cilacap sana. Bunda Hart ini juga. Iya. Selamat pagi saja. Oke, ada Teh Aing and Bian. Good morning Teh Aing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warkas lagunya Cinta Jarak Jauh. Salamnya buat Aijan yang lagi tugas. Buat Teh Ajijah, Teh Mawar, Api Ahuy. Ya, ada Mah Eis, Aaris, Adarin, Adin, Ajo, Holika, Adoling, Amanja, Adede Imron, Mami Indas, Pia, Okang Doyeng, Bang Jun, Bunda Hartini, dan buat semuanya aja ya. Dimanapun berada, kanya kadede nama Kang G2 pemuda kesayangan ibu, tersayang, terkasih tersayangnya, segalanya. Buat sayang-sayangnya aku, cinta-cintanya aku, pokoknya kalian yang selalu sayang aku, makasih banget ya. Buat semuanya, pada izin mah makasih udah dibacain habus terong buat herbal ramuan Arab. Ya, kata-katanya koreksi diri, jika terluka jangan langsung bilang semoga Allah membalasnya, tapi katakan mungkin ini balasan atas kesalahan yang pernah kulakukan. Jangan merasa tersakiti, terkadang kau adalah luka bagi orang lain. Iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nur abi mah kasepeun kata-kata anak Teh Aing. Iya, saya juga tidak bisa berkata-kata. Iya, selamat pagi, selamat siang juga. Ada Kang Aceng Ciuri, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara penyiar Asai Aceng dari Ciuri Girang, ya. Mau kirim-kirim salam buat Iing Untung, buat penyiar. Semoga sehat bahagia selalu. Buat Mang Embe, Mujib, Anai, Jerry, buat Konveksi AGS, Daniel Cecep Sabom, Dennis Omen, para pendengar setara. Lagunya Kicau Mania aja biar semangat pengrajin konveksi Tasik. Terima kasih, sama-sama. Ada Mami Indas, hai adek, good morning. Good morning to you yang sedang berada di alun-alun Mananjaya. Betul Mami Indas ini. Request lagunya Teh Hijau spesial buat diri sendiri. Makasih adek, sama-sama. Teh Yuyun persyaratana nu tadi wainya. Mangga cina persyaratana. yang sudah disebutkan tadi jangan lupanya. Ada Adoling Aboh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Kak Ijen, amin. Request lagunya Rana Duka versi

0: Maharani, makasih ah, sami-sami. Kang Satria Grace, iya selamat siang saja. Baik nih buat sahabat Sarah yang membutuhkan Panomax solusi kesehatan mata Anda, iya. Yang bantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita mata katarak, mata minus silinder, mata iritasi, mata merah berair plus serabuan gatal dan gangguan penglihatan mata lainnya. Ya, bisa solusinya dengan Panomax solusi kesehatan mata Anda. Iya sahabat gitu. Nah, untuk pembelian Panomax, Habu Strong, dan lain sebagainya, sahabat bisa didapatkan nih ya di agen-agen apotek terdekat dari rumah sahabat Stara. Iya, nih. Ya, untuk sahabat yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kawalu Kota Tasikmalaya, produk Habu Strong ada di agen apotek Azam Parma dan agen apotek Prima Sehat. Untuk sahabat yang berada di seputaran Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, produk Habu Strong ada di agen apotek Cinolohan. Ya, untuk seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji Kota Tasikmalaya, produk Habu Strong ada di agen apotek Kalika. Nah, pembelian Habu Strong juga bisa dipaketkan juga COD ya, buat yang berada di seputaran luar kota juga ya, bisa nih dipaketkan ya untuk COD, ongkirnya sesuai jarak. Dan juga pembelian Panomax, Habu Strong, dan sebagainya, bisa datang langsung ke studio Stara yang berada di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidu, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis, iya. Dan untuk konsultasi dan pemesanan boleh menghubungi call centernya di 082216128370 ataupun di 081245603335. Iya sahabat, yuk. Iya tuh cene. Ini dibatas umurnya cene, sawarta Yuyun mangga. Umur 30 kehandap cenanya. Yang soleha pokok namanya. Aduh, pami pamegat puyos. Ya, soleh nu bager. Boleh atunya pokok nama nu tiasa laladang cenanya. Bakso, mie ayam, seblak pokok namanya. Ya, mangga yang memenuhi kriteria. Boleh langsung menghubungi owner Kurina kini. Iya, iya yang solehah pokok namanya, yang attitude-nya baik itunya, yang bisa laladang, jujur pokok namanya. Boleh datang langsung ke Baso Teh Yuyun yang berada di mana? Di Cisangkir Cibeureum ya, Kota Tasikmalaya. Untuk yang lainnya boleh didiskusikan saja ya, atau datang langsung saja ke kedainya ya. Ada trainingnya juga enggak Teh Yuyun? Ada Kang Adin Wahyudin Kak Ijen dukung lagunya bete. Aku bete, bete, bete. Oke, selamat pagi jelang siang saja. Yuk semuanya kita nikmati ada debu-debu jalanan. Spesial buat yang request.
1: Kami langsung aja bareng New Pak Labang. Semang yang kedua yuk, semangat.

ensayado untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan minum Habustro, obat herbal ramuan Arab.

0: apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Ya, Stara 1.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Pukul 10 tepat ya di hari Selasa ini. Terima kasih yang sudah setia stay tune dan berpartisipasi baik itu di telepon, WhatsApp juga Facebooknya ya. Dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, penerimaan dan lain sebagainya dari DJ Kaijen ya sahabat. Mohon dimaafkan, bade dihapunten. Ya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya sekali lagi ya. Tidak apa-apa merasa sedih. Kamu manusia, bukan mesin yang harus selalu kuat. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, DJ Kaijen izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, balai minangsa.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Herbal Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Herbal Strong.

nunung aja rutin minum Habus Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: dijamin stop.
1: Kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen

0: tú.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

Kembali lagi di 101,7 FM Radio Stara Ciamis, Radio Sukacita. Kembali siang ini, edisi 13 Oktober 2026, saya Andi Alfian kembali menyapa Anda melalui suguhan Melodi Memori bersama Habu Serong Obat Herbal Ramuan Arabian. Barusan telah kita buka dengan sebuah lagu dari Andi Liani ya, sebuah lagu yang populer di tahun 1993 ya. Itu termasuk album solonya Andi Liani ya. Nah, berkat lagu tersebut Andi Liani itu pernah berhasil meraih penghargaan BASF Awards pada tahun yang sama yaitu 1993. Ya, buat pendengar semua, buat sahabat setara dimanapun saat ini Anda berada yang mau gabung boleh banget melalui nomor telepon 0812-4560-3335. Halo, assalamualaikum. Oh, enggak ada.

0: menggunakan pesan WhatsApp ya di nomor yang sama 0812-456-0335.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Memory bersama Putra Obat Herbal Ramuan Ara.
0: Iya.
1: Selamat siang, Andi.
0: Selamat siang juga, Teh Mawar.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Teh Mawar?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Iya.
1: Kalau cuaca cerah.
0: Ya, secara hatikunya.
1: Iya. Cerah yang penyiar. Pengen itu, request lagunya.
0: Ya, mangga.
1: Pengen Surat Cinta dari Muper.
0: Surat Cinta.
1: Iya.
0: Temawar punya kenangan apa dengan lagu Surat Cinta?
1: Ada aja.
0: Siap.
1: Salamnya.
0: Iya,
1: buat Dani duluan. Semoga
0: iya,
1: sehat selalu bersama keluarga cintanya. Buat Ayun Gurina, buat Bayu, terus buat Mama Eis bersama Bapak Elannya. Buat Teang Andia, buat Teh Ajija, terus buat Kumpai, terus buat Mama Idam, terus buat Mami Indah juga, terus buat Mama Ica, Mama Dina, terus buat Teh Nuri, terus buat Acipe, Acipe, buat Sang Doye, terus buat Api Ahuy. Buat Anton Rowan, buat Aji Holigan, terus buat Amanja, buat A. Aris, buat Reno Bastian, buat Pak Kudi bersama Teh Adaunya, terus buat Ayah Kalung juga, terus buat Bang Adeng Galuh juga, buat Kang Asep Dampa, selamat siang, terus buat semuanya saja ikumin-kum.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Nanti ditunggu aja ya.
1: Ikumin-kumnya buat semua sahabat Tetara, selamat siang aja.
0: Iya, siap.
1: Buat Andi Mama tugas sampai tuntas.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Melody Memory adalah rangkaian lagu-lagu lawas yang penuh kenangan ya. Jadi sahabat Setara bisa request lagu yang yang punya kenangan gitu kan di lagu tersebut. Halo, assalamualaikum.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori.
1: Melodi Memori bersama Agus Strong.
0: Iya.
1: Madu Hijau.
0: Obat Herbal.
1: Oh, Obat Herbal.
0: Ramuan Aram.
1: Ramuan Aram.
0: Iya, Madu Hijau mah itu tiada sip.
1: Ya, tiada sipnya. Ya. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Setelah kalau baik. Lagunya ya?
0: Iya, siap.
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya dari siapa itu?
1: Ketahu dari siapa?
0: Oh, sebentar. Katakan salahmu apa itu kan? Apa bu?
1: Enggak.
0: Sebentar dicari dulu ya.
1: Kirim salamnya ya.
0: Oh iya, silakan.
1: Buat siapa? Siapa namanya?
0: Andi, saya Andi, Andi Alfian.
1: Oh, Andi.
0: Ya.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal juga. Di sini hanya udah ada namanya
1: baru
0: sih. Iya, baru masuk ya, tapi udah ada namanya di sini. Teh Nilam.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Teh Nilam.
1: Iya. Baru ini lagi. Salam-salamnya.
0: Iya.
1: Idem aja yang barusan masuk Teh Mawar ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya, siap.
1: Spesial buat yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Teh Nilam. Ditunggu aja lah lagunya. Ya, buat sahabat setara bisa juga request lagunya atau kirim-kirim salam melalui akun media sosial Facebook ya. Di Facebooknya Setara Ciamis ya, yaitu dengan cara mengomentari postingan kita yang teratas ya, postingan yang terbaru gitu.

Ada Anjang, Andi Anjang di Sukamulya, Cinambo, Bandung Timur, Manco lewat streaming. Wis, mantap Anjang. Pengen lagunya dari Wali, Harga Diriku. Aduh, Wali itu ini kan Melody Memories itu lagu-lagu lawas ya. Jadi ya kalau lagu Wali itu tidak bisa diputer ya. Mungkin nanti di Popmania itu. Jadi ini lagu yang di bawah tahun 2000 gitu kan. Hatur nuhun Anjang. Nanti saya gantilah lagunya. Ada juga Afarid Bantar Gedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang nih sama Farid dari Bantar Gedang. Mau minta lagu Ela, judulnya Sembilu. Oh ya, siap. Kirim-kirim buat TA yang lagi tugas sampai tuntas. Iya, terima kasih Afarid. Ditunggu aja ya nanti sembilunya.

Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, Melodi Memori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Andi Alfian. Ya, selamat siang juga Abah Waisel. Semangat bertugas sampai tuntas, semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Ya, amin. Terima kasih Abah Waisel. Sehat-sehat ya di Bali. Ada juga Mas Sartoyo Cipari Cilacap hadir. Ya, siap Mas, dalam acara Melodi Memori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Andi Alfian. Ya, selamat siang juga. Request lagu Menanti Kejujuran dari Gong 2000. Ya, siap. Salamnya untuk fans Tara Radio dimanapun berada, untuk Mas Andi bertugas. Iya, siap Mas, terima kasih. Ditunggu aja ya nanti Gong 2000 nya.

Ya, buat gen milenial mungkin masih mengalami ya zamannya surat-suratan. Ini ada sebuah lagu yang direquest oleh tadi siapa ya? Oh, Teh Mawar ya. Surat cinta dari fans. Selamat mendengarkan.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal Ramuan Arab. Jadi...

Ipin minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Halo, saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Begitu, saya

0: jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habustrong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habustrong. Yuk, mulai dari sekarang. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih bersama saya Andi Afian dalam suguhan Melodi Memori bersama Habustrong, obat herbal ramuan Arab ya. Selamat siang buat pendengar semua, buat sahabat Setara dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan, lagu-lagu kenangan yang saya putarkan bisa menemani aktivitas siang Anda ya. Baik itu yang masih beraktivitas, masih disibukkan dengan pekerjaannya, ataupun buat sahabat Setara yang sedang beristirahat juga, semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menemani istirahat siang Anda. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
3: Iya.
4: Selamat siang, Andi.
3: Selamat siang juga, Mahis.
4: Gimana kabarnya, Andi?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
4: Alhamdulillah, sehat. Mana wita badeng kewengi karaoke.
3: Oke,
4: karaoke. Masuk lagi, nanti malam karaoke. Bagian siapa, Ijal?
3: Iya, Ijal. Karaoke.
4: Malam karaoke-nya.
3: Malam mohon.
4: Acara keramas.
3: Ya. Ijal ajakan duet, atuh, mah.
4: Ya?
3: Ijal ajakan duet.
4: Aha, Ijal mah malu-malu kucing. Ijal mesti malu-malu diajak duet ya. Yang ya, gunanya arti Nika Sria.
3: Nika Sria.
4: Mengapa?
3: Mengapa kau berjanji mengapa? Gitu ya. Kan ya? Ya, siap. Gaduh kenangan naon mama teh sarang lagu mengapa teh?
4: Ah, pokoknya mah ada teh idola sama Nika Astria.
3: Oh iya. Iya, abi ge
4: idola. Dengan suaranya yang lantang ya.
3: Iya.
4: Pokoknya mah favorit Nika Astria. Iya. Ada ya?
3: Ada.
4: Betul itu judulnya mengapa?
3: Iya, mengapa?
4: Mengapa? Kirim salam dulu ya.
3: Iya, mangga.
4: Yang udah pada masuk tadi teh. Teh Ros ya yang perdana masuk.
3: Iya.
4: Teh Ros.
3: Iya, Teh Mawar.
4: Teh Mawar aturannya oleh Jekyang. Kang Oka tadi pesan Oka doa teh nya. Oh, itu Bunda Nilam ya?
3: Nah, mohon Bunda Nilam.
4: Oh, lawas tilawas Bunda Nilam Cahaya baru masuk lagi.
3: Iya, bagian
4: mana kabarnya Bunda? Sehat selalu. Meni atas sana yang tepang sareng Bunda. Ira bari ka diri atuh amengan. Bunda Nilam kemudian sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin.
4: Buat Teh Ajija kemana ya? Teh itu Teh Ai Ambian.
3: Biasana.
4: Kedengarannya, A.
3: Biasana di Facebook Teh Ai mah.
4: Oh, mohon. Rejang siang kalau Teh Ai. Rejang menyibuknya nuju aktivitas. Mudah-mudahan sehat. Kalau Teh Ajija oge aturan rejang siang. Akanda uhuy. Rejang siang kakanda. Buat Bunda Panyalu juga keluarga sehat selalu. Mami Indah buat sama Ipaska.
3: Iya.
4: Buat Teh Yuyun Gurinak. Lejeng siang Teh Yuyun. Aduh gitu nyaruh saya campur aduknya.
3: Aduh kenuai.
4: Gado-gado. Yusnya ah.
3: Yus.
4: Uwen. Kanggo Teh Yuyun lejeng siang. Sereng karyawan-karyawannya. Selamat menyibuk.
3: Bunda Nilam. Mama Damang, alhamdulillah mama saya mohon sami kangen ke mama Eis urang teh kitu.
4: Uhun. Alhamdulillah sehat teh Bunda. Kangen ya. Kapan lagi atuh ketemu? Mudah-mudahan Bunda Nilam sehat keluarga ya.
3: Amin.
4: Kang ka Abang Jun Bunda Haratini. Seromlah Kang Cep Dampanya di Palian Pangandaran. Kang Ari Rilaga, sedang si Ujang Bawelna, Ujang Siang, yeah. Aredi, Kang Adin, kemana Adinnya? Sepi, di Jumarek Adin, sedang kakanda Uhuy, Kang Ajo Oge Haturan, Umi Bogam, sedang Atabib Ahongna.
3: Iya.
4: Yeah. Mang Bodi Teh Adal, Abah Ijai, selamat siang Abah Ijai.
3: Iya.
4: Yeah. Kang Oka Areno, Kang Oka tadi itunya Kang Adul, Mama Rizki di Palian Kucang, yeah. Mama Aryo, Adian Banagara, Kang Oka Sep Jalil, Kang Oka Mas Herdi nya Palian Cilacap.
3: Ya, yeah. Adin ada mah lagi manco sahur nate.
4: Ini manco.
3: Iya. Yeah.
4: Dengan galau ya tuh Adin. Tak atau on air nya. Kayak diantos songinya duet karaoke Adin.
3: Diantos nage Adin ke duet lagu naon mah?
4: Pertemuan ya.
3: Oh. Ame ngapalkeun heula Adina gitu.
4: Oh, ngapalkeun heula. Kanggo ka Kang Sep Jalil, Kang Menang BBC. Pak Jendang, Amanja, Kang Jendang Cilambuy, Jendang Siang. Mama Dioli, Mama Dina, Pak Bunda Kumpai. Kang Oka tadi artinya Abah Yudokin, Kang Oka Mama Idam, Mama Ojan, Kang Oka Mama Elsa Ogenya, Teh Bungsu Tenori Mama Lisna Palihan Garut, Kang Ajit sekarang Mama Ai Palihan Cinehel ya.
3: Yeah.
4: Di kumin-kumin lah Kang Oka sahabat setara sadayana ya.
3: Iya siap mah.
4: Lejeng siang, lejeng maranco, lejeng aktivitas lainnya.
3: Iya.
4: Utami nama spesial mah Kang Oka Anwan Candamalway, Aadi, Aandinya.
3: Iya, hatur nuhun mah.
4: Selalu.
3: Amin, amin.
4: Bersama keluarganya juga.
3: Amin.
4: Ya kepo Mama Uisnya. Masih udah keluarga belum?
3: Belum mah.
4: Aani?
3: Belum.
4: Oh belum?
3: Belum.
4: Atau mudah-mudahan cepat mendapat jodoh ya.
3: Amin, amin.
4: Dapat jodoh yang baik, yang soleh.
3: Amin.
4: Mudah-mudahan cepat kepelaminan didain sama Maiznya.
3: Amin. Hatur nuhun Maiz.
4: Mohon hatur nuhun ya Andi.
3: Mohon sami-sami.
4: Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maiz, terima kasih ya. Nanti ditunggu aja Niki Astrianya mengapa.

0: Ada Mama Aifaska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Andi, selamat siang juga Melody Memory bersama Abu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Salam sehat selalu ya Andi. Iya, sama-sama Mama Ai. Salam kompak selalu dari Mama Aifaska buat sahabat setara semuanya. Pengen lagunya Nyanyian Badai dari Mel Sandi. Oh siap Mel Sandi ya nanti. Makasih Andi, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditunggu aja ya nanti Mel Sandinya.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ani damang.
0: Alhamdulillah, password nahela tuh ada dek.
1: Alhamdulillah, cuacana nuju panas.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Iya, siapa nih?
1: Hoyong laguna Andi, mengapa dulu noya tak gini induk kita saya teteh.
0: Aduh, nukumanya.
1: Aku paksakan ternyata gini.
0: Mengapa dulu aku paksakan gitu.
1: Oh, ternyata dong kita kesanannya ini nama hilap deh.
0: Urang pilarian lah.
1: Oh, kirim-kirim.
0: Siap.
1: Kanggo Mama Elis, kanggo Tani Lam Cahya, kanggo Teh Mawar, kanggo Ajo, Ajo Holigan, Adin. Yeah. Kang Ria, terus Kang O sedihnya. Oh, Kang O main Mami Indah, yeah. Terus Kang O Mas Depi, Kang O Pak Jindang, yeah. Kang O sedaya nawela dikumpulkan.
0: Iya, yeah, siap.
1: Oh, salam spesial nama kau si Mardoa ya.
0: Iya. Yeah.
1: Anu nuju nyuci, anu tadi on air. Hati luhur.
0: Sami-sami ya dek, di antas we.
1: Sami-sami Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagunya Pernahkah Dulu ya, dari Angel Puff. Ditunggu aja ya nanti ya dek.

Iya, Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Jadi Habu Strong ini obat herbal ya, berhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh ya, serta baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, dan lain-lain ya. Ya, buat sahabat Setara yang memerlukan Habu Strong bisa datang langsung ke studio Setara Ciamis ya, atau bisa juga membeli di agen-agen yang ya apa yang biasa kami sebutkan gitu kan, nanti ada beberapa tempat gitu kan.

Jam Pasir Malang. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cuaca cerah. Ya, iya, sama di sini juga cerah, Jang. Ada Aju Holigan. Hadir Andi. Siap Aju. Terima kasih. Nah, buat sahabat setara juga yang aktif bermedia sosial, terutama di platform Facebook, bisa merequest ataupun kirim-kirim salam melalui akun Facebook Setara Ciamis ya. Yaitu dengan cara meninggalkan komentar di postingan kami yang teratas ya, postingan yang terbaru. Nah, ini ada Teh Ai and Bian. Tidak semua orang yang berusaha diberi kemudahan dalam usahanya, tapi yakinlah orang yang berusaha akan memperoleh buah dari usahanya. Wis mantap kata-kata hari ini dari Teh Ai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Andi. Selamat siang juga Teh Ai. Request lagunya New Boy, Cinta Ciptaan Kita. Salamnya buat Andi yang lagi tugas dan buat semua sahabat setara dimanapun berada. Kanya ah kadedehna Kang ER dan A wae. Terima kasih tersayang tersegalanya buat kesayangan aku semua. Buat Andi mah terima kasih. Iya sama-sama Teh Ai. Nanti ditunggu aja ya lagunya. Ada sebuah lagu dari Lady Rocker Indonesia, Nika Siria ini. Mengapa? Selamat mendengarkan.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio

semuanya. Aku Ailul KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrom.

0: di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis, Tasik Malaya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Masih di 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih dalam gelaran Melodi Memories bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Masih ditemani oleh saya Andi Alfian. Masih ada waktu sekitar 2 jam ke depan ya, kita bersama-sama. Baiklah sahabat setara semua, bagi yang mau bergabung, mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, bisa melalui layanan telepon kami di 0812-4560-3335. Bisa juga melalui pesan WhatsApp ataupun komentar di Facebook ya, yaitu dengan cara mengomentari postingan kita yang teratas, yang terbaru gitu.

Ada Teh Ita Cigantang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Melody Memory, mau lagunya Menepis Bayangan. Menepis Bayangan Kasih dari Rita Effendi. Salamnya buat Andi, salam kenal dan semuanya sahabat setara. Iya, terima kasih Teh Ita, salam kenal juga ya. Ditunggu aja nanti Rita Effendinya.

Ada Abah Ijaya Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat siang Chef Andi, selamat siang juga Abah ya. Lagunya Simponi yang Indah dari Once. Oh iya, tapi nanti saya cek dulu ya, itu tahun rilisnya tahun berapa, Bah. Takutnya nanti enggak masuk Melody Memory gitu.

buat sahabat Stara juga bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam melalui akun media sosial Facebook Stara Ciamis ya. Oh iya, simfoni yang indah itu yang aslinya tahun 80 itu, tapi penyanyinya Bob Tutupoli ya, bah. Nanti saya putar ya.

sekedar informasi aja ya buat sahabat Setara, ini yang jadi back songnya ini lagu Andi Liani ya, judulnya Sanggupkah Aku. Ini sebuah lagu yang diciptakan oleh Andi Liani bersama Pai Burman ya, gitarisnya Seleng atau sekarang itu gitar.

Ada Adidin Ismail, Gunung Gede Kawalu Tasik City. Ada, katanya. Siap. Melody Memory, salam Bang Andi. Ya, salam juga Adidin Ismail. Terima kasih ya.

Ada juga Anton Brown. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibereum hadir bersama Busrong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Mimpi Yang Hilang. Salamnya buat Teh Yun Gurinak, Teh Mawar, Teh Ain Bian, Mahis, Mami Indas, Ibi Umelin, Api Ahui, Juholigan, Adin, buat Andi makasih semangkui katanya. Siap, sama-sama Anton, ditunggu aja ya nanti lagunya.

Ya, Melody Memory bersama Hubstrong Obat Herbal Ramuan Arab. Jadi, Hubstrong ini berhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh ya, serta baik bagi penderita diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, darah tinggi, dan lain sebagainya ya. Anda bisa mendapatkan Hubstrong ini di radio kesayangan Anda ini, Radio Setara Ciamis, yaitu di Jalan Purbasari, lingkungan RT 01 RW 01, Dusun Desa Kidul, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis ya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habbo Strong, obat herbal, ramuan alam. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habbo Strong, obat herbal ramuan Arab.

aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustrom, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 FM Radio Star Ciamis, Radio Sukacita ya. Masih dalam hidangan Melodi Memori bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab ya. Saya bertugas Sandi Alfian masih menemani Anda, menemani aktivitas yang Anda, menemani istirahat siang Anda juga bagi yang sedang beristirahat. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menemani dan membuat pendengar bahagia ya. Jawab ketakutanmu, percayalah kau tak. Melodi Memori berisikan lagu-lagu lawas yang mungkin banyak kenangan ya, kenangan di masa lalu atau kenangan bersama dia yang telah berlalu itu. Baik, bagi sahabat Setara yang mau request lagu bisa melalui layan telepon di 0812 4560 3335. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melodi Memori.
1: Melodi Memori bersama Habutro, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Setara ini, Setara nggak pakai Kartika ya?
0: Iya, Setara. Gimana?
1: Mas Andi.

0: Iya.
1: Selamat siang ya.
0: Iya, selamat siang juga Mas Herdi.
1: Ya, apa kabar di hari Selasa?
0: Alhamdulillah,
1: tetap
0: baik.
1: Ceria, penuh bahagia ya.
0: Bahagia selalu, Mas Herdi.
1: Kenapa, Mas?
0: Ya, saya bahagia selalu. Nggak hari Selasa, nggak hari amin. Senin.
1: Ya, selalu pokoknya ya. Kita ya, nikmati aja.
0: Iya.
1: Yang mana sebentar lagi juga mau menjelang tahun baru ya.
0: Iya. Selalu
1: kesehatan ya.
0: Iya.
1: Saya minta lagunya itu, Mas.
0: Oh iya, silakan.
1: Lagu tapi kalau apa? Dari itu bisa nggak ya? Ini Febiola ya.
0: Febiola, judulnya lagu apa ya?
1: Itu tiada pergi tanpa kata.
0: Oh iya, coba saya lihat dulu ya, ada nggak?
1: Yang Tani Febiola itu yang mana?
0: Iya.
1: Pergi tanpa kata ya. Salamnya pertama buat Mas Andi saat lalu ya.
0: Iya, amin. Terima kasih, Mas.
1: Mami Nes juga selamat siang ya. Buat Mama Resi Pasolnya juga, Nama Wantengnya juga ya.
0: Iya.
1: Kang Herman juga. Buat Ibu Bintang Gambir juga, Adi Wahyudi juga, Kang Obes Doel. Acep juga ya. Terus buat Embian juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Tama juga. Cok juga ya. Buat Api Ahoy.
0: Iya.
1: Terus buat Ibi ya. Terus buat Yung Grina juga ya,
0: yeah.
1: Buat Mami Intim, Mama Ojan juga, buat Englam juga, terus buat Kang Arya, terus buat Nuri Pamungkas juga ya,
0: yeah.
1: Terus buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya buat Mas Andi makasih ya.
0: Iya, yeah, sama-sama Mas Herdi.
1: Ya selalu ya Mas ya.
0: Iya, yeah, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, buat Mas Herbie barusan ya, Fanny Fabiola Pergi Tanpa Katanya itu rilisnya tahun 2025, baru tahun kemarin Mas. Jadi belum bisa masuk ke Melody Memory ya. Nanti saya ganti aja sama lagu yang pasti semua orang suka ya. Baik sahabat setara, buat yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, selain melalui layanan telepon bisa juga melalui pesan WhatsApp ya. Seperti di sini ada beberapa pesan yang udah masuk.

Ada Adin Wahyudin. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin selalu manco selamanya buat semua sahabat setara, dukung lagunya dari Yukem. Oh tadi udah ya Adin, Yukem yang bayangan.

Ada juga Kang Cepi ya, request dokter suster Andi hadir Cepi Sandria Mangun Reja. Siap, siap. Dokter suster itu dari Jamrud ya. Ditunggu aja ya nanti lagunya.

Ada Kang Dani, Kang Dani Parel. Request Kaisar Kerangka Langit spesial buat semua sahabat Setara Aja. Terima kasih. Nah, ya sama-sama Kang Dani, ditunggu aja ya nanti.

Aden Mahrez. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Kang Andi. Salam semua. Semua aja. Lagunya Sonia. Ku sebut namamu. Oh ya udah ya barusan. Terima kasih ya Aden.

Mbak Dian, aku rindu obrolan sederhana kita dulu. Ya, selamat siang Abang. Ya, selamat siang juga Mbak. Request Kangen dari Dewa 19 dong katanya. Siap, nanti diputer ya. Makasih Mbak Dian. Ada juga Ciren Reni Nur Aini. Oh, Teh Reni ya, Teh Reni. Melodi Memori bersama Bu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request ya, lilin-lilin kecil dari Krise katanya. Siap, siap, lilin-lilin kecil. Salam-salamnya buat sahabat setara semuanya. Wilujeng siang, hatur nuhun Andi. Iya, sama-sama. Hatur nuhun oge Teh Reni.

Ya, buat Sobat Setara yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, selain melalui telepon, melalui pesan WhatsApp, bisa juga melalui akun media sosial Facebook Setara Ciamis ya, yaitu dengan cara meninggalkan komentar di postingan kita yang teratas ya, postingan terbaru gitu ya. Itu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, atau bisa berkenalan dengan Sobat Setara yang lain kan.

Sebuah lagu dari Jamrud ini dirilis tahun 1998 ya. Ini di album studio yang ketiganya Jamrud dengan judul Dokter Suster. Selamat mendengarkan.

0: lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya,

0: korban terbang terumbang.
1: Sebagai penyanyi dangdut, harus tetap aktif dan semangat. Apalagi kalau jadwal manggung lagi padat-padatnya. Fetty Vera, pilih Habu Strong buat menemani kesempatan.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, Perempatan Arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih dalam Melodi Memori bersama Ustrong Obat Herbal Ramuan Arab. Buat sahabat setara semuanya, saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi sahabat setara yang masih beraktivitasnya, masih beraktivitas baik itu di rumahnya, di kantornya, di tempat kerjanya, ataupun yang di jalanan ya. Juga selamat istirahat bagi sahabat setara semuanya yang siang ini tengah menikmati istirahat siangnya ya. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur Anda semua. Ya, masih ada waktu bagi sahabat setara yang mau request lagu ataupun mau kirim-kirim salam, bisa melalui line teleponnya di 0812-4560-3335. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di nomor yang sama, 0812-4560-3335. Ada Bunda Yuli. Assalamualaikum Kak, aku Yuli, pendatang baru dari Karangnunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Rindiani katanya. Siap Bunda Yuli, ditunggu aja.

ada Teteh Komalasari. Teteh Komalasari hadir siang, Andi. Ya, siap. Melodi Memori bersama Bu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagu Gambaran Cinta. Salamnya buat semua sahabat setara, spesial buat A. Anton Brown. Oh, buat A. Anton Brown aja. Makasih ya Andi. Ya, sama-sama Teteh Komalasari, ditunggu aja ya nanti Gambaran Cintanya.

Ya sahabat Setara juga bisa request lagu atau kirim-kirim salam melalui akun media sosial Facebook ya. Di Facebooknya Setara Ciamis. Yaitu dengan cara meninggalkan komentar di postingan kita yang teratas, yang terbaru ya. Ada Teh Azizah. Jika kekuranganmu saja menarik perhatian orang lain, apalagi kelebihanmu jadi pusat perhatian mulu. Katanya. Aduh, Teh Azizah. Melody Memory bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Andi, puterin lagu dari Dian Piscesa dong, Tak Ingin Sendiri, berarti hoyong berduanya, katanya. Siap lah. Salamna dikumkeun aja lah, semangkui, makasih. Ya, sama-sama. Ditunggu aja ya nanti Dian Piscesanya. Terima kasih, Teh Azizah.

ada Asidik. Assalamualaikum, hadir Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua aja. Lagunya Pop Mercury yang Hitam Tetaplah Hitam. Siap lah. Terima kasih Asidik. Ditunggu aja nanti lagunya ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasik Malaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
0: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
0: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Masih di 101.7 FM Radio Stara Ciamis, Radio Sukacita. Masih dalam suguhannya Melodi Memori. Ada Ajajang Nurjaman, requestnya Pelangi dari Bumerang. Oh, Pelangi dari Bumerang itu tahun rilisnya tahun 2000 ya, Ajajang. Nanti saya ganti aja dengan Pelangi dari Kus Plus ya. Kemudian ada Teh It Farida, Hadir. Siap Teh It. Ada Tayan Gapok, Melodi Memori bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab. Selamat siang Andi, selamat siang juga. Request lagunya dari Eksis dong, Dirantai Digelangi Rindu. Siap lah Eksis ya. Salamnya buat Andi dan semua sahabat Stara, spesialnya buat suami tercinta aja yang lagi apa ini? Beberod itu apa ya? Makasih sama

Ya, sahabat setara semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, telah tiba kita di penghujung acara ya. Saya yang bertugas di studio, Andi Alfian, sangat senang sekali bisa menemani siang sahabat setara semuanya ya, dengan suguhan melodi memori, yaitu lagu-lagu lawas yang telah membawa kita kembali ke masa lalu ya. Terima kasih atas segala dukungannya, baik itu yang melalui telepon, melalui pesan WhatsApp ataupun di Facebook ya. Mohon maaf apabila ada pesan ataupun komentar yang tidak sempat saya bacakan. Mohon maaf juga apabila ada request lagu yang tidak sempat saya putarkan ya.

Ya, dua buah lagu yang akan mengakhiri perjumpaan kita di siang ini. Sebuah lagu dari Kus Plus, Pelangi ya, dilanjut dengan Ecstasy dan tadi Gelang Rindu. Selamat mendengarkan. Dan saya yang bertugas mohon undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi

Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Genomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101,7 Stara Radio Ciamis. Salira, nuju sasarengan di 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Mapasundan disarengan ku Abu Serong obat herbal ramuan Arab. Wilujeng siang wae kangge sadaya sahabat setara di mana wae dina dangeti ayana nyanun biju manco dina payeun radio na sewang-sewangan atanapi anu nuju streaming gitu nya ngalangkungan ponsel na sewang-sewangan. Haturan wilujeng siang, wilujeng leleson atanapi nu masih kene beraktivitas gitu nya. Nu masih kene gaduh damel wilujeng barang damel wae gitu nya. Mudah-mudahan pidangan kawi-kawi Sunda nukusim kuring baris di pedar kapayun tiasa janten panglipur kabu pangbeberah manah gitunya penambih sumanget gitulah. Atukang sahabat setara anu bade ngiring arojong tiasa ngalangkungan nomor teleponan di 08 12 45 60 33 35. Atanapi tiasa oge ngalangkungan pesan WhatsApp di nomor anu sami 08 12 45 60 33 35. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasundan di sarangan ku Busrong obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Kumaha ada mana deh?
0: Alhamdulillah, Pangesto ada deh.
1: Oh, mohon. Cuaca nana juk panas hari dang bayang yang.
0: Mohon ya, aduh. Panas. Oh. Kumaha paling dinya ke sami panas?
1: Sami panas ane.
0: Mohon.
1: Mohon ya, hari dang bayang yang pukul. Kayong lagu na?
0: Mangga. Lagu
1: nah. Lagu nate yang versi cakung dago pak
0: lan lagu nang
1: dago pakar.
0: Oh, dago pakar, siap.
1: Mohon kirim kirim
0: mangga.
1: Oh, ke mama euy jeung wayah kieu wae.
0: Mohon
1: terus kanggo Tani Lam Cahya, kanggo Tejopa Mumi Indas, kanggo Adolin, terus kanggo Adin Ajo Ikan, Ahiri, Sama Jendang, Tai Pasca, Bunda Penjalu, Kang Odo, Bang Budi Tahdaw, terus Kang O Sadenya. Oh, Kang O Sadenya lah dikumpen.
0: Siap.
1: Oh. Salam spesial nama Kang Simar doa ya, menuju ngadangkan pangintan, menuju manco. Naon, hatunun.
0: Sami-sami ya dede, diantos wainya dago pakarna.
1: Naon, mangga bae yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
1: Jangan hapus jerok, obat sermar.
0: Iya.
1: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang, api. Alhamdulillah, Pangesto. Api kumaha sawang suna, api.
1: Alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillahnya. Mohon.
1: Cempaka bodas, wae.
0: Cempaka bodas, siap.
1: Oh, salam salam nanya.
0: Mohon mangga.
1: Salam kolok tak adiko. Itulah Yujeng.
0: Mohon.
1: Yang kedua kolok pakai menak to.
0: Oh.
1: Di kintunya atau di senggol.
0: Mohon.
1: Las tango ajija. Dan okin kumot senang nang mana wae. Saya ini yang di Rusia, ya.
0: Kenal
1: di Indonesia, ya. Saya ini ya. Dan semoga kesehatan, saya ini ya. Keluarga.
0: Amin, amin.
1: Tema war, well. Suratnya di Rusia. Apa tapi already. Iya, di Kangoka. Aretnya, bosnya.
0: Mohon.
1: Kamu ka ready, kamu aadeng, suratnya dia. Kamu kayuun guina, kanton dron, bangjuan suratnya. Sama ida, kamu kang ajit, amanja, ajite, adewa suratnya dia. Terus kamu ke Mas Herdi, Jawa Tengah.
0: Mohon.
1: Terus merahnya turan. Kamu mau mulai saturannya, jam tonton.
0: Mohon.
1: Jangan tonton. Kumpen kamu sadaya nawaya.
0: Iya, siap.
1: Tepur.
0: Sami-sami, api ahul. Sami-sami.
1: Mangga di kantunya.
0: Mangga, mangga wilujeng.
1: Ya ibadah pamit lah ya. Dadah.
0: Iya, ya pi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diantos wae api sampai kabodasna nya. Aya Aadin Wahyudin. Adin masih manco Andi, wes hebat. Keren lah pokoknya Aadin mah. Andi sambil kerja. Oh, salamna kanggo buat semua sauna teh kanggo sadaya sahabat setara nya. Adukung kawina tinining Maida Jol sauna teh siap Arin diantos wae nya. Hatur nuhun setara jaya terus amin. Atukangnya sahabat setara anu bade ngarojong tiasa oge ngalangkungan akun media sosial Facebooknya. Facebookna setara Ciamis. Nyata ku cara ngomentaran postingan anu pangluhurna gitunya. Anu pangenggalna gitu.

Aya teh ain bian bakal karasa berhargana sesuatu saurna teh. Sesuatu teh naon atuh teh bahasa Sundana? Salah sahiji. Sesuatu teh dina nalika sesuatu eta geus eueuh tina diri urang saurna teh kitu. Bakal karasa berharga sehat dina nalika urang gering wah ieu mah roma irama lah. Niron roma irama ieu mah. Bakal karasa berhargana hirup nalika urang geus maot. Jeung saterasna gitu. Pokona mah moal dibaca sadayana da sami kawas lagu roma irama ngan disundakeun gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng siang, majeng kasunten Andi, wilujeng siang oge teh aing. Request laguna ibarat karang sareng teh. Siap ibarat karang. Salamna kangge sadayana wae nya, hatur nuhun Andi. Sami-sami teh aing. Aya mamah idam oge nya hadir ah sareng teh. Hatur nuhun mah idam. Sahabat Setara Sadayana, mancok teras di galuran 101.7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Ya kawih anu baris dibidangkeun dina jejerna nyaeta dago pakar anu dipundut ku Kang Dede Imron ti palihan Ciharalangnya. Haturan wilujeng siang Kang Sadayana, wilujeng ngadangukeun dago pakar.

0: Fun Enterprise.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya

0: di tempat orang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
0: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio, ada produk namanya Panamax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panamax yang sepaket dengan Viduta. Ya, alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panamax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panamax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panamax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panamax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panamax keren lah, the best. Terima kasih Panamax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panamax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful miyad.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma
4: yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 107,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Dina pidangan irama pasundan disarenganku habus strong obat herbal ramuan Arab. Mangga kangge sahabat Setara sadayana anu bade ngiringa rojong bade mundut kawi atana pingin tun salam tiasa ngalangkungan nomor telepon 08124560335. Oke tiasa, ngalangkungan chat WhatsAppnya di nomor nusami 08124560335.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan. Bisa dengan kuah pusrong, obat herbal ramuan Arab.
0: Iya.
1: Wilujeng sonten A Andi.
0: Wilujeng sonten oge, Mahris.
1: Dilajeng A Andi.
0: Mohon dilajeng ya, abi ngegentosan dinten kamari.
1: Oh, mohon kemari ke layanya.
0: Mohon.
1: Oh, ente baby na pengen tuju iya, ke luar, ke apotek.
0: Mohon, mohon tuju di luar.
1: Mohon. Mudah-mudahan A Andi sehatnya.
0: Amin, amin. Hatur nuhun.
1: Mohon. Mani panas hareudang ge, aduh.
0: Mohon ya, angin teh ageng tapi panas anginnya teh gini.
1: Oh, panas teh maes geuna sampe gogoleran no ye nuju on air ge. Kacan ketai hareudang.
0: Mohon da ka pamang ayeuna ibak ayeuna ke hareudang deui nya.
1: Oh, hareudang deui kita kedap deui ah. Hoyong kawina.
0: Mangga.
1: Hoyong anjin.
0: Anjin.
1: Kahayang anjin. Permintaan jeng,
0: oh, gitu.
1: Dagala dilaksanakan. Ayong versi rampak pendang.
0: Siap, oke. Okay. Mohon. Pilar ihalanya.
1: Mohon. Eta, kau ina anjennya.
0: Mohon.
1: Kintun salam nak.
0: Mangga.
1: Dipayun kanggo anik dan manjen damal nih.
0: Mudah-mudahan kesempatan. Amin.
1: Namanya saru kasih terungkannya.
0: Lah?
1: Kasih terungke nomer sa.
0: Oh lupa sa, nomer teh abis teh cang.
1: Iya. Iya siap durasi, langsung gue ditewak. Nunjuk di dodohot itu tadi. Apun tenanya, kasih terungke. Tadi nggak aja.
0: Seharusnya waktus.
1: Uhun seharusnya waktusnya.
0: Mohon.
1: Uhun. Kalau terus lebat tadinya.
0: Mohon.
1: Tadi teh siapa Pak Yunus teh?
0: Tadi teh ayah Adede Imron.
1: Oh Adede Imronnya.
0: Mohon sarang Api Ahui.
1: Mohon Api Ahui, aduh Api Ahui ini perdana. Itu jeng santen kanggo Api Ahui. Beli jeng istirahatnya, apa yang tanda atas iya narik nak.
0: Mohon.
1: Atas Ahui. Kanggo ke Adede Imron oge aturan jeng santen. Kanggo teh Ai Ambian, kemana unggul atau teh Ai? On air berakunya persenten dari kumod mah. Teh Ai, aduh dikagen dina wae-waenya.
0: Mohon, sarang dina Facebook Teh Ai mah.
1: Nuju isi
0: adang. Mohon, nuju isi, iya, seher damah.
1: Mohon, kan atunya demi mencari tuh apa?
0: Sebongkar berlian sana deh.
1: Mudah-mudahan kecaretannya.
0: Amin.
1: Kepali dia. Jadi jangan menyibuk kalau kata Aing ya, mudah-mudahan sehat. Kanggo teh aja jah oge haturan jeung santen. Kanggo mak sap teh mawar. Kanggo Bunda Mawar. Kanggo Bang Jun Bunda Hartimi. Bunda Penyalu oge haturan. Mami Indah. Kanggo Mama Ipaska. Mama Cepi kemana? Abah Ica haturan jeung santen. Adin kemana? Selalu mancoynya Adin.
0: Ah iya, mancoy Adin mah.
1: Mohon etama mancoy. Apa yang nagin haya weh dipayunin weh menurutan saya merita mati.
0: Mohon.
1: Sambil ngupingkan setara. Tengok ke Adin uli jeng santannya. Ajo, tengok Bang Budi saya adau. Abayu Doktin. Kang Obes Gael. Tengok Teh Lina. Tengok Bang Geling Aboh. Mama apok kang obat ogenya haturan pagi endang teh Uni Yuni. Mama resi pagi sol kang oka Umi Bogam sarang atabi bahong nanya amin seten. Mama Jintin cek ngaldamang Haji.
0: Amin amin.
1: Mohon kang oka Mas Yadi palihan Cilacap teromlah kang oka Arya di Laga sarang si Ujang nanya amin seten. Kang Wilson kamandanya Kang Wilson tasan lebat-lebat tas rami. Mudah-mudahan sehatnya Kang Wilson. Kang Okang Adul, Kang Oka Tehyun Gorinak, aturan jeung saten. Amanja ka Ujang Cilambu Alif oge Mama Yuli. Sareng Pak Asep pawindananya. Kang Oka Pak Asep teunang WBC Kang Sep Jalil. Mang Adeng, Aredi, Kang Adewa. Benda kumpai mamah dina. Nino ucu, kamanan nino ucu ibi aturan ijung santen. Kang doyeng. Kang o sadi atunya.
0: Saha tu sok?
1: Teh bungsu, teh nuri, kang ajid serang mama. Mama Rizki pujang. Adian Banagara. Kang o ayah kalong bunda ayu. Kang o teh mudi, teh dahlia. Buban. Sadaya noe ah, dikubin komin ya.
2: Siap, siap.
1: Oh, mata. Sering. Terus kena yang dipangkar yang mohon. Kawin adi Anto.
2: Siap.
1: Atau nuhon karena waktu sena penampian nanya.
2: Sami-sami, Mais.
1: Mudah-mudahan Ali sasapa posna.
2: Amin.
1: Atau nuhon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianto suenya lagu na anjin.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasuna di sarangan abus terang obat serba ramuan
0: ada. Iya.
1: Wilujeng siang majeng kasonten.
0: Wilujeng siang temuar.
1: Tancap terus.
0: Mohon ya.
1: Request lagunya.
0: Mangga, mangga teh.
1: Pengen Yong Jong Koboy Liur Tino Pamardiana.
0: Nama teh?
1: Koboy Liur.
0: Oh, Koboy Liur.
1: Iya, saya nunggu yang mati yang awalnya dah lebet ya.
0: Siap, siap.
1: Iya, dan salam nama motor kopi ya. Nya ke Mama Ui, saya nunggu aturan Mama Ui.
0: Iya, dan banyak.
1: Muka sadayana di kumin-kumin, tanggung sahabat sekarang. Mudah-mudahan kesehatannya sadayana.
0: Amin, amin.
1: Satu pandi, wilujeng, tugas di katuntas. Satu nunggu tanam-tanam pianana.
0: Sami-sami.
1: Cantun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Mawar diantos wae nya Koboy Lierna.

Tukang Eka, sahabat setara, di mana wae dina danget tia yana, anu bade ngiring ngarojong oge tiasa ngalangkungan akun media sosial Facebook na setara Ciamisnya. Nyeta ku ngomentaran postingan anu pang luhurnanya, postingan anu pang enggalna gitu. Bilih bade mundut kawih atanapi ngintun salam, mangga diantos gitu.

aturan wilujeng sonten oge kangge sadayana wae sahabat setara anu nuju masih Garuda melnya, anu masih di luar bumi, anu masih damel di kantor, di pabrik, tanapi di mana wae, aturan wilujeng sonten itunya. Mudah-mudahan kawi-kawi anu kusim kuring bade dipidangkeun tiasa janten panghipur kabu pangburah manah itunya, supados anu daramel langkung sumangat dina damelna gitu. Oi kangge sahabat anu kaleresan dina sonten ieu tos nuju leleson gitu nya. Atuh wilujeng leleson oge. Mudah-mudahan kawi-kawi anu diputer musim kuring tiasa janten rencang dina lelesona dina sonten ieu gitu nya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol abad herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Okay, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habustrol, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habustrol, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Okay, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habustrol ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habustrol.
1: Okay, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

Masih di serangan Kusim Guringan di Alfian di Nagaluran 101,7 FM Radio Setara Ciamis Radio Sukacita. Masih di Napidangan irama Pasundannya. Kawi-kawi Sunda populer. Tiasa dipundutku sahabat Setara di mana wayahana nantinya. Mangga sahabat Setara nu bade ngiring rajong tiasa ngalangkungan lain teleponnya di 082 45 60 3 3 3 5. Atanapi tiasa ngalangkungan pesan WhatsAppnya di nomor nusami 082 45 60 3 3.

Ayah Teh Heni, jika Thomas masih manco Andi, soalnya siapa turun Teh Heni jika Thomasnya.

Sama gitu. Ayah A. Anton Brown. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibereum hadir di sarengan Kuhabu Strong obat herbal ramuan Arab. Kawihna sabodo teuing tineng ajmi. Salamna kanggo Mami Indas, Teh Mawar, Teh Ai Enbian, Teh Iyun Gurinak, Mah Eis, Ibu Melin, Juholigan, Aadin, Api Ahui. Buat Andi hatur nuhun pisan, semangkui katanya. Sami-sami ya Anton diantos wae nya sabodo teuingna. Aya oge Aadin Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Andi. Aadin orang RCG masih manco sambil kerja. Salamnya buat semua sahabat setara dukung kawihna Tinining Maida Jol. Oh tadi atosnya Aadin. Mohon. Buat Andi sehat selalu. Ah, jangan lupa di kopian biar gak ngantuk. Iya siap Aadin. Kopi mah aman.

Ayah Abah Ijai Wijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, irama pasundan disarengan ku habus strong obat herbal ramuan Arab. Wilujeng siang, Cep Andi Alfian, wilujeng siang oge Abah Ijai. Kawihna jatuk rami ti Dewi Ajkia sebenarnya. Siap diantos wae Abah. Hatur nuhun karena Pang Rojong nanya diantos wae kawihna mah jatuh kerami nya ti Dewi Ajkia. Atuh aya oge Pak Haji Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju manco Andi. Aduh hatur nuhun Pak Haji. Wilujeng sonten, wilujeng leleson. Pamugi kahibur ku kawih-kawih Sunda anu kusim kuring baris di puternya.

Aya Aju Holigan. Hadir. Siap Aju. Hadir wae Aju manya. Aya oge Abah Waisel Samplangan. Gianyar Bali hadir. Irama Pasundan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, Andi Alfian. Iya, wilujeng siang oge Abah Waisel. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Mohon sami-sami Abah Waisel. Hatur nuhun pisan karena pangrojongna karena pidoana nya. Mudah-mudahan Abah Waisel oge dina dangeut ieu nuju dina kaayaan sehat walafiat.

Atuh aya oge Abah Metal. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasundan disarengan ku Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Mundut kawihna jawara apes. Nah, siaplah jawara apes. Kintun salamna kanggo sadaya sahabat setara, hatur nuhun. Sami-sami Abah. Di antos we nya jawara apesna. Insyaallah kayak kusim kuring di goengkeun lah.

Oke, aturan wilujeng sonten kangge sadaya sahabat setara di mana wae dinadang ngeti ayana nya di Ciamisna, di Tasikna, di Garutna, Pangandaran, Banjar, Patroman, oge di Palihan Cilacap nya. Atau anu di mana wae lah pokona mah gitu margi ayana mah kan tiasa

ngalangkungan streaming gitunya. Haturan ulu jeung sonten wae kangge sadayana, mudah-mudahan kawi-kawi Sunda anu kusim kuring diputer tiasa ngahibur kana manah sahabat setara sadayana.

0: Oke, ulah hilap.
1: Sahabat setara sadayana, wirehna ieu pidangan irama Pasundan diapukahan ku Habus Strong, obat herbal ramuan Arabnya. Obat herbal anu multi manfaat gitu. Khasiatna kangge ngabantos dina ngarawat daya tahan tubuh gitu nya. Atanapi anu gaduh keluhan perkawis stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, darah tinggi, insomnia, diabetes, sareng sanes kantena, tiasa ngonsumsi wae Habus Strong, obat herbal ramuan Arabnya.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

menjaga kesehatan tubuh setiap hari, saya minum Habustro, obat herbal ramuan Arab. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan.

0: Vaksin Minum Habu Strong. Gampang kan? Yuk ikutan. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari.

0: sakit. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Strong. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Masih di 107,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Masih di serangan musim kuringan di Avian, di napidangan Irama Pasundan. Irama Pasundan ieu di apukahan ku Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Mangga ka para mitra pemirsa, sahabat setara nu bade ngiringa rojong tiasa ngalangkungan teleponnya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama Pasundan di sarengan Ku Habu Strong,
0: obat
1: herbal, ramuan Arab.
0: Iya.
1: Wilujeng sonten A Andik.
0: Wilujeng sonten oge.
1: Kumaha damang A Andik?
0: Alhamdulillah pangesto. Kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah. Memang ini di zaman itu jantan ada seger gitu. Tapi hari danting.
0: Seger kene cainya paling handinya mah?
1: Biasalah rada diantosan gitu.
0: Mohon-mohon.
1: Ada rada diantosan aja ya namanya tersepti dan biasa diantosan gitu.
0: Mohon.
1: Kalau resan kesungguhnya kesumur gitu, cahaya di lembat bumi gitu.
0: Oh gitu, mohon.
1: Nah ini palingan dinya sebenarnya cahaya di setara.
0: Di upami di studio mah, di radio mah, ayah kan abi upami di rompok mah tau rada sesah gitu.
1: Sesahnya?
0: Mohon.
1: Kalau upami di kota mahnya, ada rana bumi nanya.
0: Mohon, di sakintan pengintan upami di kota mahnya, anu iya ku PDAM gitu, Edi.
1: PDAM yang bergilir, sorna mah. Mohon, dua lah. Dua dinten sekali, cina kita.
0: Mohon.
1: Cina lah, mbak. Pengintan ke orang ngumpul, sarayana nya pasti, ayo nama.
0: Mohon, sarayana.
1: Ini larian cahitanya.
0: Mohon.
1: Mana kena bersyukur, nunggaduh cahitanya, kayak ini hamur-hamur gitu.
0: Mohon gitu.
1: Misalnya suami larian, ayo nama PDAM, gak gini mayar.
0: Mohon.
1: Gitu. Ya lah, di setara masyarakat, recahinya tadinya.
0: Ayah di paling dia mah.
1: Mau nanti ayah lu nganggok, pengen tersar nganggok aja.
0: Di dia mah. Paling ke pemenu iya wungkua, kehampangan wungkua, kacau gitu.
1: Mohon, gitu. Ini nyongkan kawin lah.
0: Mangga, mangga.
1: Kawin nanti yang mana ya? Iya nanti, Sasak Raja Mandala.
0: Oh, Raja Mandala, siap.
1: Mohon, Sasak Raja Mandala.
0: Mohon.
1: Kinten selamna tau ka Andi Tipayu namun jaman cendamanya.
0: Mohon hatur nuhun.
1: Sarang saha? Nyalira.
0: Nyalira. Teh acan ka dieu nu sanesna.
1: Mohon. Kemarin mah sa Tipayu jadi onen teh ka Katigugrag sinyalna.
0: Oh, mohon.
1: Awan.
0: Mohon.
1: Terus dari kanggo ka Bunda Panjalu kanggo ka Pak Odo.
0: Mohon.
1: Terus dari kanggo ka Tesis ka Guti kanggo ka Pak Asep, Pelia kang Wawan. Terus dari kalau ke Pak Haji Endang, kalau ke Teh Jopa, kalau ke Teh Nilam, Kang Arya, terus dari kalau ke Ajo Holigan, kalau Ben Stael, kalau ke Teh Ayu Endian, terus dari kalau ke Suhendar, kalau ke Teh Dedel, Teh Ita Cigantang, terus dari kalau ke Mami Indas, kalau ke Papi A.O., kalau ke Pak Asep Pawindan, kalau ke Alif, Mama Yuri, Mama Elsa, Teh Dahlia, Kang Uban, sekarang Mama Apo. Terus dari kalau ke Mama Asang Ayahna, Pak Barcilo, Kang Ujang Cilambu, Mah Yopi, Mah Jaka, Bunda Jes, Oke aturan. Ujang siang, Ujang Sontan, gimana aja ya, sadaya enak. Terus dari kalau ke Tenere Cisayong, Aris Cisayong, Teh Nyai, kau mah idam bongkirnya.
0: Mohon.
1: Jadi palingan Cisayong sadayana. Terus dari kalau ke Nuri Garut, ayah Teh Nuri, ayah Teh Bungsu, Teh Amel di palingan Garut.
0: Mohon.
1: Kalau ke Kang Abdul lagi di palingan Cibangun Cigareum, dengan Lujeng Sonten, pokoknya nama Sanggo sadayana wae. Oh, Mama Lis, Mama Lis silapnya.
0: Mohon, mohon.
1: Mama Lis sekarang Pak Elan tadi palingan
0: Sindang Kasih.
1: Sindang Kasih enggak?
0: Mohon.
1: Soer di Sinang Kasih Daya Aki Rawit, Trans Jaya Teh Uni-Uni di Situran Samaya.
0: Mohon.
1: Kanggo Mama Ica Ogin ya, Serena lah di Kum Kedai.
0: Mohon siap.
1: Sahabat Tara.
0: Siap.
1: Ujian Santan Wai, ujian istirahat Santan, namanya Wih di Padang Lanada.
0: Mohon ujian lelesonnya.
1: Mohon ujian lelesan Wai. Kami nama ko Andi anu cuman cen nama
0: mohon hatur mohon
1: siar ya mohon sehat sama pausna
0: amin amin
1: oh ini ke kantun teh Ajija oke di Ciberem di Taman Sari urjen santan Andi hatur
0: mohon sami sami
1: mohon mohon maaf assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aya Pak Arifin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Andi Wilujeng siaran wae. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin. Hatur nuhun Pak Arifin. Laguna Kabogoh Jauh sorang teh. Siaplah Kabogoh Jauh. Dikintun Kangge Bunda Mawar, Acipe, Kang Cepi, Kang Herman, Aadul, Teh Bungsu, Teh Ai, Sukaraja, sarang sadayana anu nuju manco saurna teh kitunya. Wassalam Pak Arifin Mangku Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Arifin diantos wae nya, Kabogoh Jauh.

Mancau Teras di Galurana 103,7 FM Radio Star Ciamis Radio Sukacita. Margi masih keneh panjangnya waktu seorang sasarengan teh. Mangga anu bade ngiringa rojong oge masih keneh diantosnya usim guring ngalangkungan telepon atanapi pesan WhatsApp atanapi komentar di akun media sosial Facebooknya. Nyangakeun sasak Raja Mandala Wilujeng ngadang.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

Halo semuanya, aku Ail KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habutrop. Karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama, bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu.

Max di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: setiap hari. Begitu saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum House Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum House Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada House Strong. Yuk, mulai dari sekarang. House Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk House Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 107,7 FM Radio Setara Ciamis Radio Sukacita. Masih di sarangan Kusim Kuring, Andi Afian di Napidangan, Irama Pasundan, anu di saranganku. Habus terong.

Nah, ini udah ngerti ayana, wireh na waktos parantos ntenya kapan, gitu pengennya. Sim kuring anu mancen dame, miwa kru di studio ngaturkeun rebun hun laksa kedi kabingahan. Karena sanes kantan rojongan anak, anu ngalangkungan telepon, anu ngalangkungan chat WhatsApp, atau napi anu ngalangkungan komentar di Facebook. Atur nuhun pisan. Hapunten bilih aya komentar atau napi pesan anu te kabujang kabaca kusim kuring. Atau napi bilih aya pamundut kawi anu te kabujang kaputerken. Begitulah sim kuring sapara kanca, sejak pamit undur diri. Mudah-mudahan dina sanes waktos urang tiasa patepang dangu deui nya. Haturan ieu kapaut imut. Sim kuring sapara kanca pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. agen apotek Mitra Sehat. Yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manonjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya.
3: agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasi, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Saat banyak amal soleh yang kita lakukan kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain dan terucap, Pak, bahkan melecehkan orang lain, hati-hati. Yang ini takabur, dan Allah, Pak, sangat benci kepada orang-orang yang sombong, ya, Mak sekalian. Akan tersungkur orang-orang yang kemudian menyombongkan dirinya, sombong akan ilmunya, sombong akan hartanya, sombong akan jabatannya, sombong akan posisinya, sombong akan kesukuannya, sombong akan ketampan dan kecantikannya, dan sombong-sombong yang lain ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Aduh, semakin lama dilihat semakin gak jelas.
3: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
2: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
3: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
2: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
3: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Ini aman gak, Pak?
3: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
2: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum.
3: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
2: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor S.L. Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, "Tuba liman sadalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata. mata pas pakai video tanya, Neng.
2: Oke. Okay. Emang ya, kalau pakai produk Spanomax Plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Orang cinta itu kalau benar-benar dari hati gak bisa jauh kan? Anda suami istri saja ya, ada rasa cinta yang dalam gak bisa jauh kan? Ya, makanya kalau suami pergi jauh-jauh, gak ingat keluarga, gak ada rasa tersambung, apa itu pertanyaan ke cinta?
0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh nggak enak lah.
2: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
5: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panamax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panamax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi nggak tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panamax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panamax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
5: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panamax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panamax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panamax keren lah, the best. Terima kasih Panamax, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Abu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang?

bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Berdiri atau ceramah, duduk.

Ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak kau? Tak. Makanya kau bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais, maka ditanya oleh orang, Kais,

0: Binyora. Dan bisa saya lakukan, Pak Ustaz, saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoa kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang aku.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget. Pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

dengarkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panumax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panumax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benih berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah.

0: juga.
1: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu RT 14.
1: Tadi sampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja, dan bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar.
2: Alhamdulillah, jodohnya dengan produk Jada Sip. Jada Sip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jadasip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang, Yang Kiran, Pung Empang, Jasari, Kecamatan Louis Abaten, Malaya. Agen Apotek Dewi Sri, Yang Berat, di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Cima, yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lantera, yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara

0: Seratus satu. Point 7 FM. Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasik Malaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 03

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Maman Fandi Remix.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat. Apa kabar malam ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa diragi di programnya Karaoke Suka-Suka bersama Abu Sro, Ngobat Herbal, Ramuan Arab. Yuk, yang mau menyumbangkan suara masnya dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Karaoke suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Bade duet sen aya teh.
5: Oh, boleh.
6: Terus duet aku suara. Eh, duet papan baru, ada coba pasangan. Iya. 15 sudah cerwani.
5: Lagunya, mau lagu apa nih?
6: Ya, terus dialungkan, ah.
5: Oh, iya. Dialungkan.
6: Sama, Pak. Dialungkan di mana?
5: Bentar. Di mana, Pak?
6: Iya, Damang.
5: Alhamdulillah, Damang. Gimana sebaliknya nih?
6: Alhamdulillah.

La cotille. Tu papa a Indah. Tapi

Andai ku turut rasa hati ini, telah jauh ku mengadiri. Tapi

0: Hello.
1: Hello.
0: Karakia
1: suka-suka bersama Habusong, obat ramuan Arab.
0: Obat herba ramuan Arab.
1: Lagunya.
0: Oh, boleh, mau lagu apa nih?
1: Payung hitam.
0: Payung hitam?
1: Ya.
0: Benar.
1: Buat Teh Ang sama Teh Aji. Buat Mama Ayu. Nyemeh indah.

0: saya.
1: Nah, ngatur ya. Ah, biasanya. Minta nama anak kaset aja. Hati nuhun kenapa Nafiana. Mengedikantin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, suka-suka bersama Busro Ngobatin Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Malam Aida.
0: Malam juga Teh Mawar, gimana kabarnya?
1: Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Iya, makasih.
0: request
1: lagunya.
0: Boleh, request lagu apa nih?
1: Pengen Terkubur Cintaku dari Ines Cynthia.
0: Karaoke
1: Terkubur Cintaku.
0: Terkubur Cintaku.
1: Ya, dari Ines Cynthia. Sama Idam, selamat malam. Buat Aini, Mbak Ajija, terus buat Mama Ui, terus buat Mbak Ayu, terus buat Adeng, terus buat Mbak Asyik Dampa, buat Kaya Kalung Bisa, buat Lady Yunggerina, Lady Boji.
0: Yes, Anes, teman.
1: Mohon.

0: Alhamdulillah. Aijah.
1: Klan.
0: Dikumin-kuminnya.
1: Alhamdulillah.
0: Buat semua sahabat Tara, buat Aijah. Semoga saat selalu tugas sampai tuntas. Makasih Aijah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di 101,7 Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara-suara Ciamis, Tasikmalaya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk

0: The Couple Strong, obat herbal Ramuan Arab. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang. Dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
0: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Tupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Yuk, yang mau menyumbangkan suara masnya lagi bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keramas. Oke, malam bersuka. Bersama Madu.
0: Bersama Busrong.
1: Bersama Busrong, hebat hebat Rahman Arab.
0: Hebat hebat Rahman Arab.
1: Selamat malam, Aijah.
0: Malam juga, Mama Is. Gimana kabarnya nih, Mama Is?
1: Alhamdulillah, sehat, A.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana sebaliknya, A?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Mama Is.
1: Alhamdulillah. A Ridwan, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kembali masuk ke roke malam. Alhamdulillah. Ah, yang lagu ya.
0: Boleh, mau.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
1: Oh, nyawian. Iko pelokannya. Namanya sahabat, Mama Idamnya. Selamat malam, Mama Idam. Buat Teh Amian. Tadi Teh Haji jadi gandong. Duet.
0: Duet sana, Teh.
1: Oh, selamat malam, Teh Jija sama Teh Amian ya. Sehat selalu. Buat Udapi, apa Ampera, Mama Resi bagi Soeh. Mami Indah, Mama Ipaska, Adin, doet Adin.

Pak Asep, Pak Windan, Kak Alif. Mang Adeng.

DJ Boy, Aida. Boy, boys. Mama Ida, Goya. Budapi. Pak Ijai.

Adi, tiga ya. Pak Adijah, Pak Ai, ambil ya. Ayah kalau, Bunda Ayu.

0: Alhamdulillah, terus amin. Oke oke. Dari sarang Talik Togan. Ya si ayahnya, hiburannya.
1: Nah, mama is.
0: Ayang duet atau sarang ayah, hira-hiranya. Ayah, duet atau kayaknya. Duet pertemuan. Gak ah mingguan gak duit tengah ija apalkan ya kerinduan atau nuhun ija karena waktu banyaknya
1: sami-sami mamais
0: kita salam nama kanggo sahabat Sarah sedenanya udah jeng ngungi udah jeng alisirahat sambil nggak iya nganu kandang ngukun keramat di setara radio kanggo ija udah jeng ngungi udah jeng mencen tugas sampai tuntasnya. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: bersama Jadasim ya.
0: Bersama Habus Rom.
1: Rom. Bathair Baramuan Arab.
0: Bathair Baramuan Arab.
1: Lagu Mengapa Tak Pernah Jujur.
0: Lagunya Mengapa?
1: Ancur ya. Oh, ancur.
0: Suaranya itu.
1: Halo. Dari Pance.
0: Dari Pance judulnya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dari Pance.
0: Judulnya apa, Mas Adli?
1: Mengapa Tak Pernah Jujur. Tapi yang channelnya Rosmega ya. Rosmega Musik Official.
0: Tak pernah jujur.
1: Udah pria.
0: Pance.
1: Ya, Rosmega.
0: Rosmega.
1: Bata Indian ya. Pemindes. Pesan Mamai. Kengarman. Maresi. Rosmega Musik Official di situ ya.
0: Yang ini bukan Mas Adi?

0: Kejar ya. Kejar.
1: Nah.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum, A.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke suka-suka.
0: Apa tuh pasona, A? Lupa lagi ya.
1: Karaoke suka-suka bersama Busro.
0: Karaoke suka-suka.
1: Bersama Habusro.
0: Bersama Habusro.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Udah ramuan Arab doang bener.
0: Bersama siapa ini, A?
1: Ini bersama Ijal.
0: A Ijal. Selamat malam ya. Malam. Salam Wano di Bendarati.
1: Ahan, malam juga Bendarati.
0: Barusan Kang Herdi ya?
1: Ahan, Mas Herdi.
0: Yolanda, salam ya, udah masuk belum?
1: Mau lagu apa nih?
0: Bener. Mau itu Benci Tapi Rindu, A.
1: Hah?
0: Benci Tapi Rindu. Oh,
1: Benci Tapi Rindu.
0: Ya. Salam ya buat semuanya. Kalau ada nggak ini,

0: Makasih AA atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Bunda sehat ya. Salam buat semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan umur panjang ya.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Salaman Fandi Remix.

0: Masih di 101,7 Suara Jamis, Suara Segera, Suara Setara Jamis Tasikmalaya. Itu yang mau menyumbangkan suara masnya lagi bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke. Keramas ya?
0: Ahan.
1: Keramas. Karaoke malam suka-suka bersama Habu Strong. Obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Gimana kabarnya Ija?
0: Alhamdulillah sehat, Amanja. Gimana kabarnya?
1: Oh, alhamdulillah tuh. Kalau sehat lo ya. Aku juga alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma kalau mau masuk jadi ngosod ini teh.
0: Ngosod?
1: Ngosod. Padahal ada hujan tuh Ija.
0: Tapi ngosod wae.
1: Ngosod wae ya, tuh gaduh. Kayaknya mata saya pada di Pareman ya ke radio teh. Aija, lagunya Arjun.
0: Arjun?
1: Oh. Tapi duet dari sananya, ceweknya gitu. Daya ceweknya di dinner. Salamnya ya, buat Aija Luan yang tugas, terus buat Aijendian, buat Tanaris, buat Teh Mawar Kawalu. Siapa lagi yang Bunda Ratih ya dari pemerintahan, buat Kang Ujang juga ya, buat Mai Pasca ya Han, Pak Cilok, Pak Sekawindan, Alif juga ya, Mak Yuli, Pak Ubat, selamat malam, saya juga.
0: Yes, Anes.
1: Bueno.

0: Aida.
1: Hello.
0: Ya, sampai mas semuanya aja. Selamat Tara, selamat malam aja, selamat istirahat. Spesial buat Aida yang lagi tiaran ya. Semoga Aida sehat selalu.
1: Amin.
0: Atur nuhun, assalamualaikum.
1: Sami.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke malam suka-suka bersama Bustong Obat Herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Ya syukurlah kalau sehat itu yang terharu. Coba mutiara hidup gua.
0: Mutiara hidupku.
1: Iya. Aturan Kang Doye, Kang Suhe, Andrian, buat Amanja, Kang Ujang, Obar, Pemahis, buat Maresi Pesoleh, Bunda Ayu, Hataran Bunda Ayu, Kang UR, Mami Indah, Teh Jopanya juga, Bunda Mawar, Bunda Teh Mawarnya juga. Ya A.O. Hataran, Kang Dul, Ibu Kapolanya juga. Kang Arya, Mama Elsa, Hateran. Bu Ratu, Hateran. Digoyangkan, doyeng. Di Ahoy, Hateran. Yang Mayana.

0: salamnya buat semuanya aja. Sahabat setara lah. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
0: Spesial buat Aida dan keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau,

0: itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomac yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya. Mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu kesehatan Panomac luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomac dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomac apa aja?
0: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomac. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomac-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomac keren lah, the best. Terima kasih Panomac, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habus Strong dan Panomac di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomac di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya.
3: agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasik Malaya.
4: Aman Fandi Remix.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasik Malaya. Bareng Ija ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk ya, mau menyumbangkan suara masnya lagi, bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335. Halo.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke suka-suka bersama Habus Rom. Obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Damang aja.
0: Alhamdulillah, damang. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, walagri. Mohon sanaos. Gak ada naya hujannya. Mohon di Ciamis mah atas pengintennya.
0: Ciamis mah tak acan, Sami.
1: Oh, acan? Uluh. Kami itu di Pangandaran objektif, untuk acan. Ayah cair, dah asin. Kenapa itu penting mah? Ayah jasin sehat ya Pak Wasna.
0: Amin, amin.
1: Keluarga, mohon. Oke, aerobik katanya sekarang PBB nawi. Lagunya dia aja tangtungan diri.
0: Tangtungan diri.
1: Mohon teh yang restu. Satu hari dalam waktu tanpa perantara selamat. Ka Mami Elsa, kami kanggo Mami Indah sebagai hadiran. Api AO sebagai hadiran. Api Ahun. Darah Amanja sebagai hadiran. Selamat datang.

Oh, I'm thinking, I'm not a

0: Sami-sami.
1: Semoga waktu sekarang pada dia naik jalan. Ini jantan kita makan saya.
0: Amin, amin.
1: Salam waktu jatakan tara sadaya nak. Oh, mohon ayah berita duka perantas kuninga.
0: Berita apa tuh?
1: Duka.
0: Duka.
1: Perantas kuninga kan?
0: Tajan.
1: Bunda Hartini perantas nyantunkin tadi sabu tengah dua siang.
0: Oh, iya.
1: Mohon moga ya, tinggi sampai manis alam na.
0: Amin.
1: Moga keluarga anu dikantunkin, moga peparingan kakulat ada. Mohon moga ya, yang ditempatkan di surga na Allah karena wa ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Maka dikantun aja. Iping kok, Cet.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat karaoke malam suka-suka bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Selamat malam Mak Ijal.
0: Malam juga. Gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya lagi baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak lagu Bunda.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Album Darko. Demi Anjir.
0: Demi Anjir.
1: Mohon. Menyelonggolnya akan makin gampang. Wajan wangi. Jadi ini berhasil engkau ke almarhumah Bunda Arab ini. Jadi ya, ini tampil di majlis kelamin. Oh, terus tuh hobi mah. Tapi ya Allah.
0: No ori.
1: Ya.
0: Ini bukan?
1: Ya, betul.

0: ada apa cerita tentang sahabat tentang ayahnya. Yang ini saya ayah diangkut kepada pemali lewat kos ayahnya. Kalau ayah yang mungkin dia kan saya ayah mungkin dia kasihan kasihan kepada kos.
1: Amin amin. Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.
1: Namun Fandi Remix.
2: Masih di 101.7 Stara Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yang mau menyumbangkan suara masnya lagi, bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang anterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. agen apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Suara Jami, Suara Sukacita, Suara Jami, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Lu yang mau menyumbangkan suara masnya lagi bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Ijal ya. Iya, Aditya Ridwan ya.
0: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya Selalu Rindu Kak Jida.
0: Selalu Rindu.
1: Iya. Kasih tahu awalnya ya. Aduh. Deket tengkli ya. Salamnya udah yang udah pada masuk ya. Halo.
0: Halo.
1: Iya.

0: c'est
1: Gameboy 1.
0: Quoi ça?
1: Maman, Amy.

0: Makasih ya, Aa Ijang.
1: Sama-sama.
0: Atas waktunya. Salamnya buat semuanya aja. Kalau kebun istri teh ngerisik atau tidak?
1: Ngerisik.
0: Iya, diraba-raba ini juga.
1: Oh.
0: Maafin ya. Iya. Ya, dadah. Jalan dah. Pamit yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk hapus strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gedung Cukup, RT 01 RW 01. Jalan tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.

larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge

0: Pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak pilih garuh panyawar sapatos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.

Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat Yuda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jadasip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicari.

0: tarung se cara pe ayu nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sindang Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03, Gandrung Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Gak tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan.
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari aku.

0: langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming.

aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: senggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Aduh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, kenapa pak?
0: Ini bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya bu.
1: Masa nggak kelihatan pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat bu.
1: Kayaknya mata bapak sudah rabun ya?
0: Iya betul bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan saya bilang juga apa, Panomax solusi kesehatan mata.
2: Panomax solusi kesehatan mata, obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrol, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrolnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrol dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrol, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrol, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrol.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrol, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrol.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasikmalaya.

dan penjajah.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrol.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
2: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

atos napagulingan sepiteng trem pepetetan samyamurag. Ari pepetetan teh siki satiap murag hartina geus kolot jadi urang teh kudu geus boga pikir dewasa. Nyatana kolot ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna. Leuleus jejer liat tali sagarupi pasualan ipis lapis kanal tapa. Jadi nuna letah kudu disatukangen akal jeung elingan bisi bekas nyalahan. Eta hartosna pepetetan samyamurag balingbing lan jeruk manis. Hartosna tina balingbing rata-rata jurukna teh lima. Nawiskeun tina rukun Islam nu tangtu tina kawit syahadat salat zakat puasa kalimana munggah haji mun kawasa di jalanna. Seupama eta balingbing diteuteuk ti ditu ti dieu jadi gambar bintang geuning di luhur masjid sok aya bintang ditiir. Lan hartina jeung jeruk hartina buleud manis hartina amis. Jadi kakara bakal karasa amisna lamun geus bisa buleud tekan urang teu ragu-ragu kanu kawasa. Tur bisa murak teh. Cara murak nu tangtu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anglang. Nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anglang tina awak kaahengan pangeran wungkul dina wujud urang pribadi. Kantun ngorehna mun kasungsi bakal seuri cirina satangtung diri. Hartos tina gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiteng trempa petetan samyamurag baling bing lan jeruk manis. Jadi teh aya patula patalina sareng lalampahan wayang. Ieu mangrupakeun anjuran wali anu kedah didugikeun ngangejalan silip sinir siloka sasmita. Kalayan simul nu tangtu kacarios ayeuna di kampung Tumariti Semar Badranaya kagungan putra nyata Astra Jingga Dawala Nalgareng. Kacarios di bumina Astra Jingga Dawalu

ngobrol deui tapi obrolan teh cing jadi hikmah keur urang.

0: sastra Jingadawala anu aya di bumi na di kampung Tumaritis palih tongoh na bumi Semar kayaan pakampungan sawah anu mejeh na hijau lemok parena gundirah kangan diga.
1: Aduh, umat ilah ilah Dawala. Kenapa sering nguyak ke dinya? Iya, ningal iya a merek naon ni teh? Naon deh, Baskom. Ya siapa? Siapa Baskom Baskom saya ditanyakan.
2: Nyesep lagi hati sana.
1: Ih, ui. Dungkawung selera.
2: Gentos-gentos akan tiga punggur.
1: Kalau bot. Dia cilik, ui. Dula. Syukur aja geus parecik mah di dia di imah. Ngaran-ngaran hirup di alam dunia mah kudu kitu, Kak. Sagala rupa kabersihan teh kudu ditingkatkeun ayeuna. Uring oge kapan jadi ketua Karang Taruna eta teh? Heuh alus. Jadi carana keur ngeusi kemerdekaan mah kumaha we euy? Sabab naon era inget kana perjuangan urang kolot urang. Jadi perjuangan kolot urang teh anu sakitu ti hot-hatna sepi ing pamrih rame ing gawe. Ngorbankeun sagala rupa tanaga pikiran jiwa nepi ka tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertewi keur ngarebut kamardekaan tina tangan jajahan. Jadi ieu merdeka nagara teh lain menang jelema nu saralah. Tapi merdeka na ieu nagara teh menang jelema nu saroleh. Jadi eta kasolehan karuhun urang nepi ka tega ngorbankeun jiwa keur ngarebut kemerdekaan keur karaharjaan anak incu bakal datang anu karasana ku urang ayeuna piraku urang ayeuna salaku budak ngora nepi ka jadi pemuda jadi sampah na masyarakat. Lenjeuri. Dewek serius. Iya. Jadi silain salaku budak ngora wajar ayeuna jadi ketua Karang Taruna arahkeun para pemuda jeung lain nolak kana kebudayaan barat ngan pertahankeun kebudayaan urang heulaanan anu pinuh ku palsapah-palsapah. Naon sabab martabat hiji bangsa euy bisa diukur tina budayana. Mun syek budaya na awut-awutan bangsa na gemuati ruksak. Rasa era boh dilalaki di awewe geus eueuh. Nah tega urang bakal boga nagara kitu. Numatak pamarentah nganyurkeun. Bantukeun di mana-mana. Aya nu melak ganya geuwat laporkeun. Salah sahiji anu bakal ngarubuhkeun kaimanan para pemuda khususna sedengkeun para pemuda teh tulang tonggongna nagara andalan bangsa. Ne syuri teh lain kuring ngasok inget kena lampahan geus kaliwat kapan sepot teh geus kabejakeun ka mana-mana oge. Tunggu di parut cetang di rumpah awewe teh kaop aya tapak suweng
2: sajadi.
1: Dawala tong nyeritakeun geus kaliwat euy geus mah geus breto mah breto we euy broto mah broto mah. Jadi ini lembah dia, Dawala. Ini saya tak kuas kunti anak ini, Dawala. Dah, ayu kuring banyak hola lakona aka disebut ajengan kubatur. Hehehe. disebut ajengan kuatir. Ayo dewek mana tengah ku ajengan ya. Sugan dewek cewewe bukan ulian dewek ngaku ajengan. Dewek ngaku ajengan, ngaku ustad. Uwuh gitu teteh.
3: Uwuh ke dewek.
1: Demi Allah, demi Rasulullah. Siakan Gustinan. Aduh.
2: Disangka.
1: Aing kaget aing jadi kieu. Aing kuring mah aing cowok cewek teh datin ulian we mah ke jeung loba murid nonton udara ratangna diajar ngaji kakak. Ilmu mah sanajan saeutik amalkeun. Lamun ilmu urang menang ilmu tanpa diamalkeun sarua jeung kupur. Aing kupur teh euy tukang nutupan hiji masalah karena jalan bener. Tukang nutupan hiji pasualan karena jalan anu bener. Digugulung ku sorangan berijeng tidi pigawe dibejakeun henteu nah eta teh kupur. Jadi ayeuna maksud aka aya maksud kuring datang ka dieu teh heuh nganuhunkeun we ka aka. Yen aka dina waktu ayeuna geus loba murid nu dararatang loba kolot-kolot nu pihapekeun budakna. Ulah kapalang ai dulur ditarima ai batur ditarima ai dulur nanyakeun teu dijawab. Jawab ku aka. Dek nanyakeun pasualan naon asal nu aya di dewek dibejakeun ku dewek. Ai nu rek ditanyakeun ku kuring manaha iraha aka teh rek ngadegkeun masjid di dieu. Eh kapan ai di pondasi mah geus. Ayeuna teh dewek teh keur ngarehab masjid anu ukuranana. Masjid teh sabareh jeung euy kelenana. Arsitekna mah kamari teh tidi nya nyokotna mah ci.
2: Enak di mana teh arsitekna?
1: Jakarta Timur Jang Syarif. Heeh. Induren sawit eta arsitekna teh jadi dewek teh ngabucukeun beusi na ce euy keur beton ka beuhur sabab engke teh leuhur teh ditingkatkeun beusi lobang ke santri-santri sakalian di dieu engke warah ku silaing bantuan euy ulah ku dewek kungku
4: bubuh we
1: jadi ngeusi kamardikaan teh kumaha we carana nyoko kana eta sabab urang teu leupas tina bimbingan pamarentah urang. Jadi kudu boga pikiran sorangan. Jadi biayana rek ti mana? Euy, ari soal ngabangun masjid mah ulah dipikiran biaya. Jadi dipikiran dina harti ulah nguluwut ngalamun wae soal biaya keur masjid. Da engke oge jelema nu rarideueun nu ikhlaseun mah jeung nu ngarti euy moal kungsi dipenta. Moal kungsi dipenta urang mah bejeung nyun surat itu ieu barang penta leuheung lamun ridoeun batur garepek kumaha lamun dina hatena ku kulutus
2: munafik
1: munafik ngaranna. Oh kitu matak kana urang keureuyeuh bari nikreuh sanajan pateuh gunung oge bakal di sana pun memuncangan. Nyain tuh iin panayana mah ape teh ka dieu ai dewek disebut ajengan mah
4: ya pulungan
1: heeh kitu ajengan tapi teu dawala
2: loba tumpeng ajengan
1: lumayan kitu syariatna urang teh mah susah kaneun euy asal nu caritakeunana we kana jurus kana hade tuh kitu dawala
3: assalamualaikum
1: si gareng hijau.
3: Mohon.
1: Aduh, si Gareng euy. Waalaikumsalam, Reng. Kumaha cageur siling euy?
3: Aduh, alhamdulillah, Kang.
1: Euy, syukur. Cageur siling?
3: Alhamdulillah.
1: Syukur. Ti bapa heula tadi?
3: Ti bapa kuring teh, Kang.
1: Ari emak geus dipangnyeunkeun, dapan siling jadi tukang kaput, eneh teh geus dipangnyeunkeun mukena.
3: Atos, Kang. Sesama kuring teh sesa eta nu dijieun kolor teh samukeuna mah.
1: Oh gitu.
3: Atos.
1: Bae aya sesana mah anu penting mah emak sediakeun mukenana. Sabab naon? Mukena teh ulah hiji, dua sediakeun beusi aya jelema batur emak. Batur-batur arisan emak datang nepi ka waktuna salat. Lain nitah, dewek mah teh dibenerkeun nitah salat.
3: Sanes Kang. Abdi teh dongkap teh ti tadi ngupingkeun ka sauran Akang.
1: Oh, dingin tipis sih leung di luar.
3: Da ari kapung rumah abdi teh ka Akang teh kasar sok heureuy.
1: Heuh.
3: Tah ku abdi dikupingkeun teh ka sauran Akang teh asa nyecep nisan kana hate abdi kan.
1: Gareng, da walah.
3: Heuh.
1: Kenapa sih nunutan lain nunutan mikiran Akang ieu ka sauran Akang. Heuh. Jadi ayeuna dewek disebut ajengan kubatur gereng
3: kurang mohon
1: kada wala dengekeun ayeuna omongan si gareng anu satadina kasar kulantaran ku dewek dibawa lemas jeung goreng jelema mah kumamawana
3: aduh abdi teh izin kan
1: syukur aing euy tak kitu mimiti heulaanan tina ucap
3: mohon
1: ulah kasar tuluy kana ieu kana tekad, kana lampa, luyukeun jeung ucapan anu bisa anu dicaritakeun ku ilaing bieu reng.
3: Hampura we Kang rusak abdi ka tukang atuh abdi. Kasar ka Akang.
1: Ku dewek dihampura reng, sabab naon? Lamun dewek ayeuna nyebut astagfirullahaladzim unggal geus isya, unggal geus salat nyebutkeun astagfirullahaladzim anu hartina teh muga Gusti ngahampura ka abdi sedengkeun lamun dewek teu ngahampura ka silaing atuh meureun pinter kodek. Pinter kodek. Ari dewek menta terus ka pangeran hayang dihampura ai dewek ai batur menta dihampura ka dewek ku dewek teu dibagikeun atuh ka kademes ngaranna. Jadi lamun urang ngucapkeun astagfirullahaladzim teh kudu kitu disarua ka batur oge kudu hampuraan.
3: Ku itikadna teh nya.
1: Jadi ulah geta sarupakeun. Aya nu nyinggung ka toel ka badug ka siku saeutik wae mah urang teh geuwat hampuraan lamun batur menteri hampura.
3: Mohon Kang.
1: Oh, tak kitu reng.
3: Mohon. Tadi Kang ka abdi, abdi nuju leumpang sorangan. Aya jalmi dadalik degan.
1: Aya geu jeung mah
3: juga degungkeun kana mastaka sirah abdi.
1: Anu mabok teh bari ngomong kumaha geuning.
3: Mun bari dadalik degan da. Ka abdi teh ipunten nya Kang abdi kumaha tong ngecapkeun kas kecap ka anu kapungkurnya Kang.
1: Heuh sok.
3: Da kieu nyarios teh anjing aing abis negak sia ka aing tukang mamatan aing geus bosen bisi didagor kitu Kang ka abdi teh juga rek nyisa tumpuku bari jeung maksa aing nenta duit gocap malam Minggu rek dring kumaha teh Kang. Lawan ku abdi ditoyok abdi
1: ka asa-asa. Ulah reng. Sakumaha jelema jago, sakumaha jelema barangasan, pecahkan ku silaing bawa lemas, silaing cicing dihanap, sopan santun ramah tamah, da sakaligus batur oge atuh.
3: Tapi Kang abdi kasinggung kumaha lamun abdi dianggap sieun abdi nguntup Kang, ora sapira ka dijayana jelema kitu.
1: Ih, nyeta reng dina loba dieu lamun ku silaing dilawan sarua. Nah.
3: Mohon eta ge abdi ge. Abdi ge inget wae kana kasauran Akang.
1: Lah saruan lamun ku sering dilawan.
3: Tapi moal dianggap abdi mecing, moal dianggap abdi.
1: Euy, pang jago-jagona jelema, lindang teh jelema sabar.
3: Sabar.
1: Sabar tawakal jadi ngaran-ngaran sabar teh lain ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing. Tapi ngaran-ngaran sabar di dieu. Nya eta kudu bisa mertahankeun sagarupa masalah atau pasualan dina hate anu eta sakiraana pasualan teh bakal ngarubuhkeun kana diri urang pribadi. Eta sabar.
3: Terus Kang, mohon Kang mohon katampi. Ngiri atuh Kang geus
1: ya. Sio. Lain bantuan rek ngajalankeun sih ge urang nyeun masjid ya.
3: Kang, Haji Mustafa uninya Kang. Anu nembe mulih kamari tajam lami geuning ti Mekah.
1: Di Arab.
3: Bade masian bata.
1: Dek masian bata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ning eta dawala aya sumangsihna ti Pak Haji Mustofa reng.
3: Haji Mustofa.
1: Aeh Bu Haji Hadijah ge pandek mere cenah ka. Naon eta euy? Kenteng. Anu di mana teh? Ditu di Burujul. Si doglet dina frekuensi mah. Nih lamun di daratna mah teh rek mere kenteng cenah ka urang. Di Burujul, kentengna aralus pisan ka. Oh syukur-syukur euy tadi nih tadi Burujul urang pentas kalian keur nyumbang masjid kitu udah piraku dulur urang make jeung hese di pentaan pikeun nyumbang masjid da keur urang keneh hadena keur manehna keneh kitu tah dawala kitu ka tah kitu reng jadi bantukeun dewek keke ka kuring teteh ka harti teh kieu yeuh sabenerna mah naon euy cok
3: ai aka geus ngaku yen diri geus jadi ajengan Tahu kan, abdi ge sami sanasib tas samaksud sama Kang Dawala.
1: Demi Allah, demi Rasulullah reng Dawala. Mohon dewek teh acan nepi ka perbadinya.
3: Tapi penyebut batur atos nyebar ka suklakna ka siklukna.
1: Heeh, malahan udah datang oge ka dieu ngapikeun budak sagala anu disebut santri ayeuna.
3: Mohon geuning anu kamari nyandak beasnya.
1: Mawa beas nu mawa sarupa euy. Eta teh sasat. Era dite. Lamun ayeuna dewek ngancur terus jadi ayeuna teh rek mapatahan barudak we. Anu kadada jeung ka uga ku dewek ngan dewek teu ngaku yen dewek ajengan. Ibu panu

0: berbicara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali.

0: sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, jadi bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saha barudak teh mar nu di masjid teh
1: si Aep.
0: Aep, oh anak Ajum teh murinya.
1: Oh menengal
0: halus teh eta din budak teh euy daekan leket rumah eta anu teh
1: mohon anuk disiseuhan.
0: Oh bener. Kari ieu ieu.
1: Naon, Pak? Eta mah
0: saat teh
1: biasa budak ngucing-ngucingan sok ngalelewe teh budak bangor.
0: Oh,
1: budak baong.
0: Jadi kieu euy.
1: Tuh.
0: Jadi kari muli membran di masjid teh sugan aya patula patalina jeung dulur urang-urang mencak ka ieu ka dian rekor ka jalan jalan Jelamar Utama Raya
1: mangga
0: menta sumbangan lo speaker ke di masjid
1: ari garantos mah atus aya bapak neung punten nih sanes megat kasauran bapak.
0: Oh kumaha ieu euy
1: mohon Pak Sariti Maharani
0: seru arek nyumbang
1: mohon tihi apa sepatu Maharani bade nanti Jakarta Timur uninga pengintan sok kumur sering ka dieu.
0: Oh Syarif cuma cuy arsitek ongkos teh jelema teh
1: mun teh teh tebih di Buaran Jakarta Timur.
0: Oh anu rada petet-petet
1: mohon. Da ka kumur mah sanes Pak Sarip ka kasina
0: teh saat teh
1: pamit telepat mah Lawakang Sui.
0: Lawakang Sui
1: mun saatosna kataji ku kasauran bapak ka pungkur
0: kayak gitu.
1: Mun saatosna kataji ku kasauran bapak ka pungkur terus we anjeunna teh lebet Islam. Mun malihanan bade masihan eta kan mau bahan-bahan memran ka tesanggem.
0: Syukur-syukur atuh kudu disunatan heula mun ka Gus mah.
1: Atos.
0: Ngan lihat mun geus sorocok. Syukur din.
2: Bedok
0: jadi urang ngapalkeun eta ngeunaan kamuliaan manusia di alam dunya
1: entah eta mohon mah
0: jadi urang teh kudu nepi ka akarna supaya ngarti jadi mulia na manusia teh diancikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan anu perlu kurang dipake jeung dilaksanakeun
1: mohon
0: geus sok anu dicaritakeun kamari teh sok apa aja din.
1: Oh
0: jadi Umar kumane
1: mana cing ka Umar sok cing.
0: Oh Udin langkung ti payun di dieu ah sok ada ngorong keneh cing atuh Umar kan bisa sih ce. Ini saya belet-belet ting, kapan kamu ini jadi pepecahan ku aing?
1: Anu
0: mana najis dek gak mau pecahan di ilmu ke cuma
1: anu mantan teh hilap
0: di lain mantan, anu mana ke cuma lagu
1: anu mana
0: jadi siling jadi pepecahan ke bapak siling ke dewek teh Udin siling din, sudah din ke maning batas-batas kemuliaan sama manusia tingman sinyok-sinyok
1: iya itu bapak pemita lepat ya nya
0: is ulah ragu-ragu awas ya dina Islam temenang ragu-ragu ragu-ragu bahaya
1: no
0: kadang, yakin kadar salah jeng bener engke di bejaan
1: no kadang ngoku abit teki
0: ka kuping ya. Urang teh urang Sunda
1: mohon ka kuping
0: nes ya cek
1: ka kuping ku abit teki ya kamari teh gitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu tah
0: dadina a'udu ulah a'udu nya pengin a'udu atuh kudu kudu apa kana ieu pancing jangan sipas di papatahan ku dewek dina ijhar dina ijgom dina ikhfa dina ikhlam apakeun eta ku silaing ulah nepi ka ngerakeun kitu sia kalau orang pesantren di dieu goreng dina maca arab na suci maling maling
2: belat belat
1: teh suci a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu
0: siap.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu upami telepat mah.
0: Ulah upami telepat. Nah,
1: nu kadang nu ka kupingku. Sim abi kamari kitu ta eta.
0: Sok. Terus
1: eta nu hartosna teh teu pati-pati kami ngajadikeun manusia ku dedeg pangadeg anu sampurna.
0: Itu bener-bener ciri-ciri.
1: Itu Umar ta.
0: Bisa geu.
1: Abdi ge. Abdi mah nu eta mah acan apal.
0: Oh acan. Oh berarti sileung mah sahana pun si Udin.
1: Mohon
0: abdi. Terus Din.
1: Tapi
0: mohon
1: sanajan eta manusia.
0: Sanajan eta manusia.
1: Sanajan eta manusia sampurna.
2: itu cantang tu eta manusia aya dina kamuliaan.
0: Cantang tu manusia aya dina kamuliaan. Logatna tu urang Sunda, urang Sunda. So. Terus
2: tapal bah dieu
0: dina leresan dieu,
2: dina leresan dieu.
0: Terus
2: sab eta kamuliaan teh ningan ku urangnya kumaha gampang aya dicaritakeun mah.
1: Nah, Udin masuk.
2: Nya gampang eta ditekan mah mulia, mulia kitu tapi ese dipigawe nu karasa ku. Jadi kitu
0: bener-bener din. Ese dipigawe di kamuliaan manusia teh. Dina ngeunggeudakeun teh kepan akal pikiran budi pamirsa perasaan teh kudu dipake.
2: Tah eta nya urang dipanah. Aduh geus mulia tapi ditinggali juga bingung keneh kengumur kieu.
0: Terus terus terus.
2: Nya sadengkeun eta kamuliaan anu kamari ningan ku bari saurkeun teh eta kamulyaan teh geningan
0: teu
2: mungguh dipangkat,
0: teu mungguh dipangkat,
2: komo
0: digemer
2: teu mungguh dinu beunghar,
0: teu mungguh dinu beunghar,
2: komo
0: dinu miskin
2: teu mungguh diajengan, komo diurang di santri ngomar
0: mohon
2: kitu teh eta keterangan teh sawa eta keterangkeun teh lakeun aya keteranganna kamari nu ka kuping ku sungkuring
0: insya Allah kan dicari-cari ke dewe kamari sing apa asli ini insya Allah
2: wa'alam anna sarafal mu'mini kiyamu bilain itu
0: cing lama supaya netes
2: wa'alam anna sarafal mu'mini kiyamu bilain
0: terus
2: jeng kanyahokun sanyana kamuliaan kami pikeun jama-jama anu iman sarta daek udang peuting.
0: Geus apa cileung harti peuting di dieu?
2: Tah, buka eta eta pepatah.
0: Jadi hartina peuting di dieu teh dua alternatif.
2: Sumohon.
0: Ya ieu ningekeun.
2: Sumohon.
0: Daek nyaring ti peuting terus ngalaksanakeun tahajud sajabana ti wajib.
2: Sumohon.
0: Ya. Sajabana ti wajib. Jadi ngalaksanakeun udang peuting teh tahajud tapi omat ku cileung ulah sakali-kali eta dina waktu tahajud ulah ditukeurkeun jeung pangabutuh lain
2: gitu
0: atuh ka mana ikhlas ka mana rido
2: beda ieu mah
1: ari abdi mah kieu
0: nyok mah kumaha
1: panjenengan heeh nanya duh alhamdulillah kitu rupina mun numutkeun kasauran eta mah naon upami kacaangan pikiran teh hikmah gitu maksud teh namang ping kasauran teh abdi ge upami kasar mah nya kasinggung oge gitu
2: heeh terus mun
1: da sapertos kieu abdi teh hoyong di dieu engal geura beres masjid gitu tah. Terus abdi tahajud menekung kanu agung munajat kanu kawasa.
0: Ieu ujar da ulah teu jang.
1: Ulah mah masjid.
0: Silain eta mah urang salaku manusia nu hirup di alam dunya.
1: Mohon.
0: Ya,
1: mohon.
0: Ieun tempat ibadah.
1: Mohon, ada mah tempat ibadah.
0: Ieu tempat ibadah.
1: Mohon,
0: masjid.
1: Mohon, nangin kada rengse apan.
0: Kudu rengse. Jalana ikhtiar.
1: Ikhtiar,
0: ya.
1: Mohon.
0: Usaha pikeun ngarengsekeun eta masjid. Jadi dina tahajud mah eta tahajud we kawajiban ujang hirup. Ikhlaskeun ridokeun. Jeung. Ulah ditukur teh jeung pangabutuh jang dosa jang. Ka mana ikhlas, ka mana rido?
1: Kantos.
0: Tuh, aina dua alternatif dina peutingna tadinya.
1: Mohon.
0: Jadi hiji nyaring peuting teh kudu dek tahajud sajabana ti wajib. Kaduana nyaring ti peuting teh nyaring dina waktu keur poek geura teangan kaahengan pangeran dina wujud urang sorangan.
1: Atos semua.
0: Jadi tina poek kanu caang tina teu apa kanu apa kitu. Jadi keren diajar.
2: Itu Kang Umar.
1: Terus.
0: Jadi geus satu itu din terus geus silik geus pinter.
2: Jadi rupanya kieu ya bapak ya.
1: Sok din lari saya mah.
2: Anu disebut caang tina poek teh lain dina peuting poek tina beurang ini lain nya.
0: Unggul, make unggul.
2: Tapi asal tina teu apal
0: kana apa?
2: Gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, gini usuk.
2: Terus pangersa, gini kita nuju padung dengannya.
0: Iyo, ngajar barudak di netauhid.
2: Apunten weh, iyo.
0: Jangan usuk kumaha. Warto sana kamari nyiici sana ka rumah sakit kunaon teh?
3: Sumuhun kamari teh kayak kamusibatan ala biasa we.
0: Naon ya? Kawit
3: mah tina kandungan pendarahan rupina alhamdulillah ya teh.
0: Oh.
3: Karantos engket-engket karena damang gitu.
0: Karena sehat. Alhamdulillah.
1: Tuh alhamdulillah. Damang kamu sup?
3: Alhamdulillah saya gini ge. Loh, punten ge. Tepangkeun.
0: Budak-budak mama teh jang. Aduh, ya kumaha jang usup aya naon kumaha jang Dasri nanti gitu jageur
3: gitu. Lah,
0: ya Kamis tuh. Heeh. Jang Dasri teh hari hari teh teh cenah ceuri ka yang dikeriting.
3: Oh. Alah nya kitu teh ya. Hari kapaya nama Ageun. Heeh. Mun dinu ngawaktu mi bapa ka zaman.
0: Aduh, oh mah cina ilah.
3: Lalu direkeunan we pangersa aya teh. Iya.
0: Atuh lamun aya dikeriting mah kana deukeut teh ka mah iting nya ieu istrina jang Uken. Eta teh jadi tukang sawalo. Eh non teh sawalo teh tukang ngeriting
3: teh naon?
0: Salon.
3: Heeh. Pajangan mah ari nya jos teh lah.
0: Oh kitu jang usup aya naon jang? Sing susah teh cai heula ta cai heula.
3: Mangga.
0: Eh sugeun teh cai teh geuning. Sok leuweut heula
3: eta. Ieu teh pangarsa.
0: Cangkang apa?
3: Sakumaha nu poe ninga?
0: Heeh,
3: dina sawata wis waktos nutos palan sakalangkung.
0: Heeh, bener bener.
3: Rahayu teu geuning lah. Da, ribados teh ka percanten ku Balarea, aya disebutna teh DKM gitu.
0: DKM di kampung mana teh teh?
3: Didinya di Kedokan
0: sih. Di Kedokan. Aduh. Dilakeun. Kumaha mamah ajengan ruhiat damang gitu.
3: Aya pangestu.
0: Nuhun-nuhun gitu salame kitu nya ti mamah ajengan cepot gitu di dieu. Kasebutna akang sate ajeng ajang. Lecek batur aja kagak mah teu ngaku ampun baralun jeung. Jadi DKM
3: sumuhun
0: hartina DKM teh naon ya?
3: Dewan Keluarga Masjid.
0: Dewan Keluarga Masjid. Heuh da abah mah canya hoye
3: teh. Itu geuningna lah. Terus itu teh namanya pandasi we sumuhun hartjentul.
0: Namanya pandasi sami atuh sareng di mama di dieu jang.
3: Gitu.
0: Sami sareng di dieu. Ngandai mama mah tara kulontang-kulontong menta sumbangan ka batur ah. Kumanu ngalalarti we teh manu ngarti mere diterima nu henteu bakajeun. Bisi ti ridoeun hatena jang.
3: Sumuhun.
1: Aduh, eta bapak punten sakadang. Iya. Yeah. Itu gula teh seet.
0: Ai kitu.
1: Masar gula tina artos kenceleng wae moal naon gitu.
0: Engke digentian ku mama tina kenceleng tina naon sok.
1: Sumpah itu.
0: Heeh, kan bae kan masuk nya katulah tina kenceleng tapi janji nya mama dengan gentian.
1: Tina kenceleng wae
0: dia. Ulah teh digentian omat. Ingetan lamun mama poho ingetan.
1: Mun mala.
0: Ya,
3: moal naon eta pa?
0: Heh?
3: Moal naon eta?
0: Asal ulahna naon ya urangna.
3: Aya naon teh naon.
0: Iki ieu jang, bener jang syupnya ieu. Ieu mah keur ngawara santri, lamun urang nyoceng tina duit keur masjid nya. Asa janji dek mayar tur dilaksanakeun eta janjina moal dosa jang.
3: Kitu.
0: Moal dosa.
3: Lah mun dipeserkeun udud kumaha ku abdi teh? Dipeserkeun udud,
0: dibulikeun udud. Kumaha ujang geuna keur ujang.
3: Kitu.
0: Hayang salamet meureun pikirna teh mah ade jeung goreng.
1: Punten nu ieu bapa sanes abdi bade nyata kaawonan nya ngarek-ngarek kaawonan. Bami telepat ke pungkur bapak teh kantos semua atos kenceleng kanggo nambihan meser sarung. Duka hilap nginten duwi kaina teh acan digentosan.
0: Oh, sarung dipaok ku ujang teh.
1: Dah da eta mah dahsyat pamasihan geus mun abdi teh imut kene gitu. Da sarung eta teh acan digentosan kana kenceleng.
0: Oh, mun bae teh urang gentian ke kareu.
1: Mun teu teu dosa eta mami lepat
0: kitu. Asa urang ngegentian.
1: Mohon-mohon. Mangga tuh abdi bade meser gula teh. Yeuh atuh.
0: Nya. Kayanya ka ka urut lurah teh urut lurah
1: mohon-mohon
0: urut lurah Jang Suherman.
1: Oh
0: sok-sok
1: mohon di kantun lah
0: nya anu Jang Suherman nu mene seujing sok
3: anu jeding nu jeding.
0: Jadi kumaha Jang Usup
3: ieu leres ieu pangarsa da eta teh sun kitu sakawit mah padung dengan sang para sepuh we di ditu teh kitu deui ka ngawujud tiasa ngadamel di masjideun
0: name
3: pandasi. Atuh lajeng ana teh di para santri anu ngawuruk di madrasah. Kamari teh hujan ageung, Bapak.
0: Terus
3: kanteng pangenten sakawitna halodo ayana kahujanan ageung barulah gentoseun deui.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Itu teh lajeng teh kalebakna deui. Da kapungkur teh nuju ngadamana teh acan rengse. Karester maksad teh. Tah hoyong ngempelkeun biayana gitu. manawi kabirujungan da abdi teh ngabantuun maaf yeuh.
0: Terus.
3: Bade nyunkeun tawisan ti bapak teh kamu kitu we sumun bade unclah encloh kitu takanu mampu ka para donatur nu dimaksud teh.
0: Para donatur unclah encloh. Mun
3: sumangan kamu.
0: Minta sumangan.
3: Yaya masjid sareng ngadang dosa madrasah.
0: Oh kitu.
3: Kitu sumun.
0: Ayeuna mah kurilingnya heula ada di kampung urang teh kurang-kurang jelema nu bareunghar nya ieu. Jelema-jelema nu mampu kuriling heula bejaan ka bangun masjid sakeceu we pun. Ulah menta nya. Ulah menta cing da geus ngalarti jelema teh acu.
3: Sumun.
0: Ya.
3: Mana
0: keun ya teu kudu ditekan ku bapa. Ya. Ayeuna mah kuriling heulanan heula anu di kampung urang. Ya. Ulah wae ka kana jauh jang ayeuna rek ngabangun masjid di Surabaya mawa surat jigi ka dieu geura rek menta sumbangan masjid. Kapani urang geus kurang-kurang bangunan.
3: Ya.
0: Heeh, mamah geus kemantuan insyaallah jang. Insyaallah. Rek mantuan kira-kirana cukup biaya sabaraha deui kira-kira nepi ka angeus jang.
3: Heeh. Eta teh ditargetkeun sun bubas mang aun di ditu teh basa.
0: Heeh, aun. Anu anakna Ukus yang Ukus.
3: Sareng jang Oo Iskandar.
0: Jang Oo pucak Kang Uken.
3: Eta teh kabentuk
0: kelanan jang. Kabentuk ketua.
3: Ketua dina susunan kepengurusan madrasah. Yang Oo teh.
0: Yang Oo anak Jang Uken anu kungsi ngajual sawah mah teuing
3: teh. Anu kakeum teh geuning.
0: Apalan Jang Uken.
1: Aloh, punten Bapak, puntennya kamu suka ganggu segera Bapak. Abdi pemikir carana kasinggung ge, Pak.
0: Naon, Jang?
1: Cobi galih. Kenceng teh kamu di parios? Mohon. Ayo nipu. Geuning imah atosan teu payu dilebet-lebetkeun kana kenceng kumaha ieu hukumna, Bapak?
0: Cawiyoh, Jang. Goreng ekerna, hade ekerna, Jang.
1: Buruk wabdi teh bade dikepret upami ka
0: pasar. Ulah, Jang, ulah kitu, Jang. Ditaktor teh ngaranana, Jang.
1: Sawios,
0: nya main hakim sendiri, ulah kitu, Jang.
1: Sawios atuh abdi.
0: Sabar tawakal. Murid mama kabeh ulah aya nu wani-wani ngewaan geureuhan ka batur.
1: Mun
0: kitu nu kieu ulah digeungeureuhkeun, Jang.
1: Mun abdi bade meser gula heula.
0: Heeh. Bae salamet, Jang.
1: Mun bade meser gula da teu acan nu meteh geus ku artos nipu.
0: Keuneh goreng dodong geus oge. Jadi ulah notorogan ukeun mah goreng dodong geus pege.
1: Mun
0: tama-tama enak kitu ka batur. Ulah teh Jang.
1: Bapak upami tahajud hayang nyuhunkeun mancung ulah pake teuing
0: biasa jang tapi tahajudna mentana ulah ka pangeran ka tukang itu geura ka tukang nambah ban dicapi tirung jadi kenyang eujing jang jadi jeung sok mah jeung sok
3: mohon atuh mama ari kitu mah teu kedah ditawis ku mama di dieu abdi teh da bade gembungan dewe kitu tah sareng para santri di ditu
0: kitu jang da unik sok teh eta bade di harta
3: mah atuh
0: kulu wayang sok.
3: Mun de ketapi pisan.
0: Jadi haramna wayang teh jang urang dileg-leg.
3: Datengna
0: kitu.
3: Ya kitu teh mama deui lah sakantenan mah jeung.
0: Heeh.
3: Ada nyedek ka mama teh.
0: Bang. Uguh jang sok
3: teh. Hari di kampung mah kasebat teh bodoh baliru taya kanyaho.
0: Heeh.
3: Kabedog urang kadulang bari paosna kitu mama.
0: Heeh. Padahal di kampung mah jang dengekeunnya ieu. Di kampung mah padahal deukeut kabedog angang aya da deket ka bedug nya teu anggang tina dulang gitu di kampung mah
3: tapi eta teh di mana ya sapalihna kitu sih masyarakat teh seuseurna teh acan ngartos
0: eta
3: ngartos kana
0: jelema nu can ngarti
3: enten antawi seni sareng agama maha nyungkeun dicerelekeun we kitu tah supados abdi ngarti balarea muningaeun gitu teteh nyebatkeun air nyebatkeun haram kan seni gitu teteh
0: ya sagala rupa ge kumania
3: terus
0: sagala rupa oge kumani
3: iya
0: lamun urang niat hade nya dek make cara kumaha bae oge pek wae
3: sumuhun
0: nya sapertina urang geus niat hade arek lalajo wayang niatna hade dek naon lalajo wayang teh maksudna dek ngadengekeun falsafah-falsafah kahirupanana nya jelamun ini atan aneh wajah deh kena gak cuda ya tapi lamun orang anak lagi wayang lagi dalang na anu yo juga neh ini dengan awak yang kena gorolis alah tak kita jangan ngaram deh
3: oh lah aku sampai nama semua katus
0: jenya
3: mohon
0: jadi
3: semua atau mama abite sanes ente sono teu maksa lamun ngadeuheus dan itu para santri kapur panginten teh peseureun kamu ngajar mah urang kali
0: insyaallah jang kedikintun ka itu ku si Umar mau dikacukan ke
3: maksud permiusnya ke Sadayana
0: nya salamnya ke Jang Oo nya ke Kang Uken ke Jangan Ruhiat
3: Jang
0: Unet Jok salam baktos di mamak
3: permius mamak
0: yuk
3: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wih itu waalaikumsalam. Jang RK gini.
4: Halo Damang Mama.
0: Saya
4: Jang hilap deh saja nama deh.
0: Suryadin Udin.
4: Oh semuanya. Aduh kalau sama ya Upi Eta nih sah. Umar juga mana?
0: Eta meser gula tadi tuh Jang.
4: Gula.
3: Mungkin menuju meser gula gula.
0: Baru dicari tangan ke Singapura gua bahasa Jawa.
4: Alah, eta kata jinaku pengersa ajengan teh.
0: Nyang.
4: Kumohon sok teu kantun ocon banyol gitu.
0: Dina neteskeun dina basa Arabna gitu sajang. Dina ijhar gitu bodek. Idgom, ikpa, jeung ikhlab,
4: leres
0: ikhlab.
4: Ite sanes lantung tamula ku saleresna mah aya persoalan anu kacida pentingna, anu aya pakuat palekaitna sareng pangwangunan di desa urang ite pangersa.
0: Leres.
4: Perkawis. Iye.
0: Beri ngeleut ngeleut kak.
4: Oh, atur nuhun. Atur nuhun, mohon atur nuhun.
0: Aya pangintun niatan apa?
4: Tik, oh semua di.
0: Ah,
4: di murid.
0: Iya, Pak RK mah eta cangkangna wungkul.
4: Atur nuhun cekap. Cekap.
0: Oh, era cekap cangkangna mah.
4: Tah, sok isin masuk sesah. Sesah ngem lah ai payungan bapak ajengan teh.
0: Atong raja. Da rupa-rupa jangan asupkeun ilmu ka jelema teh.
4: Mohon.
0: Aya ku jalan kasar.
4: Leres.
0: Aya ku jalan lemes.
4: Leres.
0: Aya ku jalan bari heureuy.
4: Leres.
0: Kitu ya rupa-rupa.
4: Mohon.
0: Ampura we abah nya.
4: Ah, sumuhun, sumuhun.
0: Lah, jadi kumaha teh?
4: Hilap deui, kumaha deui naon we teh?
0: Lah, yang RK.
4: Aduh, muntan. Isin. Isin itu aduh.
0: Kayak rasa geula.
4: Perkawis eta upami aya jalmi pangersa. Barang pentang aliwatan cukang lantaran kana kayu kana batu eta teh hukumna teh kumaha teh.
0: Ieu teh jang reka nya.
4: Sumuhun.
0: Da bae lanjut mama.
4: Sumuhun.
0: Ceuk kitab
4: saur katerangan.
0: Kasalang.
4: Leres.
0: Rang-rang jang seutik urang kadenya nya.
4: Mohon maaf. Mohon.
0: Musyrik teh nu kitu, Jang.
3: Montoknya dengan
4: henteu ieu. Sanes nyungkeun kana keusik maksud teh. Kana kayu kana batu teh aya ngau keusik.
0: Henteu. Jadi itu teh musyrik ngaranna.
4: Oh, musyrik.
0: Musyrik jadi mangaran dua.
4: Mohon.
0: Sedangkan dina keterangan prak araranjin ngira ngabdi ke kami
4: semua
0: iya dawuhanana Allah subhanahu wa ta'ala aja
4: semua
0: jadi kuma pengabdian
4: laras
0: lamun dek ngabdi ke kami ya anu disebut kami dirinya karena jalan bener
4: laras
0: ya laras. Ke kami tapi ayah deh pengabdianana karena goreng
4: laras
0: ya
4: laras
0: karena kayu karena batu karena serupa itu iya teteh dipakai alat jeung dipakai kesempatan ku iblis setan yang
4: di kesempatan kumaha
0: dipakai kesempatan jadi organisasi setan teh jalan
4: leres ya tentu kenging teteh.
0: Oh, urang numutkeun agama Islam mah ulah cing waspada atuh di mana kamulyaan manusia jadi mulyana manusia teh meureun jang lapur lamun ujang mental kana kayu kana batu nomor jeung sajabana tek-tek bengi teh ku hanteu nya
4: leres.
0: Jadi kumpungku mah pengabdian orang, Jang. Dek ngabdi karena goreng di Subadanan, goreng mah. Dek ngabdi karena bener di Subadanan, be.
4: Bener.
0: Bener nah, Jang RK tuh.
4: Laras.
0: Tapi pun teh Jang RK ieu.
4: Amin. Tah atuh salajengna ieu teh bade aya nu bade di dimaksa di teh.
0: Kumaha Jang RK?
4: Di daerah urang teh aya, Mama. Aya. Tempat pemujaan di tonggo caket pengkolan loba deka pasar.

0: di Mamongor.
1: Sumuhun.
0: Dinya mah eta ka waru meureun nya. Waru nu gede teh kitu
1: anu doyong.
0: Menang beja mah mage bener heueun. Terus
1: teh teh kumaha teh sae margi seueur warga masyarakat urang.
0: Heeh.
1: Anu sok muhit ka eta tempat
0: payungan hese dipentas sumbangan ke masjid.
1: Lo sumuhun.
0: Terus
1: malima. Sumuhun kitu tos simkuring gantos nyobi.
0: Kungsi jang LK
1: sumuhun maksad mah hoyong ngabuktoskeun
0: karena
1: sarangtana.
0: Kumaha
1: api-api we bade nyukeun nomer gitu.
0: Terus
1: no ari petekeuna
2: pajengan
0: geuna
1: mohon punten isin aing mah nyobi gitu.
0: Nyoba masuklah asa ulah teh jang
1: mohon
0: asa ulah katutuluyan jang
1: mohon.
0: Pokona judi haram, dek menang, dek ekeleh, tu penting haram, cek agama, lencik apa ya? Cek agama jang.
1: Tapi teh maksudnya pada dituar, nanging sieun bili ayah itu yeuna, kukituna warga teh yang akan ke mama.
0: Alus.
1: Mohon.
0: Kan ujang dek keluar teh sieun ragu-ragu, jang asa tekad bener, lillahi ta'ala, tangka waru dek dituar sieun yang cangkeun keimanan manusia.
1: Alus.
0: Kaguru-guruna ujang teh ulah ragu-ragu, jang dina agama mah eueuh ragu-ragu.
1: Sieun baru beuteung dimaksud teh.
0: Oh eta sieun. Urang mah ulah sieun komo wani, jang. Ulah sieun komo
1: wani.
0: Lillahi ta'ala keun ku Abah peuting kerek dituar.
1: Aduh, nuhun pisan nuhun. Payo kini sarengan.
0: Henteu Abah hungkulkeun bae.
1: Mun. Mangga atuh ari nyangkeun teu lami abdi mah da eta we maksud teh. Mari kita uang konten pada di damal sekolah impres dia.
0: Benar alus alus. Jadi yang keren kayak mumpung malam Jumaah kaliwon.
1: Semut.
0: Bapak engkerek ini.
1: Semut.
0: Peting-peting ku mama rek dituar tinggal ikan tetangga waru. Anu sok dipakai ngaring kuku jelema di penta nomor menta-menta kayak yang.
1: Semut.
0: Ya. Semut. Peting engkerek nu penting rek dituar ku mama.
1: Semut. Mangga tuh pada
2: bapak pemirsa. Bapak ngiring kayak ku mata.
0: Iulah din din. Pokoknya iya urusan mama.
1: Tuh urusan mama tenang. Jadi ku pacila
2: ilah. Pada kamana PRK bade uih wae?
1: Sumuhun bade ngamartosan itu warga sadayana warga masyarakat di dieu kitu pada permias wae.
0: Mangga atuh lejeung-lejeung-lejeung.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Manawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhanan naon, Haji?
5: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teh sumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
4: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicari.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1.

0: Gondang Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: ini teh kamana jalana tuh Ijeng?
1: Tak. Tak kadinya tak. Reka jalan tol suganan.
0: Lah, lain jalan tol atuh mah nya dina pararoekil tuh. Ari jalan tol mah bulur berai lampu.
1: Ai kitu ieu.
0: Ya mah leuweung ah. Ningini pupisan eta ka belah mana tuh Ijeng kira-kira na teh?
1: Teh si Ewon anu geus nyahoeun mah cenah tempatna.
2: Nah, didinya wae deket curug tadi pamongoran mudun da seutik rem lengkop-lengkop tadi dinya teh aya mah cenah
0: panjenengan teh. Aduh juring. Atuh tungtun urang ditajong ya aduh ning jeung pararoek deui.
2: Kan lumpang.
1: Aya maneh lumpang atuh da oge ka karayapan kitu nyaho kutukun hayang mimilu.
0: Ada hayang beunghar.
1: Meni balagung pisan lumpang peuting oge
2: Jam mun boga maneh milik duit teh barang hasil mun masang ieu barang milik na nomor ieu. Mane dek meuli naon jam?
1: Urang mah rek meuli sapatu anu hak luhur.
2: Di mana teh?
1: Cenah di dinya nu loba mah.
2: Di mana?
1: Di toko sapatu ieu Maharani.
2: Di mana teh jam?
1: Cabang Cibaduyut.
2: Oh, nu di buaran teh Jakarta Timur.
1: Iya, eta di dinya.
2: Menyakeun ah meuli uing.
1: Urang mun beunghara urang rek meuli kareta, rek meuli apal boa teh.
0: Ah, tinggal antur waya tuh jam ah nyu eta cicing heula di dieu jeung karareun jeung awak teh ninggalin tuh tempo suku urang meuli bareulah kitu nya.
2: Alah suku mana eta? Ye ye. Anas dicabak aing masuk teh ah.
1: Ih, geuning mana
2: teh?
1: Ning cak tahu.
0: Lain tahu tuh bareulah tuh bareulah tuh. Asalna eta suku teh timah mah mulus kada jadi bareulah jiga roromehen.
1: Anya tadi na we timahna meureunna.
3: Mana geus diobras.
0: Ayo urang mah leumpangan jauh teh rusak teh suku ijem. Ari maneh kalah kahuntu.
1: Aja di maneh mah jadi jor-jor kahuntu mah nya leumpang luhun teu ruksa.
0: Teuing mun katakan tekan kana batu.
1: Aya satitik tarajong kitu, kuku-kuku tararoplo.
3: Tah,
2: parek. Kuku aya caprok teh kuku caprok teh ngaranna jeung engkena.
1: Eta naon ngaranna teh?
0: Petot. Kudu bisa ngabedakeun mana petot mana petet.
2: Anu petot naon teh?
0: Ari petot mah puku.
2: Ya.
1: Anu
0: petet mah acong.
1: Aduh, kudu parupa wae lain hayu buru-buru tepikeun ah.
0: Tepikeun ka mana?
1: Oh, ka dinya urang ka Mbah-mbah teh.
0: Ah, aing jeung maruring ka bulu punuk deui ah aing mah.
1: Aduh, jung mudun deui teh. Kare-kare teh.
0: Ieu teh mun jauh keneh.
2: Belok tepi ladeg ieu jalan raya ya anjeun.
0: Ka eyang teh.
2: Ya, ladeg di Jalan Bandung Haslin aya teh. Maneh mah panaon mata parawantenna?
1: Asa garar eumang ya euy.
2: Iya.
0: Yem. Sakali ewang atuh tah jeung atuh sasajen bawa atuh.
1: Oloh, rampe urang gua maruragan ya menyan naonan. Aduh.
2: Ijem. Menyan uing ieu murag menyan. Kacau-kacau murag bae. Sasar-sasar aja. Ieu.
0: Cicing eta mah inung suku urang lain menyan.
2: Kana menyan.
1: Geuning ieu. Maneh ieu menyan maneh lain.
2: Mah, tiga kali kan.
1: Ieu bulat sagede inung suku.
2: Tiga kali kan jam.
1: Ih.
2: Naon?
1: Geningan dong kebo yuk.
2: Keun wae dah
1: sarua. Kuring teh suban temennya
0: gitu. Ijem? Ari kereta gate maneh kumaha Ijem kira-kira?
1: Kereta gate maneh kumaha?
0: Kira-kira urang bakal hasil?
1: Aji dana cenah nu geus mah du. Hasil wae cenah bara-bara urang ye tadi datang.
0: Bara-bara urang kumaha? Ari ngomong lain bara-bara urang sababaraha urang.
1: Sababaraha urang.
0: Bara-bara burabere.
1: Geus raksana cita-cita teh.
0: Sugana tuh urang nya jeungnya.
1: Oh, da pa. Mentana ka eyang di dieu anu boga anu ngageugeuh di dieu.
0: Heeh.
1: Kadang yang ieu kudu bener-bener kada ti caleto ta bibir maneh.
0: Ah, moal. Ijem. Saha itu?
4: De kamararana ieu teh sira lain teh.
0: Astagfirullahalazim.
1: Kumpul babadagna lalemutna.
4: Ih.
1: Kumpul.
0: Ijem.
4: Ieu mah aing mah lain dedemit.
1: Aduh.
2: Eta
1: Bapak ajengan. Naon? Aduh, urang ngababari ieu ah.
0: Babari naon?
1: Babari lemah.
2: Lemah naon?
1: Lemah duhur.
4: Lemah iya.
2: Lemah lembut.
0: Aduh, kaleresan Bapak ditepangkeun di dia kumaha damang?
4: Mujeuhna si Nyai Aisyah teh ieu teh. Anak Adang nyaho syukur. Kumaha cageur nyi?
0: Alhamdulillah ari awak mah sehat.
4: Syukur.
0: Ngan nasib abdi teh.
4: Nasib kumaha?
0: Abdi teh sangsara balangsak wae tiba heula nepi ka tempo tuh utang abdi nepi ka lecek kieu.
4: Umurna teh tara disusuh eta mah kuncang kelecek seuceh.
0: Pada disusuh kumaha teh gaduh gantina?
4: Heh?
0: Teh gaduh keur ganti.
4: Tuh daun kalapa loba.
0: Ah, mending ngahina pisan mah nya susu ditilaman ku daun kalapa.
1: Lain ieu.
2: Naon?
1: Eta lain bapa ajengan teh nya.
2: Nyata teh jeung teh. Ieu teh kagungan inan ieu teh tanah teh nu
1: pajajaran.
2: Nya tuh peresnya.
1: Bapak
4: ajengan ya. Iya, ayah hari geus muji teh siling we. Duan jemah. Lain di kamarana teh.
2: Ah, si Amang we, Pak Ite di teh mendengar lah. Aya kahoyong we teu maklum dan nya kitu teh alah. Mekeng ka peurih teh pajengan ieu teh.
4: Maksudnya
2: ah nya kitu teh adi teh hoyong we ka majengan hirup.
4: Oh, jadi ayeuna tujuan maneh teh dek datang ka Waru Doyong nurutan batur dek menta nomer.
2: Sumohon maksad mah kitu, Bapak teh manawi kitu
0: teh. Ari magi kia Bapak.
4: Heuh syukur-syukur.
0: Pak Ahmad tetangga abdi nya samulihna di dinya teh. Beunghar ngadadak sagala rupa cita-cita nalaksana cenah ti dinya.
4: Ti dinya cina Waru Doyong. Daek lamun kitu mah mama oge. Lamun nya teh mah.
2: Bapak jengan, eta oge cenah pano sindang heula cenah ti dieu cenah laras teh.
4: Ish,
2: mun dimanjalengka.
4: Ulah kitu. Eta mah akibat tina daek ikhtiarna. Lain tinu kitu lain. Da sakabeh jelema ge dirijkian tong boro jelema reungit dirijkian.
0: Ah geuning abdi.
4: Hah?
0: Geuning abdi kieu wae
4: bae. Eta bisa jag-jag bisa leumpang teh naon teh
0: teh kita barang makan. Jag-jag teh leumpang mah lain rezeki.
4: Itu. Rezeki teteh nyai dengekeun nya yeuh. Lamun ayeuna rek menta nomor ka embah ulah malam Jumaah kaliwon ayeuna.
2: Naha Bapak? Naha margina naon?
4: Moal aya moal hasil.
2: Panas abdi menyan rampe minyak dibawa ka durujakeun mun teh.
4: Lamun erek nyimpang heula ka mama ka itu nya.
2: Naga. Cing ya, mata. Kada ka mama heula teh.
4: Kudu ka mama heula.
0: Jadi abdi kumaha ayeuna abdi bade ka ditut?
4: Abdi wawuh. Jeung dedemitna anu dipentaan kumaha neng engke.
0: Oh, tiasa masian pangjajab sapados wano.
4: Heeh. Tah kitu ayeuna mah ulah waka.
1: Naku naon kitu?
4: Malam Jumaah kaliwon mah biasana eyang teh keur dikerem.
1: Oh, dikurungan.
4: Tah kitu jadi ayeuna mah baralik deui, Beji.
1: Baralik deui. Jadi urang meureun tujuan urang moal hasil meureun kieu mah.
4: Lain moal hasil. Ayeuna mah baralik deui we los.
2: Jeung peuting jeung balik deui
4: ya. Iheuh, jeung peuting jeung naon mending engke lain waktu kumaha di bejaan. Heuh ka itu heula ulin.
0: Sacan waktuna beunghar baru dijem.
1: Nah, aya wae ku halangan teh rupa-rupa.
4: Heuh, jeung sakit cewek teh mah.
0: Asal arjengan gustu nyunggeul
1: teh. Urang mah nya. Asal sok aya nu ngaganggu teh
0: ah. Heeh,
2: mending. Panas, urang boga duit teh. 100 perak dibalikeun kana menyan jeung minyak jeung rampe.
4: Oh, tong ayeuna yeuh baralik deui baralik. Baralik.
0: Panas urang boga doma di paraban jukut.
2: Anda kurang mau gajah.
1: Ayo tu ayo, balik
4: ah. Jing jing jing jing jing jing jing. Alhamdulillah, hirupi alam. Tekad ti imah lillahi ta'ala. Dek nuar tangkawaru, lain beja tapi kenyataan ngabring wayah kieu dek init kana tangkawaru dek ngorbankeun dirina dek cenah jeung digemrong reungit jeung sajabana. Ya Allah ya Rabbi nu kagungan abdi-abdi sadaya yakin nyengcangna dulur-dulur kuring tina kaimanan kana kakupuran. Ya Allah lillahi ta'ala, ya Allah abdi lillahi ta'ala dek nuar tangkawaru anu dipunjung dipuja disembah didama-dama ku manusia-manusia anu can apalun jeng canyaho ayeuna keneh ku aing ini. Itu nu ngararingkuk dina batu nu sarare hanapeun tangkal kawung. Ieu bedog meunangeus ngasah salila sajam seukeut dibabat ku aing waru jeung tibatan kudu nyengcang ka imanan imanan manusia lillahi ta'ala. Nah untuk majentu itu anak pendang ka waru pisan. Meni melekun gitu naon teh tapi eta mah lain tapa culang cileung gitu syampurkeun ku aing. Hey! Hei, kenaun ieu?
5: Panon sipit katempo cang bulan 14. Luh, meni herang matana. Oh, yang batuk dia.
4: Ini menangan nomor juga nah. Aing mah ke jeung aya kasieun sadala. Tadi ge teh sieun teu wani aing. Hey. Lur. Ini malan. Keur naon lur cing? Ulah kabobodo teh nyong ka semaran tinggal cing.
6: Ajengan cepotnya. Ajengan cepotnya.
4: Geuning apa cing?
6: Apa?
4: Keur menta nomor sarua cing di dieu.
6: Rek merea nomor kula mah.
4: Rek merea nomor,
6: merea rezeki.
4: Ka
6: anu butuhkeun. Butuh ajengan.
4: Naon?
6: Rezeki.
4: Ti saha?
6: Kula tentuna oge.
4: Saha silingaran teh lur?
6: Ah, teu kudu apal kula nu resep cicing di nusuni cukup segitu ge ajengan.
4: Oh, jadi ieu nu sok merea nomor teh anu hayang disebut Eyang Mah teh. Bener kitu?
6: Karep-karepna we.
4: Heuh. Hampura ulah cicing di dinya eta tangka kai eta tangka waru ku kami dik dituar.
6: Ulah dituar jeungan.
4: Sabab
6: kapan jeungan teh kudu nyaah ka umat.
4: Lillahi ta'ala kuring lur.
6: Tah, tong mah lillahi ta'ala jeung kula.
4: Ih, kuring mah kapan tadi geus disebut ajengan ku ente?
6: Nyarita biasa we basa ajan ajengan.
4: Heeh, tah. Jeung tibatan ayeuna nyengcangkeun kaimanan manusia anu aya di lemur kuring khususna umumna di luar lemur kuring anu ngahaja menta nomor ka dieu ngahaja aku kuring ayeuna ieu lillahi ta'ala ieu tangka waru rek dituar ku kami.
6: Herang kitu untukna nu kaimanan.
4: Baik kitu kunaon jiga nu teu satuju kana omongan kuring?
6: Ya ah, kula oge sarua ka jelema papada kaula.
4: Tapi nya ah ente jeung saya beda.
6: Ya kula mah bukti ayeuna nyarita isuk beunghar ajengan, beda jeung ajengan kalaka ngocoblak ka mana karep.
4: Ayeuna menta isuk beunghar bener kitu?
6: Gumantung ka kula eta.
4: Pokona si laing ulah ngahalang-halang kana maksud dewek.
6: Ajengan balik.
4: Salira anu kudu balik mah lur.
6: Isi kahina.
4: Kusaha?
6: Ku aing.
4: Alus jalma dihina mah lur. Alus jalma dihina mah jeung tibatan ngahina mah.
6: Ajengan sekali dibalik. Bisi cilaka ku kula.
4: Maneh nu kudu balik?
6: Nyingkah ajengan.
4: Eh. Lamun kitu kuring geus ditekadan ti imah lillahi ta'ala rek nu tangka aya nu ngahalang-halang, saha bae ti mana bae sok dek patutunggalan naon jeung kuring.
6: Jadi pahlawan.
4: Astagfirullahaladzim.
6: Lamun teu nyingkah rek naon?
4: Hah?
6: Rek teu nyingkah rek kumaha?
4: Eta di dinya lamun rek

pangarti tebeakeun. Sok sia. Hayangnya. Deui hayang nyaho. Hup.

0: mood jelema naha kasaktianana leuwih-leuwih teuing ieu.
1: Yeah.
0: Boa ieu disebut iblis setan di.
1: Udang.
0: La ilaha illallah Allahu akbar. Ieu jiga nu ku aing kudu digunakeun teh ya Allah. Allahu akbar la ilaha illallah.
2: Obat ilah-ilah usik sia huntu rangeteng panon sipit awak dedeg aing sian hunu kitu
1: cukup.
2: Hah?
1: Cukup ajengan.
2: Hah?
1: Cukup
2: aya keneh karep pikeun ngalawan aing salah ku ajengan
1: kula talu ku Andika ajengan.
0: Alhamdulillah nya cacak kuring nyeritakeun la ilaha illallah Allahu akbar yakin keagungan Allah de kumaha anjeun ayeuna sok
1: kula taluk kula rek nyingkah tangkal waru prak gratuar ngan kula aya pamenta
2: menta naon siling
1: menta waktu 5 poe
2: teu bisa
1: kula keur ngarengsekeun kancak kula anu can beres ajengan
2: ti detik ieu ti menit ieu moal dibere waktu keur Andika tetep murid jeung anak buah kami nu di kampung dulur-dulur kula nu di kampung moal cenah pika nyengcang ka imananana nepi ka ngorbankeun jiwa na ngaringkung dina hareupeun tangka akai
1: kula taluk ajengan
2: taluk
1: bere waktu sarata kula rek mere jaminan ka Andika. Eta jaminan ti kula sajero 5 poe ajengan lamun Andika hudang sare dina mangsana subuh dina hanapun angel janji kula bakal ngajirim didinya 5 poe ajengan.
2: Teu bisa. Teu bisa. Tetep maneh ayeuna rek dipeuncit
1: ajengan, teu sieun kula ku bedog Andika. Kula sieun ku pangaribawa Andika.
2: Aye kitu rek kumaha ieu?
1: Menta waktu ajengan aya hanca nu can kungsi rengse di kula. Bakal dibere jaminan kasugmaan keur Andika sajero 5 poe ajengan.
2: Naon jaminanna?
1: Buktikeun we dina waktuna ku Andika.
2: Ayeuna penting ieu, penting isuk.
1: Penting ayeuna mimitina isuk subuh teang ku Andika.
2: Dina
1: anapun angel Andika.
2: Anu disarean ku kuring. Janji,
1: janji.
2: Bener,
1: bener.
2: Moal sulaya
1: bangsa kula jujur ajengan.
2: Lamun salah awas ya. Hah?
1: Dek mere waktu ajengan.
2: Dek mere waktu 5 poe dibere waktu.
1: Lah, geura mulang
2: sakitu.

0: awak gelut jeng jurit ini yo.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Saha teh oji mun teu salamun adan teh. Si oji aduh.
1: Asyhadu anna Muhammad.
0: Jang ci ka aing nu gelut jeung aing peuting. Iduh. Nyeri di cangkeng teh pagelut ieu. Yang ji dek mere nanahau cenah kudu dibukakeun dina napa
1: angal. Anna Muhammad Allah.
0: Uluh. Astagfirullahaladzim. Ia dinahanapun angel dinahanapun angel ayak emas kurang lebih namun di graman ia diukur ku kami ayak 50 gram sedengken maneh nak minta waktu diberi waktu ku aing 5 poe kali 50 gram geus sabarahaeun lamun diukur ku duit. Geus sabarahaeun lamun diukur ku duit ku kami. Cacak peuting ieu can peuting isu. Nyaan jejang jijurig teh euy. Kasebutna aing ajengan bari jeung loba harta, loba dunya. Bagja geus.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
4: Pas

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Jo yang paling sip. Terima kasih Jodoh Sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Olah dia minang.
1: Minang apa? Nenon aja si jam.
0: Abo nangon nangon di tinggang tinggang kungguai. Oh.
1: Nangon aja abi.
0: Nangon pun uling di tinggang tinggang pun kuaba.
1: Lain ditinggang-tinggangkeun, ditinggal-tinggalkeun aing kumaneh lain maneh ku aing. Aing mah geus teu bisa ider-ideran dili dengekeun ijem usianya ieu.
0: Anang abah kunaon kitu, Bah?
1: Heuh, lamun rek luluja lalajo bebeja heula ka kolot, balik ulah peuting teuing. Ayeuna teh geus jama loba naon kajadian entong boro make jeung anu lengoh nu boga salaki oge nepi ka kadang-kadang dipaehan ku salaki na dili geus loba pembunuhan ayeuna teh awewe dicacag jeung kapanggih ayeuna anu maehanana bisi ieu bisi maneh tah make perhiasan engke mantong make jengku emas genti deuleu
0: naon
1: utang ka jame
0: ieu abah mah kitu sih tu dan teu hideung ka anak teh tudah kudu ngingetkeun ka anak mah kudu ngaraskeun
1: lain aya peuting mangkukna ka mana maneh make jeung eueuh peuting segala ka mana.
0: Ya
1: kudunya hoteuing atuh kolot. Ih, lain kudunya hoteuing ka maneh kumaha bisi melendung beuteung?
0: Melendung kumaha?
1: Cenol eueuh eueuh kalapaan ngajenol eueuh ninian. Eh, eueuh bapaan teu geuning.
0: Ya mecak naon eueuh bapaan abah gantina.
1: Si doraka nungcut. Ya kadang-kadang ke dorakan nengtet gerake. Kebina-bina cing kokolo cik itu pecah ih.
0: Nengtet ngalain uing.
1: Nyawan
0: Ebon.
1: Aduh ampun. Ayo malam kamari jana bejana jeng si Ebon ini teh kemana teh jem?
0: Tubang kadinya nyimpang. Bodoh ngadinya ke Lebak.
1: Naon?
0: Oh ini si Ebon ngajakan woy ke Lebak.
1: Maksudnya naon?
0: Tentunya itu enggak nepi kadi itu teneng kita mukaan baju cenang.
1: Maneh dibu dibukaan baju di nusuni.
0: Di nupoek di rungkun.
1: Ih, ku si Ewon teh.
0: Kurang latihan cenang.
1: Si bobot ilah ilah loh setih jemuk. Aduh, lain lek latihan kita menek badminton belgu. Geus yah moncong ayeuna mah angguran urang teu boga tatangga ajengan cepot matak naon atuh sia teh guru-guru ngaji ai sore teh kaitupan santri-santrina loba boh awewe boh lalaki diajar ngaji diajar tunggang tongeng daek salat
0: eta oge pan sok miluan tadinya ngaji jeung batur
1: oh sok geuning tara kabejakeun tara nepi sia ka masjid ka mardasah.
0: Tidak aku dah wingan nepi ka ditu oge bah jadi bikin lila teh ku guru teh jadi bikin kapanggih wae bikin inget wae
1: naon teh
0: eta ajengan
1: ajengan cepot teh panggih mah patahan
0: nya ngan uing jadi nempokkeun wae jadi inget wae
1: kasaha
0: ka ajengan
1: ai kitu sia bogo
0: mun abah mun itu daek sare.
1: Bogo. Ijam cing boga pikiran sia teh aing ti jelema sangsara, jelema geureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya. Rek usaha dina naon aing ti cing ngukur ka kujur, sarua we jeung piit ngeneuk-ngeneuk pasir jog-jog neureuy buah longsor. Aye buah loa. Lamun maneh ayeuna mikah hayang ka ajengan cepot, jujur sia teh salat tara, ngaji tara. Ayeuna hayang ka ajengan, moal teu dijebian beulegu.
0: Anyakeun wae da uing ngabogo panganyaankeun atuh abah.
1: Coba geus ni jadi nganggap nu gelo ka bapa mah nya pihak awewe nanyaan ka lalaki.
0: Nah kajeng teuing da ayeuna mah jaman kemajuan ieu atuh.
2: Jaman
0: canggih.
1: Duh ampun.
0: Aing ge canggih.
1: Ai kitu.
0: Canggih-canggih.
1: Ba. Canggih teh naon?
0: Ni teh nya canggih-canggih acan kolot-kolot teh.
1: Naon atuh?
0: Canggih di garona di bungkus aya gulaan.
1: Coba jijiknya tekan hakanin we kalkulator jurignya kejema
0: anu kitu mah eta biskota
1: angus ya ini ngasapru cek wina-wina cing ini sekolah kia. Aduh ampun ini kepengar bako aing jem
0: kapelet mau ke kuacungan.
1: Montong ngerakin aing, montong ngagugusur aing lamun siap bogoh kak jangan etama si Ewon hampir gusia montong memawa aing.
0: Naku abah etanya, nentak nahan mentadaikun bunuh.
1: Itu nepi kaki tu anak-anakan ampun si ijem.
2: Dijurukan bah, bah, abah.
1: Hei.
2: Kayak anak tu dijurukan.
0: Ya, aingnya amak anak, kalau turun urut ke anak aina mah.
1: Kena. Aing dek nurut kanu gelo sakit dengar. Jadi kia pasal malam mangkuk nanti agenin jeng si Ewon jeng si Aisyah ini peting-peting dek kemana?
0: Nangan nomor?
1: Coba itu menang cebajan aing.
0: Udah bajan ulah cina. Ada wo cina mbah nak ina mah yang nak oke. Okay.
1: Cek ajengan. Cepot. Napang jeng ajengan.
0: Anggi di jalan.
1: Peting.
0: Peting-peting.
1: Nah culin bogoh malin kabru kumani.
0: Udah erahun itu ayah batur itu daya si Ewon naon.
1: Oh jadi erahun
0: nyabuka kene ke erah mah.
1: Gini saya tadi isuk-isuk si reka cahi tiri calana-calana acan.
0: Tak eta ke dawa ke erah.
1: Jadi datang nak ke erah teka kapungan. Yang dibalikin kira ayah BH diabuskin ke hanap model calana ai calana gerang adon disuhun dirungkup ah geus rupa-rupa we si ijem
2: calana di sakama puta
0: teh si Ewon tadi aya ka dieu da bah
1: heueuh teh lain aing pamencetkeun la suku teh eta teh
0: duh rupa-rupa we lah
1: lain aing teh kram
0: kram kram dorakan eta we anang
1: kawalah nya kudu kumaha aing nya begug
0: sakani tahan wae.
1: Nak kudu kumaha tuh?
0: Nak kudu nama kalau teka anak nungkan diampura gitu kumbah inung sukuna inung cahina.
1: Ampun tibalik ngerak denge siya kain.
0: Yo bang amun abah nanya anak-anak padi itu era mual.
1: Aing magesti bisa init-initan dili ijem.
0: Eh mani uwuh kahayang napisan eh kalau teh modar-modar ya tuh.
1: Oh, iki hayang modar aing teh cing atuh panganggeun tambang aing beungkeut ku si Agusur.
0: Ah ulah aing ngalakon modar kudu digantungan. Nu aman we paehna gitu.
1: Gumaha aing paeh aman?
0: Paeh aman ge kuing dibere obat.
3: Nu murni.
1: Ampun. Dek dibere hak-hakana naon aing geus kudu modar teh?
0: Eta kakanan beurit.
1: Aluh, syukur-syukur gelap ke siya. Ampun, jeng dek nanyaan. Ka ajengan cepot.
0: Daikun.
1: Mendek nage itu, nukudu nanyaan maka dihu belegup.
0: Itu nage makmungan buat ting.
1: Nah, itu dipaksa-paksa ting. Nusya, ayin nama cuhuk cicing di jalan.
0: Di jalan mana?
1: Ungalalah kita nya daik kawin kain gitu bejakun.
0: Wah sama kau nyubara main merenang.
1: Kalau pun hayang-hayang ting.
0: Ah, hendak ngangkat weh, weh ngari sekira abah bunga.
1: Jadi weh, kaitu siak, aing udah dibawa. Itu weh jeng si Ewon kaitu ini.
0: Arik nyampur ke si Ewon, arik nanyaan.
1: Kaitu.

0: Radin.
1: Tadi Radin.
2: Enak mana?
0: Lain Din. Dipikir kuing dibulak-balik dipikir dipapai dirasa-rasa. Jing beda henteu.
2: Naon?
0: Pangrasa kuing jeung pangrasa Udin kira-kira. Lain Bapak Ajengan. Terus tadi nama bareng Udin jeung kuing teh sakitu taat ngalain urang teh pan. Teu urang teh kan keur tolabul ilmi.
2: Ya, bener.
0: Kira-kira Ari Udin mah memang leuwih tiheula mata geus lancar karena dakwah-dakwahna teh.
2: Ah, teu kitu mar. Mana mah urang bebarengan we, bener.
0: Mari bebarengan mah ngan lain. Ngarasa helok kuring mah. Nempo kalakuan ajengan.
2: Helok kumaha?
0: Hah?
2: Helok kumaha?
0: Ya panari ajengan mah biasa-biasa ge mah keur sababaraha minggu ka tukang. Katempona teh husu teh.
2: Terus
0: wibawa. Diajak ngobrol ge urang teh mun ngobrol ge ajrih gitu nya.
2: Era urang ge
0: segan. Ari ayeuna marahmai jeung heureuy teu eureun-eureun. Beureuk teuk sih nyanyian.
2: Ah, bener nanya. Aneh tah.
0: Heueuy nyata. Naon tah kira-kira?
2: Teuing gitu tara-tara ti sasari jeung biasana kitu nya. Ka urang teh ngajar teh jiga anu semangat. Tapi teuing magih naon tah?
0: Sosin kieu. Adinya pan ajengan pan nya pangrasa ajengan pan kantos.
2: Nya.
0: Omat euy cenah ibadah teh ulah ditukeurkeun. Mun teu salah kitu kan?
2: Nya, bener.
0: Omat ibadah ulah ditukeurkeun. Ulah umpamana yeun urang salat teh hayang ka surga. Sosin ieu ajengan teh jadi naon teh pamiang meulit ka bitis. Jadi maksudna manehna nu mamatahan urang kitu sosina ajengan teh boga rasa geus pinuh ku elmu tah ka kupanga bisa leber ku awanen boga dir we yakin yen dirina teh mun paya asup ka surga moal kitu aya sifat eta
2: teuing sababna urang mangi keterangan bari kieu
0: nya nya keterangan anu soro Bapak Ajengan cing kumaha anu nu geus katarima
2: sedengkeun ieu mah kieu cek keterangan teh cek Bapak Ajengan gitu
0: nya nya bener
2: fala taghurrunakumul hayatu dunya wala taghurrunakumul billahil ghurur gitu kan
0: bener
2: mangka omat ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan pan kitu. Jadi urang teh omat ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kadunyaan.
0: Jadi maksudna ulangnya anu tadi teh mere ulah nyeun hiji pagawean ibadah bari aya anu dipamri.
2: Pamri.
0: Nyat sosieun ieu.
2: Tah ieu anehna teh kitu. Sedengkeun kari-kari ayeuna ditinggali-tinggali kitu. Biasana mah tas magrib teh pan sok ngajak ka urangnya.
0: Ya.
2: Di mana sasarat magrib teh cik euy hayu urang ngadua,
0: ya.
2: Urang zikir pan kitu. Ayeuna mah jiga nurusuh.
0: Din.
2: Kumaha?
0: Katempo dina dangdanan ge geus beda.
2: Tah, bener.
0: Tempo ayeuna mah make jeung daek pake sepatu.
2: Ke sepatu.
0: Make celana blue jean.
2: Di helm. Gitu. Biasa anu make kopea. Ya?
0: Heeh. Tah. Eta hayang mahanya.
2: Ngan paur urang mah kitu.
0: Ya ge paur geuning nya musi geuning nya. Aya ieu teh geuning aya dalil kieu
2: teh. Kumaha cik?
0: Wa may ya tawak kal allahi fahuwa hasbuhu
2: ta
0: eta kumaha cita kira-kira
2: pan eta geus ditetelakeun eta teh nu hartina teh kieu eta teh jadi sing saha anu sumrah diri ka Allah
0: ya
2: eta moal aya kekurang
0: lamun sing saha jalma nu sumrah diri ka Allah
2: eta moal aya kekurang
0: eta moal aya kekurang
2: mata kelamun komar
0: nya
2: aya kekurang nyebutkeun umpamana teh mah ongko iman tapi ripu jeung riwa bohong. Di mana orang ngaku?
0: Bener. Keke din.
2: Cik.
0: Mana? Ya, masa kalian nanya orang sekalian. Nama Bapak Ilmu di Bapak Ajengan bari orang di. Mada ayah dalil gini nya. Anak do patu minal imani. Kabersihan sebagian tina iman. Eh, teteh bersih kumawe. Iya sok sok. Gini Udin masuk. Jeng Bapak Ajengan sok. Badami tijigan Udin lese. Kuring masuk rada gemper nyarita dalil mah.
2: Ayah teh masalah kebersihan sebagian tina iman.
0: Ya.
2: Ya. Seperti nampo mana tema, ya mah anu badagna,
0: nya
2: kebersihan berhiber,
0: berhiber bersih, hijau berbunga.
2: Hijau berbunga itu sebagian.
0: Sebagian.
2: Aya oge bebersih di imah.
0: Nya sesapu.
2: Sesapu.
0: Tak. Eta bagian lancar dibersihan.
2: Itu.
0: Eta kumaha?
2: Eta sebagian.
0: Sebagian tina iman.
2: Tapi nu paling penting tina sebagian tina keimanan. Teh. Orang kudu daek bebersih tina tekad, ucap, lampah. Gitu. Sabab sanajan urang sasapu terus bebersih, lamun seuk tekad ucap jeung lampa, urang tetep moal aya ketenangan dina jiwa.
0: Najan urang sasapu bersih, lenang, lenglang kotor eueuh, lamun ucap laku lampa jeung tekad.
2: Itu jelas
0: nya kitu kumaha?
2: Goreng.
0: Lamun ucap laku lampa tekad goreng,
2: goreng.
0: Sanajan bersih sareat ge,
2: moal aya kanikmatan,
0: moal jadi kabagjaan.
2: Tah, nu kitu teh teu kumaha? Nu munafik teh.
0: Alhamdulillah. Nuhun Udin, didinya mah lancar narima-narima. Nah,
2: teh sabaraha mah? Eta teh jalma-jalma anu munafik. Sedangkan munafik cek pajengan.
0: Nya.
2: Innal munafiqi fi darqil asfali minanar. Walam tajid lahum nasir.
0: Innal munafiqi innal munafiqi
2: fi darqil asfali minanar.
0: Fi darqil
2: asfali minanar.
0: Asfali minanar.
2: Goid
0: asfali minanar.
2: Nah, gitu.
0: Bener-bener.
2: Sanyana jalma-jalma anu munafik beungeut ngareup ati mungkir. Nya asfali minanar mangka baris tempatkeun dina kerak neraka jahanam.
0: Sanyana jelema anu beungeut ngareup hati mungkir
2: asfali baris ditempatkeun di tempatna nyata kerak neraka jahanam. Bari jeung moal aya nu bisa nulungan ka eta siji jelema.
0: Nuhun din teh. Eta hayang ari kuring mah nya. Aya ti bapa ajikan langsung mah gugup.
2: Bener urang-urang we.
0: Aya nu kieu we. Anu teu kapanggih ku kuring kapanggih ku Udin, Udin jelaskeun.
2: Tah. Seperti kieu.
0: Cing-cing.
2: Nya. Tah. Sedangkan nu model tadi,
0: anu model tadi kumaha?
2: Nya mangka oma cenanya. Ulah kagoda ku kahirupan dunya jeung ibadah anu dimaksud kana kaduniaan. Seperti kieu teh. Ayeuna umpamana teh mah urang sholat, daek sholat
0: gitu. Sholat, daek sholat
2: rajeun teh daek lamun seuk aya mitoha eta oge kasebut urang ningali kana kadunyaan sieun setiap sieun berarti jelas lain lillahi ta'ala.
0: Oh jadi menurut pada kia dinnya ayo jelma nu rajeun daek sholat teh hayang kapuji calon mitoha hayang dipulung minarti hayang dipikanya ah dipikandede
2: nah
0: itu mah eta maksud
2: berarti eta lain lillahi ta'ala.
0: Bener eta nu kaganjel
2: ganjel contoh seperti kieu we nya contoh seperti kieu urang adongeun urang doang meumpeung buruk keur tibra kene
0: nya da bubah wae
2: teukeun kieu seperti ana urang nyebutkeun lillahi ta'ala
0: lillahi ta'ala
2: terus urang teh usaha dagang
0: nya dagang
2: terus umpama teh mah digawe eta dagang jeung digawe lamun digawe hayang kapake kurunungan hayang dipercaya kurunungan tuh nepikeun ka cek paribasana neangan ubarna neangan jampena pikeun kapake kurunungan tuh oge di mana dagang
0: kekekekeke lamun hayang digawe hayang kapake kurunungan digawe hayang dipikanya ah kurunungan neangan ubarna atawa jampena
2: supaya dipikanya ah
0: supaya dipikanya aku eta dunungan kumaha maksudna eta
2: tah kieu urang teh pamana temanya digawe gaji leutih. Hayang gede kumacarana kapaksa urang kudu neangan jampena.
0: Ya kudu ikhtiar.
2: Ikhtiar.
0: Ya bener.
2: Di mana urang dagang pamana teh mah urang neangan jampena sugan meunang isim.
0: Bener.
2: Payu dagang.
0: Nya.
2: Tah berarti eta teh lailillahi ta'ala. Ari pek teh kabeneran. Nu mere eta isim teh nyaeta mangewon.
0: Umpama nu mere isim teh mangewon.
2: Efek hasil we dagang payu digawe dipercaya
0: ya,
2: dalin lain alhamdulillah
0: kumaha
2: alhamdulewon
0: ari keke alhamdulillah tanaon hartina
2: alhamdulillah disare puji eta tetep kagungan Allah
0: ari alhamdulewon
2: alhamdulillah sapuji eta tetep kagungan Allah sabalem ewon moal payu dagang
0: tapi dia jangan ngadengnya orang mau
2: ngajak tamata
0: jangan ngadengnya ayah ngaji alhamdulillah
2: di dia iya jiri kamu serikan jelumatnya dirinya dimana orang hayang payu dagang ngarepkan tina hasil jiri payah manusia nusajen jelas orang terido lillahi ta'ala dina ibadah
0: alhamdulillahi mindalik
2: hei di dia mata kena
0: bener din
2: gitu tutup dengan tutup tuh pajungan
0: oh ternyata mereka zaman
2: mereka zaman
0: Kada kitu ngagegag leung
2: ka. Tahitan tadi kita ngan aya pikeun ibadah urang nya. Ieu mah pikeun urang we. Aya hiji ayat anu dipihapekeun ka urang. Omat malah diomat-omat.
0: Hiji ayat anu dipihapekeun amanat ieu.
2: Amanat ti guru. Omat.
0: Omat-omat kumaha-kumaha. Heeh.
2: Salah sumuh likatun. Sulumu ta'u wa hawa mutaba'u wa izabul muru ibil nafsi.
0: Hatina
2: ari anu ngaruksak kana amal hade.
0: Anu ngaruksak kana amal hade.
2: Nya eta ayat tilu.
0: Anu ngaruksak kana amal hade ayat tilu. Nah,
2: hijina. Hiji.
0: Hiji.
2: Dimana anu nang medit anu dituturkeun.
0: Keke. Dimana anu medit dituturkeun.
2: Nah, dimana medit anu dituturkeun.
0: Di mana medit anu dituturkeun.
2: Yang umpamana teh mah urang umpamana teh mah rek barang bere datang panyarek montong hese. Dituturkeun kurang teh dibere.
0: Lamun urang hirup nuturkeun nuturkeun pedit gitu. Bener.
2: Anu kadua nuturkeun hawa nafsu sorangan nyata anu goreng.
0: Lamun urang nuturkeun hawa nafsu bari teu boga pamili.
2: Teu boga pamili. Eueuh we pamili kana kahadean.
0: Eta goreng.
2: Nu katilu ngarasa unggul diri. Ujub pria takabur asa aing pang agahna asa aing pang akangna tak iya ngagugurkan kana ibadah sanajan getol sholat sanajan getol puasa sanajan getol menghaji diheulakeun malah.
0: Oh jadi meureunnya lamun getol ibadah getol puasa getol zakat terus boga tekad saeutik
2: situ ujub bisa
0: eutik ujub asa kana paribasa halo dosa taun lantis ku hujan sapoe. Oh bener duh itu urang ieu cara raang tuh cara serada marah mah bener saya din.
2: Paingan atuh ayeuna mah
0: teu geuleuh
2: teu bersih tapi eta anger aya pegaek mah.
0: Oh gembeda nyari
2: sakeutik urang teh urang ieu we anu urang bangla sama mah ngadagoan kitu ngadagoan jeungan
0: bisa ka perudatang
2: heeh pokona mudai hareupeun manehna mah segan atuh
0: ngedaris bae sanyapa tuh kageun mah aya sendiri ngadedot
2: kitu aya ka hayang aya nanyakeun tapi era tuh penting aya naon tah urang hayang elmuna tah
0: kitu da dipikir-pikir bapak jeungan ada goreng dodongis
2: kitu.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng. Padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
6: Oke, okay. Emang ya kalau pakai produk Spanamax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
6: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Lain, Din. Lamun di pikirannya, mun di pikiran tina kecap Bapak Ajengan jeung anu dieu kapang ikudunya dicurahkeun. Bagi ka pikir bener agama teh penting
2: ya. Agama mah penting atuh Mar.
1: Bener. Cing kira-kira keur alesannya urang ulah-ulah bisa nyarita unggul bari teu bisa mere jawaban. Lamun urang nyaritakeun agama penting, cing cek di dinya naon pentingna agama?
2: Teh pribadi. Jadi pentingna agama teh. Lamun cekirata anu geus biasa,
1: ya. Nyarekaan basa eta mah geus ilahar.
2: Tidak agama kacau. Ya. Jadi anu beragama teh tidak kacau. Mata kelamun seorang ngaku beragama tapi kenyataan jeung kaayaan anak pacobregan bae jeung parasea wae jelas eta jauh tina kecap agama.
1: Bener. Lamun kecap agamanya agama teh tidak kacau, tidak tapi ongkoh yang ngaku jelema beragama tapi yang diulit dengan pipas heula di
2: omongan berarti lepas tina eta kecap agama.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Bener.
3: Jadi
1: bener
3: pisan. Yeun. Iga nama ieu ye.
4: Sidik ieu yakin nih ieu
3: teh. Punten.
2: Mah asa mah.
3: Punten.
2: Asa teh.
4: Assalamualaikum mun punten ieu teh ka ajengan ieu teh.
3: Oh, ai ka ajengan assalamualaikum.
4: Tuh masjid ngajentul sareng gedena. Urang punten.
3: Sok atuh maneh.
4: Sok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Sok diam aya na maneh.
3: Punten.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
4: Cek Sewon. Wah, wae cek urang ge wa atuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bisa di luar.
2: Ih,
4: ketongne malam urang cicing mah.
2: Geringan.
3: Adi.
2: Hijab damang, damang.
3: Aya
2: hewan mah lagi ge. Enggak, aduh. Oh, eta mah hewan damang.
4: Pangesto.
2: Bumbu.
4: Lah, Pak.
2: Mana sosok kalau dapat kalau
4: jangan dijem.
3: Enggak. Cari.
4: Mohon.
2: Lain. Ke. Ieu teh aya naon ieu teh?
3: Eta kudu adi teh. Coba tuan
4: mana yang teluk na?
3: Kau ada orang awewe erau.
4: Orang laki nganter, orang gergenang-genang ringkuk.
3: Oh nyam pakai jalan hula.
2: Tunggu dia dipayung cari.
3: Cau yang si dia.
2: Eta ulah ada napangan didinya.
4: Didinya jam.
3: Arawas ini arah hipu didinya.
4: Mohon hipu di tu mah terluas.
2: Nah didi tu cari di naon?
3: Nah, palupu.
2: Nah, pan dia ge sami nah, palupu ditu cina naon di damalna?
3: Hay, ditu mah damalna teh di nu ieu, tulang kebo. Atuhan ge.
4: Mane nu perlu na urang mah sakadar nganteur mane, jeung mane nu hayangna, ayo ngomong-ngomongna urang.
3: Nya nganteur oge atuh jalma mah nya kudu bisa we kitu make siasat tu.
4: Salah semak ieu
2: kumaha
4: bapak-bapak?
2: Mohon mohon sok-sok.
3: Ibu-ibu
4: atuh oge ka Pak Ustad.
2: Mohon.
1: tosok kata tong kejeng pak ustad segala
4: sok kayak biasa mawi keresan tong
1: kejeng ungkugan gitu
4: manawi aya cegahing Gusti anu maha suci wirehna abdi teh gaduh maksad nyaeta 10 kanen rehna dina kaping ieu sasi ieu gaduh maksad ka jurungan ku pundulur
1: mohon
4: nyaeta Ibu Ijem gitu.
1: Ibu Ijem nyi Ijem
4: munyi Ijem adi mah sakadar ngan terungkul kitu tah anu maksadna teh oge ka Ujang Ujang sadayana nu laling di dieu punten
1: ka Ujang sadayana nu lalamat
4: muhun nya eta adi teh bade satracana bilih langkung saur bae carek kitu teu nincak ciri sabumi cara sadesa kitu adi mah rumaos kitu mah
1: eta kalangkung Jawadah tutung naon
4: mun Jawadah tutung bujurna gitu.
1: Kena ditu, kia mawannya. Hari urang pada nganggo paribasa kena dituntaskan.
4: Semohon.
1: Sok senos eta Jawadah tutung bibit nak. Kenapa ya tutungnya lain bibit mang ewon atau mang Jawadah?
4: Jawadah paribasa suna atau mana?
1: Kena tuntas.
4: Ayah paripawas abdi bilih internet tarade.
1: Mohon.
4: Nincak timuning.
1: Mohon saya.
4: Mohon.
1: Nyari.
4: Mugi agung hapun tenawe gitu. Ujang-ujang sadayana gitu.
1: Mantuk tu saya. Aiyah. Dijem atuh di dia tuh
4: di dia atuh di mana ngejar gue di dia tuh nyerakan mah ngomong sabara kali mana cicing mah mana nu hayang urang nu ngomong
1: naon naon puntanya edi but pijem teh teh pada budak kene tapi da geus diga geus kolotnya
4: mun hadirna atuh keur ngora kene pisan teh
3: ieu naon teh ngaranna teh mamalihan
4: yang yang
3: aya kolot aya ngora boga ilmu
4: menuju nyamur itu, oh.
2: Nyamar,
4: mau nyamar itu.
1: Ijam, eta, kawan,
4: kan?
1: Rt, waras.
4: Itu nama biasa.
3: Tadi aku
4: ulang. Kamane yang nanyakan ke orang gitu? Hari,
1: ada ngewainya orang ngareos ke?
4: Bentan wae teh seukeut seukeut pendengaranana.
3: Ipis panguping awas paningan baru sajar ning dinata.
4: Geus aya. Geus jami ka sohor teh jami tenar teh.
1: Ah, tapi punten we nyanyinya ada ieu mah heureuy abdi mah
4: maya ujang.
3: Ah, teh janten soal.
1: Kedek gerang heureuy aja.
2: Main saya teh kakara
1: urang ini. Aneh teh anak si Abah nu.
2: Nu mana?
1: Si Abah sok ngobrol.
2: Oh, nu anapun WC.
1: Heuh,
2: lain anak kuasa gigireun wae.
3: Aduh,
2: mani. Mang saha eta teh ngaranna teh basa.
1: Eta mah gigireun wae mah anakna ge jiga WC.
4: Dempak belakang.
1: Eh naon cenah, naon? Eh maksud kasa ka dinya?
3: Kieu. Ieu ulah warang kong mah ieu kuring tarima heula nya sema.
1: Kenapa enggak bete? Ya, nya puksan.
3: Penting kuring mah gampang heula babaturan mah.
1: Mohon.
3: Ieu nu dipandang kuring ieu. Jadi kuring teh jauhna dituju datang kana pertempatan teh.
1: Mun.
3: Kuring teh bade naroskeun Mama Ajengan. Bapak Jengan.
1: Oh,
3: Ajengan cepot. Ieu imana?
1: Mun. Aya naon atuh?
3: Jadi kuring teh datang ka dieu teh perlu kuring secara blak-blakan.
1: Oh, bade balaka.
3: Bade wakca balaka gitu.
1: Ke. Wakca balakana ieu mah ieu Ujang wawakil ti Bapak Ajengan.
3: Oh, mohon sugun.
1: Naon balakana supaya engke pami Bapak Ajengan teh karasa nuju
2: leuson.
3: Ka mana ieu?
1: Nuju leuson.
3: Oh, nuju ka stasiun.
4: Leuson aja mengerakeun urang wae mah teu mana.
1: Tadi geura tadi.
3: Aya leuson naon?
1: Tadi geura sadap. Nuju istirahat.
3: Oh,
1: kadangmu.
3: Kadang.
2: Naon?
1: Naon?
3: Mau berkat.
4: Puntana sakedik kita rada saliwat.
3: Sakedik.
1: Din. Bener euy. Palingan bubuyut teh deukeut WC.
2: Nya.
1: Saya tapi ngahareos kana ceulina ge.
3: Ya.
1: Asa bau cubluk.
4: Jam.
3: Apunten ceuli abdi teh nuju sales mah.
4: Tuh, nya.
2: Pengen ngucur.
3: Ieu bade blak-blakan teh kieu.
1: Mun pati tadi ge bade blak-blakan. Kumaha maksudna?
3: Pangdugikeun abdi ucap-ucap abdi ka Bapak Ajengan.
1: Pangdugikeun ucap-ucap abdi ka Bapak Ajengan.
3: Heeh. Ayeuna ulah henteu Bapak Ajengan daek teu daek kudu daek.
1: Ke. Itu bade dicara ka pengadilan kumaha maksudna?
3: Lain daek teu daek teh.
1: Kudu daek naon?
3: Wan pangbejakan atuh urang teh.
4: Sarasna kieu ujang.
2: Mohon-mohon
4: kitu nya.
2: Kumaha
4: teh ka dieu aya sing ulur teh sini ijem.
2: Mohon.
4: Rehna sim abdi teh tebih-tebih ti lemur ka dieu teh nyata maksud pokona mah deka mama ajengan.
3: Bade narosan gitu.
4: Tah kitu we pokona mah. Tong bakal disunahkeun
3: atuh. Oh, mani hareu sih udah oge.
2: Oh, panginten ke atos apal. Mang Ewon sareng nyi ijem ka dieu teh.
3: Mohon.
2: Bade aya nu narosan bade nyuhunkeun di pantos dipangosankeun ku mama ajengkan kitu.
3: Lain, Won.
4: Jem.
3: Si Ewon.
4: Kieu kedekeun. Janten eta ijem teh sareng mah ajengan.
2: Mohon.
4: Ajengan teh nyata ujang gitu nya. Jadi ujang teh ijem tah janten ka mama ajengan teh rupina ujang teh narosan.
2: Mohon.
4: Jadi ijemna sareng ajengan teh jadi hoyong ijem teh ajengan teh ka ujang we teh tah.
3: Ewon kumaha?
2: Asa eta tu eta dileucain atuh. Mohon sok.
3: Aduh.
4: Semua namanya jempah urang mah.
2: Jadi kayak ku abdi dipermanakeun. Mang Ewon sareng nyi ijem sumping ka dieu teh.
4: Mohon.
2: Maksudna bade ka pa ajengan.
3: Ajengan.
2: Meriogikeun wireh bi nyi ijem bade aya nu narosan.
4: Saneh.
2: Duh kumaha?
3: Sanes bi ijem aya nu narosan. Jadi bi ijem teh.
2: Bi ijem menyam bebenyit ibi.
3: Abi teh.
2: Oh enak. Jadi aku kumargi nyi ijem mamalihan, sakabeung jadi ibi, sakabeung jadi nyai.
3: Mun.
2: Ai bima keur jadi ibi.
3: Jadi ibi.
2: Di pentang ku cakra jadi nyai deui.
3: Nya
2: sok atuh nyai ayeuna kumaha nyai teh maksud teh.
3: Jadi nyai teh sumpingna ka ieu teh nyai teh. Masih kene ieu dara.
5: Kalagasan.
3: Kalagasan.
4: Lengoh, lengoh.
3: Gadis gitu.
2: Mun bade aya nu narosan.
3: Iowo.
4: Jam sing bener sing ngarti atuh teh ngartiin
3: atuh. Kamana nanyakeun cen aya nu narosan ku Iowo. Mentak ka dieu ge nu nanyaan, eueuh anu daekeun.

0: Sugan gitu. Terus? Diterima ku mama ajengan.
1: Ya.
0: Kuring jadi ibu ajengan dah gitu weh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi kuring ngayakeun terpaksa ye.
2: Punten nih jangnya sekedap nihnya punten bapak nyemung sangemnya kata gue ayah tidur terima teh ayah istri narosan kapa maget mah cocokan mah gitu teh tidur terima lima kumadat tekeng ni cang-cang mah merengseng mah dikurungan hoyong mah teras kadil
1: gitu
2: mohon beli mamawa ke abdi sekarang nganter gitu sama bapak mah
0: batu mah emang lagi tuh ayah
1: tuh ayah naon
0: tuh ayah nunanyahan awewe kalalaki
1: mohon ayah tuh
0: nyaira dicoba ku abdi gitu.
1: Oh, jadi menerima sudah tekiyenya
3: percobaan.
1: Pak Ajengan teh dipenta kasadaran nana supaya narima ijeng mereka nanyaan ka Bapak Ajengan.
0: Nah, eta geuning nya.
1: Kayak nyaho ni ceribut nyaho ni ce.
3: Iya, Bapak sudah iya.
1: Ih, jeung ewon ngeuna.
2: Mohon.
1: Salah.
2: Ijem. Saya Bapak mah eta.
1: Lain juga dicengir ijeng kumaha.
0: Aduh, teuingan nyaho ning ngadaleg deg ieu leungeun.
1: Sumpingna ka dieu teh bade
0: nanyaan kitu meni hararese.
1: Mun eta bade narosan.
4: Oh, dek nanyakeun perkara anu pangih malam eta teh harita teh ya. Jadi hayang nomer kitu.
0: Ih, sanes.
1: Naon?
0: Ieu mah kepentingan pribadi kitu, ieu mah.
1: Naon kitu?
0: Mali dingding kalieur pisan ieu mah terang-terangan ya abdi mah. Geus poho ka era we kitu.
1: Oh, jadi maksudnya naon?
0: Nanyaan kitu.
1: Nanyaan saha?
0: Ka Bapak Ajengan. Aduh mah watos.
4: Yo Syriadin Umar. Meureun kieu maksudna teh.
1: Kumaha maksudna?
4: Nyi Ijem teh meureun bogoh.
0: Aduh teh eta.
1: Kitu bener jam.
0: Ai Ajengan mah nyahoan wae
4: nya. Jadi bogoh ka kami jam.
0: Mun karunya abdi mah bisi teh aya anu mangisuhankeun kitu. Berita aya anu mangnyangukeun kitu. Berita ayah anu maturan sare.
1: Ini kebun.
0: Pan ayah nate usum tiri susum hujan nyawan.
2: Udah si mutra mawannya jam.
4: Ijem hug hug. Mawan yang an awe nugelis berjeng kotor ati na. Ya. Tapi anu kudu pinuh agama na.
2: Amin.
4: Numutkeun dina katerangan agama. Ya iya. Nu kudu dikawin teh hiji nu beunghar. Dua anu pinuh agamana. Turunanana. Saroleh ariman takwa ka pangeran.
1: Tah kitu.
2: Gelisna.
4: Tah ayeuna cenah ijem can kabejakeun ijem daek salat nya. Asal janji ijem
1: ditepati itu.
4: Ditepati bener gitu Mar. Jadi maksud ijem teh hayang dikawin ku mama teh oh ku nya ku pirbados. Jadi daek ngalaksanakeun ibadah di antarana salat, zakat, puasa.
0: Aduh, kan tenan we da. Atos janten pamajikan kiai mah kada ngajalankeun anu lima waktu sanes.
4: Bener.
0: Perintahna Allah Subhanahu wa taala.
4: Syukur. Nah kira-kira na Umar Suryadin ridho sira laing lamun dewek boga nu maturan hees
1: upami Robih mah non rupi kapalai bapak
4: kira-kira na cocok lamun dewek menangkan ijab gitu
1: ada perkawis syariat mah nama-nama tes kasauran bapak ajengan tong ningali syariat tapi upami tiasa nyumponan ibadah non rupa pancen keislaman bidang agama. Upami anjeunna tiasa ngajalankeun eta abdi mah doa. Upami tiasa ngalarapkeun naon rupi pituah bapa.
4: Nah, kitu jeung dengekeun nya. Sapa mungkin di sawarga teh cenah bakal disampakeun widadari keur jelema anu iman takwa. Ya. Jadi widadarina teh lain disampakeun ditu mawa di dieu. Ijem cing jadi widadari.
0: Aduh. Wan. Nah kirana urang bisa jadi widadari.
4: Jam. Kieu ye. menteuna pangeran ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkatna tapi gumantung kana kabersihan hatena.
2: Tegepkeun, tegepkeun.
4: Jadi anu bakal

0: dari diri itu teh ijem asa bener-bener ijem tumut kena jadi salaki daek ngalaksanakan perintah pangeran
1: sun
0: tuh ulah nyentak atau ayo kepisah ayo kebogo
2: singa tapi gimana
1: sumohon
0: jangan kita ulah nyingsat samping ulah dikaluhurkan orat orat tete orat
2: punten lupa jangan sekenapnya dia badai kapun lulur baik lulur abdi gitu bisa ngerakin ke abdi gitu jam kuring naik mapagah gitu kamanehnya punten jangan sekenapnya ya iya mah dinanyaring ya omat kudu kudu utangian iya mah lain sasarina memeh kajengan mah kudu nyaring urah kudu subuh kene memeh adan teh kudu geus nyaring urah ka kapayunan ku ajengan kade iya mah maneh mah ai nyaring teh jam 8 mesti kana morehek keneh wae kumaha ulah kitu tah
1: nya urang oge da engke mah
0: tah jadi kudu bisa naon pindah cai pindah tampian
1: sun
0: ya ya jadi ku kituna ina hukuna soal eta mah lah engke kahareup disampeur eta mah nya
1: sun
0: pokona ijem rek dikawin janji nya ye
2: nuhun
0: ha nuhun heuh sakitu we balik we ena mah
1: nya mangga
0: sakitu
1: atur nuhun atuh
0: heuh sakitu we nya eta Umar pangmareskeun di masjid eta segala
3: rupa praktik
0: bae teu kuhan teu
3: mangga mangga mangga
2: bade paramio satu
0: heuh nuhun
2: nuhun assalamualaikum
3: waalaikumsalam
0: tah kitu ce din
3: kumaha
0: eta Umar
3: ulan
0: penting ke keun bae entong wiridan
3: nah
0: entong make jeung ini pimpin ku bapa nya kakek sorangan masing-masing wiridan di masjid bapak ya perlu oi.
3: Gitu?
0: Iya
3: kemana teh ya?
0: Ancah itu mah rusyah kuring nu penting mah rusyah bapak itu mah itu perlu nyaho sakit cewe puting ke pokoknya mah
3: bapak mau wiridan?
0: Mau wiridan tak ada penyokotin hal itu tuh ada sejadah pindahkan anu tindak itu pindahkan ke masjid itu Suryadin pindahkan sama ke masjid buru-buru iya
3: buru-buru
0: kurang ajar tah iblis anu rek jangan janjian ka aing nek unga peuting mere emas teh tapi ku aing dinahanapeun angal peuting tadi awas ya ku aing bedog teh diasah deui ku aing dibabad tangkawaru teh peuting engke aing ini deui lamun kitu mah carana cuman sia kebenaran aina geus rup-rupanya ah puting kayak ingat kami mitian deis ya dek newak curig dia bongana jalir janji ayo dua puting telu puting aja nungko opat puting uwuh yuk mas ini anak penanggal teh dek ini deis ya ngalawan kuing sinakalkan deis ini tuur kuing iblis ya dah

0: Tadi pula mana hari tadinya ngejantengnya tetap iblis deh. Kurang iar pisan jelir janji sulayatina cerita ongkoh ngakukun jena makhluk jujur. Loh, ongkoh korosyaka dan licu. Ya, iya, iya. Aduh, tengah peting jemplang-jempling aing maya kasihan. Blis! Beda, muncereng panona tuh. Kadieu mana?
1: Andika kadieu.
0: Bener, Blis. Sakumaha janji Andika dina peuting kaopat mukakeun angal kuring eueuh naon-naon. Naon sabab? Jing naon alasan Andika? Jawab ku Andika.
1: Andika butuh ku buruh. Butuh ku emas.
0: Janji anjeun anu geus dijanjikeun anu disanggeun harita. Mana bukti? Nikelas si Surian dari mana?
1: Mual meredei kulam cukup sakitu.
0: Nah, syukur. Lamun pamadegan Andika nepi ka perbadinya, tingali ibedok, keurang babat tangka waru, nu aya di dieu. Ngarti?
1: Kula bakal mertahan kenana.
0: Jopet ilah-ilah. Nges eleh, nges disedakkan ke natur. Dekan lawan deui kakula.
1: Talukna makhluk mun pae. Talukna kula mun sirna. Kula tesirna, kula cantaluk. Ajengan.
0: Hayang aja dari pangawasa kula lamun kita carana.
1: Sabalikna kula rek nanya ke naon pangna Andika ngambek.
0: Apa jalur janji?
1: Demere mas.
0: Demere mas. Sorry.
1: Mual bisa katuar ta ajengan tangkau teh.
0: Sabab?
1: Aya kula.
0: Oh jadi ngelawan deh ke kula.
1: Sebaliknya ajengan ge.
0: Rasakan pembalasan.
1: Sok.

0: Udang. Udang ajengan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Teruskan, tamatkan ajengan.
1: Kurang ajar syah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ieu da bari tau oge pamungkasna ieu. Iya.
0: Aing ge apal nu kitu mah loba di aing ge ajengan.
2: Nu kitu naon? Nu dimaksud?
0: Nu diucapkeun ku Andika.
2: Allahu akbar, la ilaha illallah.
0: Moal teu ajengan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Pandomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nyari awak ni urut kilo cek itu.
1: Mana? Anu jadi nama anak cek?
0: Ya, pemecatan.
1: Cek, pemecatan. Cuba ku abdi ini
0: sampai.
1: Aduh. Bita ya naon, Omar. Bita ya naon, atau?
0: Lain biar pantai di peting.
1: Ya.
2: Ini masuk ngalamun, tetap ngalamun wajah.
1: Ya, naon.
2: Ungi teh kunaon, dikirin ke gara rendut gitu, bitis.
0: Gelut teh, cuy.
2: Lama hidup di kajeding.
1: Gota uriwi.
2: Allah. Cobi
0: gelut aing jadi leuceh.
2: Alah. Di garung nyeri patuangan.
0: Ih nyalingit kena beuteung euy duh. Karasa euy.
2: Eta rambut tilas dijama kumaha dugi ka murudul kitu?
0: Murudul teh geus ipis buk teh.
1: Sajemol
0: kitu rek butak. Heuh, butak. Pakeur maya turunan teh butak teh.
2: Alah, Bapak. Eta kunaon geuneuk, Nang? Eh karang, karang. Karang penyabdi teh bareu. Eta karang sasakalit saya nya mun ageung.
0: Suryadin.
1: Kenaon?
0: Ieu syukurna teh euy.
1: Mana ieu?
0: Tah siling kumar teh ilengeuna. Oh syukur euy mun cetana ge nya aning siling.
2: Mun ieu kuku teh mah sabie bapa kuku teh.
0: Pekawat euy. Lain kade cing bener-bener siling ibadah teh euy.
2: Alhamdulillah.
0: Karasa ke dewek.
2: Kumaha ari ai bapa teh teh ke
0: jantan
2: mah teh aya naon.
0: Lain dek teh.
2: Mun.
0: Naon sabab eta euy?
2: Perkawis
0: jadi ai tadi aing gelut jeung jin bis dua kali gelut teh euy.
2: Jeung gelut,
0: gelut.
2: Kek gelut sang jin kumaha?
0: Jeung jurig.
2: Jurig.
0: Heuh ceuk ayeuna mah jurig jeung budak model. Nusa kali mah dewek teh meunang euy gluceh. Duh, aduh. Letek ting euy, letek ting.
2: Eta leras nyerina teh.
0: Jadi nusa kali mah dewek teh meunang gluceh euy ngan janji.
2: Janji kumaha?
0: Cing teguh ku siling hayang nyaho pacerdas-cerdas otak.
2: Ke.
0: Ai ku dek ngagus karasa. Umar boh Suryadin siling euy.
1: Janji.
2: Ya dites euy ku guru deung dites era. Cik teguh atau kulitinya
0: teguh kieu dongeng na
1: cik
0: jadi dewek teh gelut jeung iblis
2: gelut sareng iblis
0: jeung jurig
2: jurig
0: kulantaran dewek teh nguar tangka waru ari teh euy
2: mun
1: jurigna aya ya?
0: Anu sok ditapaan heuh papangi bungkleuk ka jeung aing
2: mun atos atos
0: jadi dina waktuna datang jurig teh aing teh datang keueung ari teh datang keueung tina setengah kakeung jo nempo nu bungkleukan di hareup.
2: Yakin itu unik ka uning aku bapak?
0: Ku aing.
2: Eh kumaha? Kumaha tetes sakitu?
0: Tapi ulah sieun. Duh. Ulah sieun. Keur urang mah. Ayeuna. Jadi lillahi ta'ala dewek teh nu aratang ka waru nu sok ditarapaan teh geuning.
2: Mun anu di badan teh keun.
0: Bener.
1: Sok diparenta nomer.
0: Nah,
2: terus
0: tengah penting aing ini tari teteh basa eueuh teh geuning ari teteh.
2: Mun basa abdi bade ka ditu teh diwagel bade nyaan.
0: Oh, tari teteh. Oh,
1: leres.
2: Heuh, ari teteh geuning rek marana teh diwagel.
1: Nya, nyuntruk.
0: Duh.
2: Terap apa?
1: Raos dipencetannya.
0: Heeh, dipencetannya teh menjadi terap teteh. Tulus ya dek digelut dan kekeuh manehna mertahankeun tangka waru dicuar ku dewek eta gelut euy.
2: Papuka
0: sinakeun sidik eta mah disinakeun na tuur ku aing.
2: Di sini. Geus
0: eleh.
2: Juri kawan ku bapa.
1: Hebat boga guru
0: euy. Kitu euy.
2: Rugi boga guru teh din.
1: Percaya 100%.
0: Ngan janji mah teh taluk ulah dipaehan.
2: Janji taluk ulah dipaehan.
1: Manehna teh.
0: Ngan janjina teh rek mere emas. Malahan aya emas nu geuna.
2: Asal ulah dipaehan janji dek merek emas.
0: Dek merek emas unggah hudang hees nu matak
2: juri bade mesin emas.
0: Dengekeun heula atuh.
2: Mun sok.
1: Mun jiga nu hayang.
0: Harita teh. Ning opat subuh mama harita teu milu salat teh teu marengan ilaing.
2: Mun alim wiridan geuning.
0: Dah. Muka wae anga geus opat kali aya emas.
2: Muka angel ya.
0: Ka tilu kali aya emas aya ka opat kalina eueuh sabab janjina 5 peuting dek mere. Tah harita teh basa si Ijem datang ka dieu teh geuning harita teh beurangna.
2: Mohon mohon mohon.
0: Peutingna teh dek-dek teh ini deui sabab amek ngunek-ngunek ka eta iblis teh.
2: Mohon.
0: Mohon. Sabab nu kaopat peuting mah eueuh dibukakeun jangal ceuh.
2: Jalir,
0: jalir. Jalir. Harita teh geuning basa beurang datang si Ijem.
2: Mohon atuh harita terang.
0: Bisa si Ijem hayang dikawin tuh kudu janji mun kudu dicomponan ka si Ijemnya deui.
2: Mohon da ulah jalir bapa memargi ajengan.
0: Era. Tah, ini tengah peting ayah, oi.
2: Anu ngadua kalian?
0: Anu ngadua kalian nggak ayah? Ngan baut, baketut, kumaha, moncorong, gitu.
2: Baut siun, panginten.
0: Lain siun, dewek teh, amak gitu. Jika di amak ku dewek teh sekalah seuri.
1: Jika kumaha teh mak? Jika kumaha teh?
0: Panona rada sipit seket hidung nate, oi. Jika ucing kasorot lampu, eta teh ning.
2: Lampu neon,
0: lampu mobil, baterai,
1: nyoi.
0: Hengplay sihung lamun cek budak borangan mangesieun tapi dari kehentil
2: bau sangiteng
0: anain ompong ari teh
2: oh jurigain ompong
0: aya aya teng untuk paya sieun hiji
2: mah oh panyata jurig mah tara ompong
0: tah kitu euy ger gedeut euy we jeung dewek teh mah gue lewat ditagih gitu cegelutui no atuh oi
2: kumaha
0: barang gelut yang dewek dewek harita ning basah di seling tadi peting datang
2: mohon mohon mohon
0: tak harita te dewek te geh-geh kenik dicekek gitu datang cerowok si lain duaan Suryadin yang si lain mar
2: mohon mohon mohon mohon ya mohon mohon
0: aduh oi datang si lain cewek pecing je, les. Tina panempo dewe ti lengitan perlu hilang tanpa kerana.
1: Oh, palingan.
0: Aiy, gara-gara kene, aiy bukti nama bisi si lain dipercaya. Pan bukti nak banget dewe mimpi ke genek tepa ningkas si lain mar genek nama.
2: Oh, mohon. Muda abri gak nampi datos kibuk tos nak gitu. Di mesti ngain apa dia di ule-ule gak di baru sekedah bule ada mual tiasa terus kibuk tos.
0: Gini gitu. Dah gitu. Jing pangneguh kenaun sababna dewek sakali gelut pemenang. Ayo nungka dua kali eleh jing siling Suryadin.
2: Lepat jurus igana nungka dua kalian mah.
0: Cik siling Umar.
2: Mohon lepat jurus igana. Jing ada cik.
0: Udah jing ada cik siling Suryadin kumayu.
1: Lamun
0: cek kuai Rohidin sok.
2: Lamun cek Udin.
1: Eta rada gempur anjing ngarupan guru mah Umar.
0: Cing sok cing sok cing sok.
2: Sok gempur-gempur di ulah bangkung ka handap
0: kitu. Tangah keneh sok.
1: Anu ku abdi tos katampi
0: dongeng ti bapa.
1: Ti dongeng ti bapa. Nah,
2: kasimpulanna.
1: Geus nyaritakeun waktu harita.
2: Nuhun. Hah? Nya nya
0: nya. Naon sabab depangna eleh dewe peuting?
1: Malah nerangkeun keterangan anak gitu nya.
2: Pengalaman.
1: Pengalaman. Jadi, cek eta keterangan teh. Qala fa bi izzatika la ughwiyanna lahum ajma'in pan kitu.
2: Mohon.
1: Demi kemuliaan Gusti saektosna abdi rek nyasarkeun sakabeh manusia. Cek eta iblis teh
2: demi kakuasaan Gusti kula rek nyasarkeun sakabeh manusia.
1: Manusia.
0: Janji iblis teh.
1: Janji iblis eta teh.
0: Anu dicaritakeun ke dewek carita teh.
1: Heningan waktu harita.
0: Janji iblis teh.
1: Janji iblis.
2: Ali beratnya.
0: Heuh, ieu pan gara reuneuk
1: beungeut. Tapi aya kecuali. Iblis oge.
2: Kecuali kumaha?
1: Kecuali na kieu ila ibadaka min humul mukhlasin.
2: Ila ibadaka
1: min humul mukhlasin.
2: Min humul
1: mukhlasin.
2: Mukhlasin. Naon
1: teh? Angin anu moal digoda ku kaula cek eta iblis.
2: Nya. Anu moal digoda ku kaula
1: anu ibadahna ikhlas kaula teu sanggup teu wani
2: anu moal digoda ku kaula anu ibadahna anu ikhlas
1: nu rido
2: nu pasrah
1: nu lila nu samurah
2: tanpa nu dipamrih teh
1: kana lillahi ta'ala
2: tamiang meulit kabitis
1: tamiang meulit kabitis
0: alus Suryadin silaing geus jadi
1: jigana poho mah ieu bapa teh jigana poho
0: hilap ka guru
1: hilap
2: dangkeun-dangkeun kumaha pak
0: jadi kia alus Suryadin
2: alus menemah dina
0: silaing teh samet ayeuna heuk dibere gelar ajengan rek
2: alah bae Suryadin ada abdi
0: tah siling
2: Sabio lagi malebe Bapak.
0: Oh, kun mah ngawasi lagi nya nya mah. Jadi syukur Suryadin. Di mana lemur teh Suryadin?
1: Cikotok itu.
0: Cikotok. Ih, syukur teh beuki Cikotok sehingga. Oh, tak itu jadi pangna dewek menang nu sakali mah euy ini teh lillahi ta'ala.
2: Ya, lillahi ta'ala anu
0: ayeuna mah dewek eleh teh kulantaran nempo emas. Karena emas anu dinahanapeun angel.
1: Kabebenyokeun.
0: Kabebenyokeun.
1: Ya.
0: Jadi ini anu kadua kali mah dewek teh lain karena Allah.
2: Karena butuh
0: lain ikhlas
2: panas ikhlas
0: dek luar tangka waru teh lillahi ta'ala tapi dewek teh bisa jadi tina karena emas anu dinahanapeun angel eueuh.
1: Oh,
0: ini na tadi sakali mah ikhlas nu kadua kali mah karena emas.
2: Karena emas
0: jadi katutup kaimanan dewek teh ku eta emas teh.
2: Mohon Pang bibita teh.
0: Jadi yakin hubungkeun jeung katerangan anu ti dewek teh anu caritakeun ku Siling Suryadin. Kumaha tadi teh? Janji iblis teh.
1: Ingetkeun urangnya.
2: Naon?
0: Eta. Din,
2: eta janji iblis entong ka mana wae.
1: Nya janji iblis teh kitu, Pak.
0: Kumaha cenah?
1: Qala fa bi izzatika la ughyana lahum ajmain.
2: Kitu. Ajmain cenah, Pak.
1: Demi kemuliaan Gusti saya kelosna abdi rek nyasar-nyasarkeun sakabeh jelema.
0: Angin. Ila sok.
1: Ila ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Anu ibadahna ikhlas jeung rido.
1: Ta eta.
0: Nah, jadi neumrag euy kana iman takwa mah iblis oge. Dan watak ulah sieun ka wani teh di dinya. Ya. Tak kitu euy ta ayeuna mah kieu we. Gening sagala rupa pasualan oge teu cukup ku sorangan dewek. Tai nama urang babarengan deui can ye santri-santri bejaan kabeh.
2: Mangga.
0: Sakedeung deui urang init urang tuar eta tangkal waru.
2: Mun tangkal waru doyong teh urang tuar.
0: Urang tuar.
2: Sakira-kira
0: na bakal ngadatangkeun deui ka musyrikan.
2: Ka musyrikan.
0: Ya, nya. Heeh, tah kitu sabenerna mah euy. Cerea ieu babarengan nya jadi gawe teh.
2: Hayo dulur-dulur. Ayeuna mah urang muar tangkal waru doyong anu ngadatangkeun

0: tah kitu dawala. Riwayat dewek teh.
1: Riwayat akan kitu?
0: Heeh, rek. Jadi riwayat tepungna jeung si Kijem. Yeah.
1: Memori.
0: Heeh. Jadi eta mah kitu we harita.
1: Aduh, baik.
0: Jadi segala papasualan oge eta teh samet ieu reng dawala.
1: Heeh, ai kitu kumaha ka?
0: Heeh, tah cing inget. Pasoalan-pasoalan anu nyangkut kana agama dasarna teh rido jeung ikhlas.
1: Ulah dibulat beulitnya.
0: Ulah dibulat beulit, Reng.
1: Tekengeng teh.
0: Jadi salatnya, zakat,
1: puasa.
0: Moal ngajamin eta wungkul mah euy.
1: Salat, zakat, puasa moal ngajamin, ngajamin naon maksudna
0: teh? Ngajamin kaslametan dunya akhirat lamun eta wungkul.
1: Oh.
0: Tanpa rido, tanpa ikhlas. Tanpa lillahi ta'ala.
1: Tanpa lillahi ta'ala.
0: Gitu. Tidak ada wala dongeng.
1: Gitu cahaya.
2: Cahaya itu wala cahaya.
0: Hah?
2: Cahaya wala deh.
0: Tuh. Pan lancuk siling. Si Ijem pan.
1: Cek.
2: Ya gara lo itu lata cahaya. Lo itu nanak.
1: Ditampi cek.
0: Syok-syok sikinya. Ui da wala. Nuhun cek. Oge aka. Ayeuna aka sasatna kasebut ku batur ajengan ka de mi hape.
1: Tah kitu Kang.
0: Mi hape aka.
1: Mi hape.
0: Oh, dulur mah nya. Ai nya teh kumaha? Ngaran-ngaran dulur jeung baraya teh ha.
1: Jauh kudu silih tepungan.
0: Jauh silih tepungan.
1: Anggang silih teang.
0: Gering.
1: Gering. Gering silih naon kan?
0: Silih ubaran.
1: Silih ubaran bener.
0: Syukur euy.
1: Mohon Kang.
0: Syukur. Tak kitu komo deui ayeuna kolot urang Bapak Semar. Anu geus sakitu ku tetangga urang sareya. Dipikolotna dihormat. Ayeuna ku anak diheureuyan. Dibawa banyol.
1: Moal Kang abdi mah moal deui.
0: Sabab dina kataranganna kieu euy Gusti, panghampura Gusti.
1: Panghampura Gusti.
0: Moal tumerap ka eta manusia.
1: Moal tumerap ka eta manusia.
0: Munseug.
1: Munseug
0: eta manusia,
1: eta manusia
0: teu pindah tina laku lampah salah kanu bener,
1: tina laku lampah salah kanu bener,
0: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa,
1: tur dibarengan ku rido hampura inung jeung bapa,
0: inung jeung bapa. Tamo de murid dewe kanu ti heula teh anu guguru harita bubarengan teh si Suryadi.
1: Mohon
0: geus jadi ajengan
1: mun Suryadi anu bule.
0: Oh. Suryadi
1: ari
0: botot nih.
1: Ai Umar
0: mah eta teh ditu di Majalengka euy. Jadi Haji Umar di Majalengka ditu.
1: Di
0: Pasir Muncang.
1: Ngajang urang ka ditu.
0: Heeh.
1: Rek ngajang.
0: Bisi siling butuh buah kayaknya.
1: Mohon.
0: Oke. Da kitu.
2: Akang jadi haji encan kan?
0: Hah?
2: Akang mau jadi haji?
0: Ih, tadi gereja bisa kejam pindah-pindah gereja.
3: Pindah ada gerata.
0: Bedeng.
3: Teteh ngali-ngali di dengar teteh ulah paceuleuweung ceuleuweung.
2: Lain teteh mah jadi nyaharupan si Gareng teh jadi kumaha mah. Asa geuman.
0: Geuman kumaha sering teh jem.
2: Lain asa nyaharupan Astana.
0: Heeh. Tah dengekeun ayeuna euy lanceuk maneh Reng. Ya,
1: asa nyaharupan Astana teh.
0: Lanceuk maneh ayeuna Ijem.
1: Mohon Kang.
0: Tempokeun.
1: Tuh.
0: Mohon. Daek ibadah. Malah hanya ringna teh heula kana yang Ijem tibatan dewek ari subuh
1: nyaringna
0: ngaran-ngaran jadi pemajikan ajengan
1: bagja
0: bagja gera karidoanana
1: ikhlas
0: ya? Lain kaikhlasanana Ijem jem
2: kah Kang
0: lamun Ijem sapertina akang kawin deui kumaha kira-kirana
2: entong
0: tuh nya percaya henteu
1: atuh teh ikhlas teh makang ari
0: teu ikhlas di candung
1: apanya urang teh. Urang lamun ikhlas mah dibara. Aduh.
0: Gitu euy. Jadi
2: baru diagulkeun cenah meureun.
0: Heeh, Ce, Ce. Lain anu hone ayeuna Ece bisa barengan pun lanceuk runtut raos saujeunan sageus sapihanean ka Akademi HP ka Ece nya.
2: Nya mah HP kana.
0: Pajagakeun wibawa komara salaki Ece heulan ceuk kuring.
2: Nya.
0: Naon sababna? Heuh, awewe teh Ce. Nya?
2: Nya.
0: Ponok lengkah awewe mah ce.
2: Ari lalaki.
0: Ari palalaki mah panjang kokod. Jadi Ece ayeuna nuhun kitu tah geus bisa nungtun ka dulur-dulur. bisa nungtun kata tangga dina jalan ibadah ka pangeran anu dibarengan ku kaikhlasan jeung karidoan nya ceuk. Tadi kitu dawala euy. Tadi semat ayeuna boh gareng, boh ijem, boh siling dawala. Da kitu jadi kampung urang teh.
1: Kampung urang teh nama?
0: Urang majukeun, urang pajukeun ku urang salaku budak ngora sareah.
1: Sangkan warga urang teh jadi warga anu saleh.
0: Sawarga anu saroleh.
1: Anu saroleh ulah jadi warga anu salahnya.
0: Ulah warga jadi warga anu salah.
1: Anu bakal jadi
0: anu bakal suluh. Jadi suluhna neraka. Ya.
1: Alah,
0: jadi hinarkeun.
1: Hinarkeun.
0: Naon rupa hal anu dilarang ku agama jeung dari agama?
1: Mohon kan.
0: Iya.
1: Heuh. Abdi ayeuna teh sareh daek pasang kan.
0: Ulah euy. Ulah euy. Sabab haram teh ceuk euy. Haram.
1: Tapi kamari abdi kan dibere duit tang.
0: Ku
1: si Sung Eb.
0: Tak ai kitu.
1: Cenata reng keur meuli rokok. Manehna menang nomor.
0: Menang nomor. Ai dibere mah keun bae. Tarima we.
1: Tarima.
0: Pamere mah.
1: Akang rek atuh ieu rokok radang nomor.
0: Entong pe kayak ku siling akan.
1: Oh, bisi ere.
0: Dedek ngaya gitu.
1: Aya.
0: Jadi boh eleh, boh menangnya. Lamun urang judi haram euy.
2: Haram tadengekeun gereng.
0: Duh, indungkeun lanceuk silaing geus apal. Ceuk.
1: Ade geura. Hayu basani mah kamari geuning geus mi HP ka urang.
2: Eta? Eta mah keun bae da eta mah salingkuh.
0: Geus eta meureun heureuy nya yeuh. Jadi boh meunang, boh eleh setiap judi haram.
1: Haram. Naon haramna kan?
0: Hah?
1: Haramna kumaha?
0: Haramna. Mun aya nu mararasang teh pakir miskin euy.
1: Jalma sangsara nu hayang senang. Terus
0: nu eleh jeung nu meunang loba nu eleh. Sedengkeun nu areleh dina hate leutikna mah teu ridoeun,
1: teu rido eleh.
0: Jadi lamun maneh meunang teh ta duit nu dibikeun ka maneh teh ladang teu nu teu rido, ladang teu nu areleh. Jadi lamun dileg-leg teh mah kumaneh melagna geungerong. Cenah ayeuna teh karasa kumaneh. Wong tua gaweuwitan wong nom darma lakoni. Sing sakolot anu nyieun kagorengan anak injeun nu bakal tigubrak kana jurang katungaraan.
1: Tah kitu cenah teh bener pisan jejem.
0: Jem dengekeun ku sih.
2: Geus puguh we atuh.
0: Tah kitu dawala. Nuhun ka. Urang mah ngadengekeun teh tita tadi ge. Tah kitu. Jadi lebah dieu ayeuna pamarentah urang ayeuna panjudi-judi gelap nya. Keur diteangan
1: mun tadi
0: malahan aya judi gelap teh diberantas
1: diberantas ke
0: diberantas ieu unggulna jeung bagjana urang boga pemerintah teh
1: tapi kan tidak mungkin aya nu gelap
0: lamun
1: eueuh nu caang
0: oh eta mah geus jadi katang tuan dunya euy
1: papasangan
0: setiap aya caang pasti aya poek setiap poek aya caang da ai judi mah ngaran-ngaran judi mah do boh nu poek boh nu caang setiap-tiap judi haram kade lain ceuk dewek ceuk agama
1: dina agama
0: ceuk keterangan dina lamun teu percaya asa-saah we kitu kataranganna kumararane
1: mubadir di
0: mubadir ngarepek pikir ujian yang canggen keimanan manusia teh teh
1: yang cang resusen kan
0: atuh heserek majuna heserek ningkatna ngawangun manusia seutuhnya lamun ayeuna urang ancrub kana perjudian
1: terus kan
0: yeuh nya
1: terus
0: heueuh
1: kagap kan dawala
0: dina agama kala hees dawala
1: ai panya teh regep
0: hees kana antep jadi kitu euy. Taina urang nya kabejakeun cicing dina seni kitu nya. Dina seni oge kudu kitu. Perjuangan para wali dina nyebarkeun agama Islam teh terus.
1: Jadi seni utama ieu keur anu luyu jeung urang profesi seniman Sunda. Kudu mawa misi.
0: Mawa misi ka agama kaislaman jeung pamarentah urang. Anjuran-anjuran
1: Raden. Program.
0: Heeh, nuju kana tinggalan nas teh kumaha carana bantukeun sakumaha misti. Dah gitu mode dewek baheula dina seni nya. Dina seni dewek baheula inget wae eta kana lagu euy.
1: Lagu mah?
0: Lagu buhun.
1: Lagu buhun.
0: Lagu na teh kebojiro.
1: Oh.
0: Gerasok urang setaya kasetna kebojiro
2: geura. Coba.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: manusia diwajibkan tapakur, tadakur, sarang tapakur.
1: Margi ilalampahan pawayangan sasat anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha diri na ti mana asal deh ka mana mulang jeung naon pancen di jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios.
2: Jeruskeun di mana teh anu
1: ngawiosakeun kawontenan hiji padepokan anu kasebat padepokan Tunjung Sampurna. Hiji tempat anu kalingkung ku Gunung Hejolemok Dangdaunan. Rajegna tatang kalancur sorot sae nu karerang. Marga satwa disarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni di

0: Sami kaget ningali aya cahaya tur aya gambar dina dada manukaruda.
1: Ama? Geuning eta jadi gambar.
0: Cing sok. Gambar naon nu kahiji?
2: Cobi bulan tinggal.
1: Di tengah-tengah eta dada manukaruda teh aya gambar bintang, ama?
0: Iya. Tuluy. Tuluy aya gambar rante nu handapna
1: palih kencana.
0: Tuluy.
1: Palih luhurna aya gambar caringin.
0: Tuluy.
1: Geuning aya sirah banteng.
0: Tuluy
1: aya pare sareng kapas.
0: Tah.
1: Luyu jeung kawajiban maneh yen manusa teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur.
2: Leres, leres.
1: Naon teteh hartosna ama?
0: Tangtuna. Kudunya ho hartina di mana geus nyaho hartina diamalkeun.
2: Tu geuning.
0: Sabab lamun jauh tina pengamalanana, ieu manuk garuda teh ngan ukur dituna dina etalase unggul, di mana nyarita ngan ukur jadi teori unggul, jadi kamuflase unggul. Tapi jauh tina pengamalanana nu matak, bahaya lamun lepas tina ieu katangtuan anu tangtu.
2: Oh, tangtos, tangtos.
1: Ke naon teh hartosna kieu jalu?
0: Ai eta nu di tengah teh bintang. Gambaran urang hirup di dunya teh aya nu kagunganana.
1: Aya nu kagunganana
0: nya eta urang kudu percaya yen hirup teh aya anu kagungan. Ieu bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina teh aya nu kagunganana. Dina harti urang teh kudu percaya ka Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Eta kadenan.
0: Naon supaya percaya kanu boga?
1: Naon
0: supaya ulah noyot, ulah umaku hirup? Yen sagagahna manusa aya nu leuwih gagah. Sasakti-saktina manusa aya nu leuwih sakti.
1: Oh kitu.
0: Ae marukana.
2: Murukan teh.
0: Da kamampuan manusa mah terbatas jalu.
2: Laras.
0: Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna teh garapek cicing dina rea heukeur kereta api datang. Ulah nyingkah urang teh jekuk ku sakwe.
2: Jadinya bisa
0: terjadi nanakeun teti kuku kukuna acan ku kakawasaan pangeran
2: cu. Laras, eta disebut terbatas teh kulana.
1: Jadi urang teh kena percaya yen hirup teh
0: aya nu kagungan.
1: Saha nu kagungan urang teh ama?
0: Nu kagungan urang teh kakasihna teh jenenganana teh Allah.
1: Dupi eta Allah teh jenengan saha?
0: Nya eta jenengan nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
1: Di mana teteh ayana?
0: Ulah nanyakeun kitu. Sabab aya jeung eueuh kagunganana keneh. Sabab eta mah kapager ku laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge.
1: Kusaha atuh penakna?
0: Entong make jeung diteteangan da ku itu ge disare ulah neneangan kami moal nyaho pikiran memahluk kami we.
1: Ngan lamun maneh keukeuh kanyahokeun heula diri maneh engke bakal kabahas.
2: Leres, leres.
1: Cobi.
0: Tah nu kadua, eta rante. Tah eta tidinya mimitina kapanggih mah. Nu bieu teh naon? Nya eta pri kamanusaan.
1: Dupi pri kamanusaan teh kumaha?
0: Iyo, di mana urang dek nengel batur tuluy diteungeul ku urang, piraanan ngomong saeutik, batur teh nyinggung ka urang saeutik, ku urang ujug-ujug digebug, ceuk batur teh meureun meni eueuh pri kamanusaanana. Jadi teu hampuraan. Teu nyaahan, teu deudeuhan, teu welasan, teu asihan, eta teh eueuh pri kamanusaanana.
2: Kadenan. Leres.
0: Jero-jeroanana mah nya eta manusa.
1: Nya manusa teh urang teh ya.
0: Tah ulah wae ka di aku heulaanan ama dek nanyakeun, ari manusa mana coba?
1: Nya ieu.
0: Mana?
1: Ieu.
0: Geuning nuduhkeun teh kana dada, eta mah dada lain manusa.
2: Eta geuning, eta mah leres dada.
0: Nya. Iya tuh, tak eta mah nu dituduhkeun ku Edepa Irung.
2: Pangamung.
0: Iya, tak eta mah tarang. Kumaha paminuh ieu? Tak eta mah pemidangan ulah nuduhkeun ka inya atuh. Ulah nuduhkeun ka inya, ulah jauh tina diri dar nunjuk kana pemidangan. Ai ai, nanaon anjeun? Ulah sok ngawaheur euy ka kolot teh jauh. Nah, ieu mah umat kabina-bina.
2: Ulah stres teuing sepuh ah. Laras, tah eta mah nu gigireun cempor.
0: Cicing mana catrik cicing. Ulah pipilu cicing. Dengekeun ieu mah. Oh,
2: sae, sae sepuh sae. Bah, ulah stres teuing sepuh ah.
0: Tah ieu bebenyitna teu nuduhkeun kana pamidangan.
2: Laras. Da maklum sok.
0: Oh, nya. Leres, ama ieu mah leungeunna, ieu mah sukuna, ieu mah susuna, ieu mah beuheungna.
2: Eta mah ramu.
0: Nya. Kecapna ge pana, kasaha teteh. Nya ka manusa. Tah, ai manusana nu saha deui?
2: Cing.
0: Oh. Nu kagunganna teh Allah teh eta geuning. Gubrag we katerangan mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Duh.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5, dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
0: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
1: Iya teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
0: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di nun mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jada sip. Kumaha bae, tiasa dicari.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Tim Manfaat Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan suasananya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jedasip top banget. Jedasip madu hijau yang paling sip, sip banget. Terima kasih Jedasip.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335.

0: Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicari.

0: nyampaikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: tempatnya. 101,7 FM, Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman gak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
1: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Gak apa-apa, gendut gak apa-apa.
1: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman gak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Sudah agak baik kan?
1: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: panggah saset-saset ta lah. Iki lho enek anu, iki kan lagune duet to. Nah, Mas iki timbangane joget-joget ae. Ayo Mas, tak delok-delok patrapmu iki koyo gua lho ngono. Ayo ayo. Nyanyi nyanyi. Ala gelem apa ora? Ayo kene kok dadak njaluk digiyere to sakjane ngono. Lah wong gua lho tak delok-delok yo gua lho ngono
1: iki. Aku nervous lho Mbak iki.
0: Alah alah.
1: Gretek aku sumpah.
0: Semono iki. Iki adewe nyanyi ae. Soale lagune kan duet ya.
1: Iya, ha.
0: Berarti nyanyi happy happy. Galau ki sik dipikir engko
1: sampe iki ngeruh kondi aku galau.
0: Ayo wis pokoke teko
1: alah.
0: Iki lho.

0: cinta.
1: Jan, saya perasaan nih.
0: Lego, Pak.
1: Lego ya.
0: Ternyata obatnya galau ki. Joget karo nyanyi.
1: Yo mesti. Berarti wis ra galau.
0: Endel lah iki sampean yo ayu lho, Pak.
1: Wedok, Mas. Ya Allah ya.
0: Statusmu apa?
1: Statusku toh?

0: bubar.
1: Jadi cocok tau.
0: Bubar.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: senggol deh.
1: Loh, kenapa Pak?
0: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
1: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
0: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
1: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol, cobain ya.
0: Oh iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah kan, saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: ke kamar lu.
1: Sing lanang menang koyo debok, sing wedok koyo set.
0: Lho yo imbang.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan